Okey, kan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pia megak kita orang Kristian patut selalu beri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuhlah tala merekat kaya apian kita makai. Tiba pasar buah makan mi, kita tak nengkunduk kepala kita serta nyebut sampi tepanak. Ndai buah tak panjai semiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelalo semua utai dan datai arialah tala magang. Lu kita patut ngayan gala tala kita megak ngelalo tu. Hari kita temerik terima kasih ngagayong. Bok pengawak temerik orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan dua iku ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak mit siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawak temerik orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tindrimo roti, ngau ikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu, sidak nyadung nyok ngakai orang mayu. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia maya nyok. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemayar itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, ti murid ia, dia kena yang ngerja pengawak ia di dunia tu. Serta megak dia kena ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita itu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuan Jesus kemayar itu. Amat pengawak ti dia suar Jesus di kerja kita bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu menakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pun tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngenak roti 5 tuku, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi dalam jari Tuan Jesus, utai temit tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyadi mudah. Lalu utai ti kurang tahu nyari cukup. Menyadi, kita sangka aku tidak boleh nemu enggak benar utai ti nyadi buat cerita tu. Ni jala ikan dua ikutnya enggak roti 5 tukuk tu tahu nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai ti temu kita ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas serta gagal. Udah nerima berkat dari Tuan Jesus. Lalu pemakai tadi besi 12 bakul penuh. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Nyada itu bakal kesengaja jalai Jesus ngajar bala Rasul ia ti kurang benar pengarap. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkok kaku nak kotu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku baik bala peninga sama diau jenuh sekejap, serta lu sama ngaku bersamping gara tala tip taro ngapai kita. Nak sampai ke lingkup keminggu tu, inyak minggu Trinity di ke-9. Allah tala tip madu berkuasa, tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kenyadi penghidup ngah penampak Eklesia Nuan. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besar arif kasih Nuan. Lalu arinya kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah ruah. Ianya pengerindu, ngah pengaga, ngah pemayak. Oleh Jesus Kristus dan Nuan Tuan kami tidup setemakai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Ta'ala siku aja dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mupu aku.

Ya, peningat yang nak kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Mari selamat pagi ngagai kita peningat. Terima kasih laban agi bilih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu ba awak pengerak pagi. Ngagai kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam kerja tu nyangkanya benung pejalai nuju ke gereja kini ke pagi tu tau ke kita nyangkanya bisik mindah ke bukai kini ke pagi tu ngarak ke sama belak jimat berbaik ke perengkau pengangkut ya kelebih lagi berndu ya ke benung hujan jam ke dia tu au di bandar raya Kuching kelebih lagi berjalan Piramdi pagi tu peninga bisik hujan lama pagi tu tadi au tentu ya jalan kita licin tau kelicau ngarak ke kita sama belak berjimat apa yang kita itu tadi berbaik ke kereta ngarap ke datai sangkai bernoya ke dituju buju serta selamat ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngakai peninga YFM ke pagi tu ya. Ya kenang ya seluruhan bugulai ngau kami 24 jam sehari. Okey, jadi tu peninga dekat macam pesan berat dia ke bisik diterima kami bahawa YFM jadi tu pesan ngetas sulit au. Jadi pesan ngetas sulit tu datai hari berinjang anak pengabang dekat madah ke ngetas sulit niang bini ya niang ibut anak agoi niang ibut anak agoi tau ke inai dom tau ke inai dom kena 8 hari bulan 8 2026 jam 7 lemai ba nombor 2G lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ke dia ba Permai Sibu Sungai Banyo, Sungai Rasau, Sungai Sebedil, Sungai Tutus, Rantau Panjai, Batu Burek, Tanjung Penasau, Engkalat, Bukit Awop, Terumah Bungan, Sibu Jaya, Sentosa, Kemuyang, Bintulu, Miri, Kuching, Bukit Besai, Bawang Asan, Sungai Bidut, Engklili, ngau semua kebam layan ia kebukai ke nak uliah dirintai ke Ditok Magang ya. Jadi penerang ke sili agi peninga kita tahu bertanya terus ngagai berinyang bernomor 012-895-7709 tau ke Bini Dom 010-240-8988 ya. Aku nanduk pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai Ari Brinyang anak pengabang madah ke pengawak ngetah sulit niang bini ya niang ibut anak agoi tau ke Inai Dom niang ibut anak agoi tau ke Inai Dom dekat dia tu kena 8 hari bulan 8 2026 jam 7 malam ba 2G lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi penerang ke sila agi peninga kita tahu terus bertanya dengan Kai Berinyang bernomor 012-895-7709 tau ke Bini Dom 010-240-8988 ya. Okey, jadi udah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Raymond Guling siti program ti di keluar ke Ken Michael tang sebenarnya tu lagu ke di baik Castello Jawi ketiak jari seribu ganti YFM pengerak pagi.

0: Shalom,
1: selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok pepengerai serta likun dalam pengerindu ngau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ninga ke jaku Tuhan. Tidak karap ke uliah merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti ke jaku Tuhan. Lengkok ke dulu utai bukai lalu dingo ke jaku Tuhan. Sekali itu jaku Tuhan baik aku lansok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagok Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi ku dituk madah ke aku nak mati tang dekat hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu, kita berarti ke setiap hari, mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti dekat merusak nyawa ngemedis kita tang. Tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus, perkara ti datai dekat memedis, dekat ngerusak kita lari laban ngendua ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan ngasuh nuan tetap hidup tajak pen pengalaman toko penelebok nuan asai ke ngenggam semangat yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri ngi aku pun bisa tang sekali tu kita berarti ke cerita orang ti nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17 penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman yo nerang ke pengalaman yo nyerita ke pengalaman yo dalam perang dikelilingi musuh tang laban sidak berpangai bahwa ibun ngau iring Tuhan untuk penulis Mazmur tu dia ya sidak ti nemiak Tuhan ngasai ke pemenang dingo ke ayat 12 sidak malut aku baka induk manyi tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api mena kuasa Tuhan aku dah ngalah aku dah ngerusak sidak Tuhan udah nolong aku kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebako tang Tuhan tentu ngayan ke diri nulung kita. Haleluya. Nama pengawak ti degagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunak kita. Bo ayat 19 ayat 9 madah ko mana hagi arap ke Tuhan ari ti bepangai bo tuai mensio. Ayat 19 buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu tadi kita ndak dikelilingi mensio tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko balantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke ba ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ya. Ngagai Allah Ta'ala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Ketegal ngau Kristus ia udah merekat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ia di serga. Ngadai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ia nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah pansut arih kereta ti endak de beriak ya lalu keretanya belabuh belancar maliak ya kibok kanan nadai terpedak ke orang dia ya lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus ti ngujung ke keretanya ngetu belancar yang atas bukit tadi nanti nak dia kengau ke nama Tuhan. Kadang nak habis keretanya. Labuh ke baruah. Labuh ke darung. Dan mau tetik nyadi. pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik balau negur ia. Namo nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa derimpu. Tang puji Tuhan. Amat nanti kita berunding ke panjai. Utai buka lagi ulih di gigok kita. Tang nyawa deh. Katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang ti Arab ke ya. Laban ku ya madah bawa dini-dini nur. Jeremiah 23 ayat 23 nyebut menyitu. Aku tu Allah Ta'ala di sebarang lur. Ukai bawa nur siti aja. Nada siku orang tau belalai ke aku. Ianya Tuhan ni ngol. Kangau nuan bayak kengar tau kau mimik seminok bisik munyi. Tuhan ni ngol. Indah nuan seminok ngangau Tuhan dalam hati. Tik dua narap. Tuhan dekau ngayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23 ya 23 tadi pada ngaga kita. Ya bisik dini dini nur ke nur kita. Diau tau ke nur kita. Hidup ke diri Tuhan bisik dalam semua perkara nyalai harap meh ke Tuhan laban yo rindu ke kita lalu dekok nyawut sampai kita. Amin, amin, haleluya.

Ya, nyenaka aku mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai dengan Pastor Raymond Guliang Siti program ti di keluar ke Ken Michael Peninga ya. Jadi beri selamat pagi ngagai bala Peninga tu naka kita bergulai ba awak bengerak pagi pagi tu ba pagi hari Minggu 2008-2026 bertemu baru kita ba awak ke Bukai pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Sarawak boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngamaga RTM klik nangkan ke tok lagi Peninga ya. Jadi ninga ke kita ngau duitik lagu tok lagu rohani tang sebenarnya tok lagu ke dibai Hilary Tawan Acai Nuan Bisik Pangan Baru ngau tok Peninga mupuk dulu aku Tuhan merekat kita semua bye bye selamat

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Jom kopi-kopi. Selamat bersarapan untuk anda pagi ini. Apapun, kita nak bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum, Hairul.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Apa khabar, Hairul?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, sehat pagi ini. Dah bersarapan, ya?
1: Dah.
0: Okey. Baiklah, Hairul, untuk konsep bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Silakan, Hairul.
1: Okey, terima kasih DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan hujan di beberapa tempat. Manakala pada petang ini dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Baiklah, terima kasih, Hairul.
1: Okey, sama-sama, DJ.
0: Selamat bertugas.
1: Ya.
2: Info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: beberapa hari, hari yang tiga, Rasulullah SAW datang bertemu dengan Sumamah, tanya lagi dengan wahai Sumamah, apa khabar kita? Maka Sumamah pun menjawab perkara yang sama. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat membebaskan Sumamah. Lalu dia bergegas meninggalkan masjid, namun berhenti seketika dekat sebuah perigi di luar kota Madinah. Setelah menambat kudanya, Sumamah membersihkan dirinya, sejadinya nak balik. Makanya kembali ke Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat Sumamah telah melafazkan kalimah syahadah. Maka Islamlah seorang raja Yamamah yang bernama Sumamah bin Usal. Maka Sumamah menghadap Nabi Muhammad SAW menyemadah dengan Nabi, "Wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini selain engkau, wahai Muhammad. Namun sekarang ini wajah engkau lah yang paling kami suka, yang paling kami cintai, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu Islam. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai." Maka Sumamah berkata, "Wahai Rasulullah, dulu pernah kami bunuh sahabat, pernah kami menahan sahabat. Jadi apa yang patut kami buat untuk menebus kesilapan tu?" Maka Rasulullah SAW madah, "Tiada celaan bagimu, wahai Sumamah. Sesungguhnya Islam telah menghapuskan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya." Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah untuknya kerana keislamannya. Alhamdulillah, pengajaran yang boleh kita ambil bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang memberi kemaafan kepada sesiapa sahaja. Masuk saja Islamnya telah menjadi seorang yang baru lahir. Dan mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertaubat, dengan kita sentiasa memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang yang kita sakiti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, orang yang akan menjadi memberi kedamaian kepada orang lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidup

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidup

Ceria katanya. Terima kasih. Kita ada Agnes Indah Robin juga waktu tu. Selamat pagi DJ Din dan selamat bersiaran di Sibu FM. Cuaca di Miri pagi tu panas. Minta DJ putarkan lagu dari Dato' Ramli Sarip dan Kerja Ibrahim. Doa untuk kekasih, untuk hiburan sendiri dan untuk pendengar. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Ya, daripada Agnes Indai Robin. Untuk yang lain, nah, tunggu lepas tu saya akan bacakan ucapan kita orang. Di samping saya cuba tunaikan juga lagu-lagu permintaan daripada pendengar. Apapun, kita terus berhibur lagi. Pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda, ekspresi 912.

0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kita kena siasat dulu. Tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum...
1: Sejuk.
0: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum... Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum...

kita melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih, fitrah, tahu nak ikut macam span yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebab sebagai prefrontal cortex.

risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama, panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM sekalanya untuk anda. 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM sekalanya untuk

0: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singgah, Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Aulah.
0: Ay, bukankah Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: lihat. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita tinggal kita.

0: Ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung ya ninggal.
0: Ayah kah?
1: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
0: Aduh.
1: Pisah nak lumba umur orang tua ya.
0: Hai.
1: Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
0: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
0: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya.
1: Ya.
0: Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Tuk lah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
0: Mena kata kita nasib kakak si Madan dengan sidak lain jua. Tak heran sidaknya. Terkejut tak sidaknya.
1: Alah.
0: Yalah kata orang. Mesti pasti jangan kongsi.
1: Tahu tak apa.
0: Tahu lah. Tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
1: Halu nak

Yes, Blas, 13 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersiaran mendengarkan Nasib FM Ekspresi 912, jam yang ketiga kita bersama. Okey. Terima kasih juga untuk yang dah pun berkomen di live Facebook page Sib FM. Segalanya untuk anda. Pagi tu Ladana Kerangi Injob. Selamat pagi DJ Din. Panas hari di Sungai Amang Kapit. Pagi tu DJ minta lagu hari Ricky Ribot Utai Manah Kakak Petara katanya. Kita melindang Madam Gadis, Madam Jasmine Lika. Harap ke seduaya terpindang lagi DJ. Terima kasih. Harap ke DJ Merwan Gerai selalu. Amin. Terima kasih Lana Kang Injom. Juga kita ada siapa lagi di situ? Ati Atot. Pagi itu, hai Seti, Santi, Dennis. Dah sarapan kah katanya. Okey, ya, daripada sahabat-sahabat Sibah FM, pendengar setia kita pagi itu, yang dah pun berkomen di live Facebook, saya nak kemas kinikan lagi ruangan komen di apa nama tadi? Di live Facebook kita. Apapun untuk kongsian bersama setelah berlangsungnya dimarik lah finalis SCSJ 2026. Ha. 12 lagu, 12 penyanyi yang bakal berentap untuk final Anugerah Carta Siapa Juara 2026. Di rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Lagu kedua terusnya, Terabai, What Rock, Raumit, Darah Helena, Nuan Bisik Intan di Kembuan, Joens J, dan juga Arisa, Tanah Bernyang, Aku Kai Lulong, Winnie Albert, Diempu, Nuan Nasiko, Poyewiko, Ndak Mudah Aku Lengkar, Doni Lang, Singkang, Diana Sini, Nada Agi Pengerindo, Ika Sepul, Menyari, Masterpiece, dan juga Dayang Bintang Mawan. 12 lagu yang bakal berentap di final Anugerah Carta Siapa Juara. Okey. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang dah pun disediakan, dan insyaAllah lepas itu saya akan kongsikan bersama jadual waktu solat bagi Zon 4, Zon 5 dan juga Zon 6. Kita berhibur dengan dua buah lagu. Sebuah lagu dari Hedikus Endang, Antara Hitam dan Putih. Sebuah lagu Keroncong dan seterusnya. Lagu dari Republic, Sakit Aku Sakit. Teruslah Sibah FM, sekalian untuk anda.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM sekalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ya, 11.31 minit pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan sama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kuasat ikan, oyak, balingan, mukah, dalat, sibuk, kenamit, kapit dan juga song. Maksudnya waktu solat pada zuhur 12.41 minit tengah hari, asar pukul 4.02 minit petang, maghrib pukul 6.47 minit petang, isyak pukul 8 malam dan subuh pagi esok 5.20 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12.43 minit tengah hari, asar pukul 4.04 minit petang, maghrib pukul 6.48 minit petang, isyak pukul 8.01 minit malam dan subuh pagi esok 5.23 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabong, Ningga, Seri Aman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepau, Pusat, Serata, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.43 minit tengah hari, asar pukul 4.05 minit petang, maghrib pukul 6.48 minit petang, isyak pukul 8.01 minit malam dan subuh pagi esok 5.24 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.
2: Sebelah 46 minit pagi, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi 9.12 edisi di hari Ahad 2 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda mendengarkan Sibu FM dari pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan seperti biasa, tepat pukul 12 tengah hari nanti, siaran YFM akan dapat anda ikuti. Dan DJ yang seterusnya akan bersama dengan anda, DJ Nana, sehingga pukul 3 petang nanti. Apapun, semoga apa juga yang kita kongsikan dari awal pertemuan tadi dan hingga waktu ini akan dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Dan semoga apa juga yang anda usahakan, yang anda lakukan hari ini akan beroleh kejayaan, akan membuahkan hasil dan juga memberi pulangan yang baik yang dapat dikongsikan bersama. Semoga anda yang mungkin dalam perjalanan waktu ini selamat tiba ke destinasi yang anda tujui. Dan juga selamat beristirahat untuk anda di hujung minggu. Esok ada yang dah mula bekerja, jadi selamat kembali bertugas. Mungkin anda yang mengambil kesempatan pulang ke kampung halaman di hujung minggu, hari itu pulang balik ke tempat bekerja anak. Jadi berhati-hatilah dalam perjalanan pulang nanti. Jadi dengan ini saya mengundurkan diri untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah di masa di lain ketika kita akan bersama lagi dalam pertemuan yang seterusnya. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.

Selamat tengah hari pendengar. Kami nak berkata berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu 2008 tahun 2026. Sarawak terus menegap ke model pemansang perengka pengangkut Malaysia Manyuh dengan pengawak ting lancar ke sempengkat hak ungkap nama stesen keterubah projek sistem perengka pengangkut Menggeri Kuching KUTS. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg madah ke sistem perengka pengangkut Malaysia Manyuh ti moden dagi seminat berpanggai bak pengawak ngulih ke tambang rajak tang tau ngulih ke asil dengan pengawak hak bempu nama stesen pemansang ti berpelasar ke transit iklan ngau sektor dagang temuai. Cara komersial tu ngedegap lagi perkara wang sistem pengangkut Malaysia Manyuh kelimpah nentu ke tambang mengkang ulih dibeli. Ia maksud ke jaku tu lebih berjadi ke pengawak ngelancar serta bersilih ke dokumen ungkup sempekat hak merik nama stesen transit aliran autonomi ART Station SM07 di North Bank Kuching. Bapak pengawalnya Ibrako berhadnya di company keterubah ngulih ke hak merik nama stesen KTS kalai stesen yang diberi nama The North Bank Ibrako. Premier Megan merambu kerjasama antara A Borneo ngau KUTS nyedia ke pakej tambang bersepadu tinjerangkum tiket terbaik bilun ngau tambang ART dalam city pakej ke dibeli. Cara tu dekat ngemudah ke pejalai temuai kemindah hari padang bilun ngagai hotel pahlan berubat tau ke pahlan bukai ke semak ngau stesen ART. Sistem terbegat nyedia ke atur penglikun ti menuku lagi dengan pengawal matau ari kamera ART seraya nentu ke tambang ngau nadai charge ti dipelalai. Ia madah ke perintah dekat terus meri subsidi ungkus perengka pengangkut Malaysia Manyuh dikena nentu ke tambang mengkang baru serta ulih dibeli peranak menua tu kelimpah bala temuai. Perambunya dikharapkan oleh ngerembai serta mata serta dagang temuai Sarawak kelimpah mantuk ngurang ke penanggul perengka pengangkut kebededat di Kuching. Rompak menua ti gadung serta ngena buluh tinjadi identiti Kyoto Jepun meri inspiration ngagai upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU dalam pengawal sidang ngenegap ke inisiatif ngagak mengguri nyadi gadung. Datuk Bandar DBKU Datuk Hilmi Osman madah ke penemunya berpun dari penemuai kerja ngagai Kyoto dalam tahun 2024 ti mantai ke buluh oleh nampak gaya rompak mengguri ti gadung serta meruan. DBKU megak bendung nampak kaul friendly cities ngau Bandaraya Kyoto dikenang mudah ke pengawak berkunci penelebak ngau pengelandi berkaul ngau projek numbuh ke Menggeri Gadung. Ungkup singkang keterubah 10 bangsa buluh udah ditanam bak selampur kandang endur gadung pemesai 10.12 hektar tidi gazet nyadi palan terbuka Malaysia Manyuh. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita pengudah pengerami simbolik nanam bulu di taman gau galeri buluh di Jalai Krosheng Kuching. Pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional mengenai facility court QR bak kompleks immigration, custom, quarantin gau penglikun ICQS. Semua tujuannya siti pengawal ti engkeman dikenang ngenyampat ke pengawal merasa serta ngurang ke penyekut bak garis antara menua Sarawak Brunei. Sampai Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal kemegak kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke sistemnya beri penguntung kebesai kelebih lagi hanya ujung minggu musim pengurami ngau komisi sekolah lebuh penyampau orang ti mindah nambah kuya tiga lurung penatai ngau tiga lurung endur berkejang diungkap ke ngagai raban pengguna sistem tu tajak pun pengawal merasa secara manual agi dipejalai nyadi ke atur kontingensi. Ia megah merangsang orang ke sebuah berjalan merakak garis antar menua Sarawak Brunei ngeregister diri temu dikena nentu ke pejalai sidaknya lancar.
Hujung-hujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu hari Minggu 2008 tahun 2026. Terus dengan kami dalam Ngela Tengah Hari. Nangkan ketua lagi berita tengah hari ditusun Sharifah Anjayah Wan Abdul Rahman. Hari Bila Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lang.
1: Ninjau Sarawak. Nintin hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Selamat tengah hari kita ke mendiang kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalong ke biasa hari itu hari Minggu 2 hari bulan 8 tahun 2026 engkau lagu ke terbahaya di sadai Ika lagu ke uliah nyingkang ngagai pentas final kita ACSJ nadai agi pengerindu ya. Tang perindu kami meruan lekat bak kita merinda kita ninti hari okey kita ke semampai dengan kami. Terima kasih mega ngelah tengah hari kami di Kuching dak Kediri okey enggak tu dapangan sari tu di JMA tau ke tiu kita begulai engkau lima bengkas station ke bukan mega Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Miri engkau Sri Aman ya ya hello Sri Aman. Oh, beda bersedia Sri Aman eh. Limbang, hello Limbang.
1: Halo, Tio.
0: Nama berita, Hana.
1: Mana berita diri itu, mana berita gaya hari kami itu panas, masih 31 derajat Celsius itu tarik. Empat pengangat ya, saat itu.
0: Okay, nah.
1: Nanti ke kemari, paginya, mbas ya, hangat hari. Inilah ke malam, tadi hujan hari. Biar balai itu dah.
0: Okay, nah.
1: Oh.
0: Okey.
1: Ya, memedak live di malam pemakanya mah. Oh. Live kita ACSJ di malam.
0: Angat gadada di malam ni.
1: Angat dada.
0: Oh.
1: Mata angat dada. Semua angat.

0: Orang ke dalam dewan penengat kan eh?
1: Orang dalam dewan angat takut sih ya, rere nakal.
0: Aman. Okay, tuang agai Sibu dulu. Hello Sibu.
2: Ya Nana di Sibu.
0: Hai Nana.
2: Ya nama Yoyo.
0: Oh, ni dah.
2: Ni nada Nana.
0: Okay, di Sibu dah gaya hari kita.
2: Gaya hari dah bisa namanya kumunya kurang dah bisa bermuah pada atas den.
0: Awak. Nampak kita di atas ya. Mada aku di nyandiah kemari bak tisi tiang api tisi dewan.
2: Kelalu aku ya. Tiang api doanya cuma tangka karan.
0: Okay.
1: Tangka baru ke karan.
0: Awak. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Ya, halo, selamat tengah hari.
0: Hai, Intan Payung.
3: Kalau ni buah kak yang nama. Lagi ingat kau, semadi menyawat, semadi ke kerja.
2: Mama dendam dah padam.
3: Sehingga nak padam, mau mat dendam tu.
0: Okay, ne.
3: Api dendam tu mau, ne. Okay. Gaya hari kami mana panas di Bintulu tengah hari tu.
2: Okay. Mereka anak gue ngantai orang nanya. Anak Flora semua.
3: Aku sikit gak ngantai nanya.
0: Okay. Di Miri. Hello Miri.
4: Ya, hello MA.
0: Lebih.
4: Ya.
0: Apa berita?
4: Mana sebab mana berita tu gaya hari kita di Miri bunyi ke floor tadi panas di Miri tu.
0: Okey, mana banyak neh.
4: Iya.
0: Nguji ke gaya Suleman baru dulu biar sekejap. Hello Suleman.
5: Hello.
0: Nya segi benar bersugu. Benar bersugu nya tadi nya ya.
5: Okay. Okay, to miun. Nama to mixer to tadi miun aku nak perasan ke mixer to miun bila aku on di atas ya lu. Mayu nanya star ya nya lalu nganya dia on air
0: ya.
5: Mesti ka di tenyak dulu unmute lah
1: nurun dikit dulu
0: oh ente baka biluan ya tadi lu padam me pilan tadi ne salah tekan
5: ya maka aku akai ukai kan tu salah tekan tu dan mu salah sapa tu ne
0: salah hibau
5: ya kami kini
0: oh
5: berita mana tu madai ne di nama tu di Sriaman itu Rimpu Tegrai. Berita hari kami pan mana hari itu bakal kemari enggak? Tadi pan malam tadi bisa hujan. Awanya kira celap mimik lah kami ba Sriaman itu ne. Mana enggak gaya hari bakanya deh meteo si hari ya, panas muak ke lemai tau ge hujan ya. Angat mai.
0: Iya. Pia ya bisa hujan angat mai hati Flora.
3: Ya, non-non aja. Lengah orang bukan nak amat.
0: Oh, malam tadi pelawak aku pemenyuh-penyuh-penyuh kita mensia kembali live anugerah carta siapa juara siku dia mesti nyelai pada aku di malam Hana. Oh Hana. Mm-hmm. Oh. Pemenyuh-penyuh mensia kembali. Oh, pemenyuh-penyuh mensia kembali. Pengawak ke dia tu kita kemari dah siku nya cukup nyelai pada aku.
1: Amat.
0: Nama sebuah. Nama ke bawah. Pukul 2 pagi yang ipan gari.
1: Okay. Apa nyalai?
0: Bisiklah kaban kita siku awak. Baik mata yang nak lihat tinduk dah. Nipan gari pukul 2 pagi. Bisik kau kita di tu ya.
1: Bisik ya.
0: Oh, bisik.
1: Ya pun tahu ya.
2: Cekin hingga layak.
0: Okay.
1: Kekatuh sepuluh dari malam.
0: Kadang-kadang lagi miut eh. Salah tekan baru tu jangka aku insian.
1: Nak nemu.
0: Awak benda berapi Sriaman.
1: Nipan garik ya.
0: Ni gaya garik di malam insian. Tembuk ke ni?
5: Ya tembuk.
3: Baik ke konti garik. Layan lipat garik je.
0: Ya. Mana gak kenyata insian dari kita ke ngai tinduk mata manyu fikirnya mai kita nipan garik ni.
5: Dia kata buah lagi ngaliah kulung, ngaliah kilek, kadang duduk, kadang berdiri. Nyamai ke aku, hari ku ke mediah tu.
0: Betul.
5: Ya.
0: Baka balas kata amai hari ke desa diri dah. Nyamai, ngecatung gas mentua. Hari tua ke mucau-mucau-mucau bak kumian.
1: Spoon.
0: Awak.
3: Naren-naren tua aku nama.
1: Okay. Okay nama. Okay nama tiu sari tau. Nak tu ke berapa ya. Labai ya kederai aja sari tau.
0: Awak main ni. Awak baru ingat ke aku aja ni. Apa. makai
4: nama nama no ingat pa, dia tadi
0: ya.
4: Hana
0: ya makai dari mana Hana dari tadi suai ya flow nih
1: pok mana gitu lagi
0: oh, sambal ya, sudah dia kurang oh, benda yang ulam lagi
3: nak berminat kok
0: aku tu
5: sama aja lah ya ada korino
0: oke ninja sudah waktu dulu aku oh, ngagain mana lebih ya, lebih
4: Out, okay, okaynya di sebedau dekat kunci ke berita tiada diatur di miri kita berperinang Siti lagu Ari Alex Wan Midang Pelalai.
0: Aku tu,
5: sama aja lah ya, ada korino.
0: Okay, ninja sudah waktu dulu aku. Oh, ngagain mana lebih ya, lebih.
4: Out, okay, okaynya di sebedau dekat kunci ke berita tiada diatur di miri kita berperinang Siti lagu Ari Alex Wan Midang Pelalai. Dekat kunci ke berita tiada diatur di miri kita berperinang Siti lagu Ari Alex Wan Midang Pelalai.

0: ngosa sekedak kategori bukai sepemanjai pengerami atau untuk inya pengerami baram regata anyang kaum piala etnik gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity baram regata. Jadi hari kepenudi itu kena 26 hari bulan 7 di baram regata dinya malam penangguhan ngau malam konsert perpaduan. Lalu kena lemai 26 hari bulan 7 tirai regata baram 2006 diturun ke ngau rasmi nyerumbak pengerami nangguh bat dataran Marudi. Sapi Menteri Bopis Primer Sarawak, pengerja pengawak immigration ngau pematau projek kelalu nyadi kaban kunsil negeri Adun N78 Mulu, ianya Yang Berhormat Datuk Gerawat Gala berkunsi ke pemuju atik ngemegah ke ati sepemanjai 4 hari pengawaknya urung 20 ikut temuai ngagai Marudi di sadang mujur nyugat penatai pemisik 10 juta ringgit ngagai ekonomi ngagai orang dagang berkandang menuanya. Sepenyampau 147 buah bansal pemakai ngau hasil pengelani jari megak ngerikot ke hasil jual lebih 76 ribu ringgit. Jadi secara pupurata pengerami tahun itu dipasuk 62 tim powerboat di ngawal 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lombak perahu kayu sepenyampau 920 ikut orang di berkayu. Jadi penyampau tu ngayan ke regata baram ukai seminat pekit lombak ngau main air ajak tang megak nyadi penyuka ekonomi ngau negap ke penyakup pupu bangsa menua di baram ianya di Marudi. Hanya ianya berita empat itik berita kedikungsi di YFM Miri hari hari keterubah nyentuk ke hari ke penudi balap ringa ya. Jadi ngotok peluang tu besar terima kasih ngagai semua komiti-komiti di Marudi udah mujur berjalan ke program baram regata di Marudi atau tadi. Jadi berita ke penudi tu ke Siti Tok inya program Sarawak Children's Art and Literature Festival ke Bendung diatur di Pustaka Negeri Sarawak inya berpun hari kemarin satu ya berpun hari kemarin inya satu ngagai dua hari bulan 8 inya sarito. Jadi program tu diatur dikena nerekat ke pengerinduk maca beraban nembiak miet ngau nembiak rebak baru angetan ke pesaka budaya Sarawak dengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni bakal nulis illustration ngau seni pemerindang. Ia menggemuka ruang ngagai pelajar ngau bengkel kreatif dikena ngangkat ke penglandiak maca ngau nulis. Jadi penerang tisilik bakal ngau program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival 2006 kita tahu terus lawak Facebook page Pustaka Negeri Sarawak Miri tahu ke ngenak lumbur berkusung 85422525 tahu ke ngelawak website www.pustakasarawak.com. Jadi nyak berita ke penudi dikongsi kami di YFM Miri tau MA. Jadi pulai baru nuan agak nuan di Kuching.
1: Oh, pulai baru meku out. Oh.
0: Ada boleh mulai MMA.
1: Oh, bala kaban bisi udah chat jaga nuan MA ku sida ya jaga kuta mana-mana nuan kena serang orang induk sari tu sida ya.
0: Nama hal nun takut MA.
1: Takut korang pintu lu. Nama nyawa tu nyelain.
2: Orang nyampainya. Anu lain ya. Baru nyebut pintu lu. Selalu ya lah, selalu ya. Nanti selalu ya orang ketakut nak sigi mayu penyala ya.
1: Iya kan.
3: Betul. Ya kan sebab kita dah.
0: Betulnya ya. Aku bisik na dilagai berpintu lu pelabak kau
1: ya. Nama ketakut ke flow ni.
0: Aneh lah kami kut. Kami sebuah tu nyukung flow sehari tu.
2: Ya, terima kasih kesukung kita.
0: Kami kan jadi kami jadi PA kat long sehari tu.
1: Ya.
2: Ya. Tau pula ini MA.
1: Aku ke kami aku bisa berarti ke biro aduan lelaki tu lagi ku telefon.
2: Ladai.
0: Oh, ladainya.
2: Sudah gawat sih hari tu
3: minggu. Sudah yo di miri yang sah.

0: Jauh.
1: Benarnya dia diri mesti dah mulai ke diri naik sebab aku hari Selangau.
2: Iya. Tentu.
3: Ada mai orang ke satu tim hari Selangau nya kita. Balai yuyu nya aku. Musa.
1: Nang awak kena aku menang hati balai kita deh lawan kita nya 5 ikut ya. Di Limbang, ya. Hana, Asyama, Linsin, Sibu, Nana, Bintulu, Flora, dan Miri B. Kira ke sebelah lah hari satu. Ngau Hana, hari dua. Ngau Linsin, hari tiga. Ngau Nana, hari empat. Ngau Flora, hari lima. Ngau B.
0: Sorry lah.
1: Untung gaya berganya beri nama ke special ga. Terima kasih ngagai dayangku sayang B di Miri udah ngau ninjau Sarawak tu ngalih ngagai ngalih ngagai intan payungku Flora di Bintulu ninjau Sarawak
0: ngai ke tikau ku ngau payungnya.
3: Lumayan ngau jakok kemanisnya kita itu.
2: Lain dah orang dayang bintang weh dah sayang
0: dah terlupa makai jakok manis
4: kami tau. Kene
0: asai lalu.
1: Dayang bintang udah ada malam dah.
4: Dah. Segala dengan punya bayar tu.
1: Kening punya na.
2: Demo lah Hana, demo lah dah. Awak yang nama.
4: Sayang.
1: Solo ninja Sarawak.
0: Singai ke? Tikau aku ngau payungnya.
3: Lumayan ngau jakok manisnya kita itu.
2: Lain dah orang dayang bintang weh dah sayang
0: dah terlupa makai jakok manis kami tau.
4: Kene
0: asai lalu.
1: Dayang bintang udah ada malam dah.
4: Dah. Segala dengan punya bayar tu.
1: Kening punya na.
2: Demo lah Hana, demo lah dah. Awak yang nama.
4: Sayang. Si bayar tu.
1: Kening punya na.
2: Demo lah Hana, demo lah dah. Awak yang nama.
4: Sayang.

0: komuniti asal. Jadi berjaku baru yang madah ke pengatur berundian beri insentif yang agak kelab di Nganjung penyerta pemadu mayu. Kimpa hari ini dia ke bantu undur dia ke bisik tata ungkup penyerta ke dipilih datai hari luar menua Sarawak. Tujuh inisiatif itu kaya dikena menansang mayu lagi penyerta antarabangsa serta ngelalau serta ngelaku ke sektor dagang temuan industri mengenai pengerami Borneo Culture Festival. Okey, jadi berita buka kedekat dikunci Nyamukah Food Festival sudah berengkah diatur kena ke 31.07 nyentuh ke 9.08 tahun 2026. Jadi pelanung atur Muka Food Festival tu ianya bakal ada Nyamukah. Lalu pengawak berjadi ke Muka Food Festival ianya kena ke kemarin 1.08 2026 dah dipejadi ianya yang Muhammad Dato' Han Nifah Hajar Taib yang sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megakaban Parlimen P213 Mukah. Jadi tujuh ngatur Mukah Food Festival tadi dikena ngemansang ke gig serta ngemandang ke mayuh macam bengkah pemakai menu Mukah serta Siti Ari Platform ya dikena ngedegap ke gig kaul Malaysia mayuh kelimpah ke ngeramai ke Mukah tu tadi. Jadi Siti Ari Palandagan Temuai serta main asal ke ulih nariat penatai sidak menu luar nemuai ke ngagai Mukah. Lalu berita ke benua yang diatur di Sibu ianya berkawal dengan Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 dengan Rambai Jakob Sidak ya, di Mighty Rajang Rivers Rose again. Jadi pengawal itu berengkah diatur 30.07 nyentuk ke Sarito ianya 2.08 tahun 2026 bak Pulau Liwa atau France Sibu. Jadi bak Sibu International RC Power Race tu tadi ianya bisi 50 titik menganggotai lalu 156 ikut orang ngau berpikir lalu RC Powerboat ke bisi ngau berpikir ianya bisi 687. Jadi kelimpah hari pikir RC Powerboat tu muka bisi diatur pikir nyurak ungkup sidak ke umur 7 hingga 9 tahun ngau 10 hingga 12 tahun serta pekit ngelukis lakaran atau ke ngagak sketching ya ngagai sidak ke bumul 13 ngagai 17 tahun. Jadi pihak megak bisik pekit nyumpit dia tu nyerumbak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge tu. Jadi pengawak tu kemarin udah diatur kena ke hari 6 1.08 tahun 2026. Okay, jadi berita ke penudi ke dikunci kita dalam Mount Ninja Sarawak kita ke Sarito ianya sambutan hari Sarawak Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 Women in Digital Economy mega diatur Sarito 2.08.2026 pukul 10.30 pagi bak Community Service Support Center di Sibu. Jadi pemesai kebisi di bawah jadi kepengawal tu Nyak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg ianya Premier Sarawak menjadi ke pengawak ke diatur pagi tadi ianya berengkah pukul 10.30 pagi tadi. Okeynya tadi antara berita kuisinya di Sibu tu iu boleh baru
1: sebut-sebut. Okey, terima kasih buah hati pengarang jantung Nana di Sibu. Kita ingat gaya utara dulu Hana. Oh, Hana.
2: Okey. Oh, itu. Jadi, sebelum aku mai kita semua ngobrol peningah, ningah ke berita kita di Limbang di tu, lebih lagi menua ujung tarang kita itu. Aku mai kita ningah ke Siti Lagu. Kau mesti dia pintar bola peningah kita tadi, neh.

0: Banyak tadi lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merenang bala peninggal kita yang kup ke ngalih hari itu. Jadi terima kasih ngai pengelola program kita di Kuci yang kelebih hari ngagai suluh pemula kita
1: okay.
0: GMA. Insin di Seaman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngabi di Miri. Oh. Jadi nak tinggal megang ke bala peninggal kita ke sini kita bawa Ninja Sarawak ke skala itu. Jadi hasil itu 2 bulan Ogos tahun 2006. Jadi kan jah kita gerai megang. Jadi dia tu juga mai ke kita serta bala peninggal ninggal ke kunci berita ngau ser ke aktiviti ke bisik bamna utara Sarawak itu di bunyi kita di Limbang FM kena frekuensi FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi keterubah ya berita keterubah dekat di kunci ke kuenya Langkau Pesaka Craft Etnik Limbangnya di Pelasar ngendegap ke Pesaka Budaya Ngau Orang Dagang Kandang Menua. Jadi penumbuh Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang dipercaya jadi pelasar strategik dalam pengawak ngintu pesaka asal menua tu ngendegap ke orang dagang craft serta sektor dagang temuai berpelasar ke budaya di bagi menua Limbang. Jadi sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pembangsaan Kandang Menua Sarawak Kemega Kaban Kunci Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Ahmad pemisi Langkaunya ukai semina nyendia ke Palan Dur Nyual Produk Craft dan mega nyendi pelasa dikena nyaga ngau ngelaku ke pemenah pesaka budaya ari komuniti lokal. Jadi yang madah mujinya lebuah berjadi ke pengerami berjadi ke mini soft launching Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang tinya di bangunan tamu Limbang kemarin. Tu hari lima tu kemarin. Jadi kenuk ya, Limbang ngemuan pengeraja pesaka asal asil hari penyelai bangsa baka bangsa Bisaya Melayu Kedayan Lumawang Iban ngau komuniti kebukai akan jadi kelai serta batang penegap bagi menua Limbang. Jadi penyelai budaya tu jadi aset ati patut dikerinduk serta dijaga. Jadi asil pengelendek jari ukai semina asil seni ya cak tang mega mandang ke sejarah nilai kreativiti ngau identiti komuniti ti ngasil kenyak kuya. Jadi Datuk Dr. Brahman Madah Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu ngelaku ke produk sidak ngau lebih teratur lalu harinya ulih mantu nyungka penatai pemisi komuniti dengan industri kreatif ngau dagang temuai. Jadi berindik ngonya ia merangsang orang dagang craft ngambil ke seruran ngemerat ke pengawak ngangkat ke kualiti produk sukut mungkus ngau cap ngambil ke produk menua tu ulih bersemekiah buat market kebesar lagi. Jadi ia mega merik langgur penemu ngambil ke pengawak ngenak pelasar digital ngam media rama dikenak penuh merik lala produk craft Limbang ngagai market kebesar. Okey, ini tadi. Jadi produk craft patut dipedak jadi nilai tambah dalam sektor dagang temuai laban setiap produk hasil jari ngembuan cerita identiti ngau nilai budaya ke tempo. Ya, okay, semina jadi ke pengingat aja tang mai pesaka ngau cerita komuniti Limbang kuya nerang. Jadi nitih kuya Langkau tu mega bisik potensial di pegulai ngau bermacam produk dagang temuai kebukai beka pengarami budaya pemakai asal ngau aktiviti komuniti ada kena nampak penelabak dagang temuai kenarit hati bala temuai. Jadi berbaik ngonya yang merat ke pemesai guna kerjasama ti terus ada pecalai ke antara konsil pelilih Limbang agensi perintah gerempung pupu bangsa orang dagang kraft ngau komuniti lokal nentu ke bangsa terus cakah serta merik penguntung ngagai komuniti. Jadi ia mega minta raban nembiak kelebih lagi ada beri ruang ngau exposure exposure belajar ke asil pengelandiak jari asal dengan pengawak ngatur workshop demonstration ngau program bergulai ngau sekolah ngambil kepesakannya oleh ditampung rebat dua hari. Ini pengawak ngetan ke pesaka asal berguna ke kawal semua pihak jakup pandai ya. Jadi nembiak rebat baru patut diperansang lala angkun ke serta nerus ke asil pengelandiak jari ngambil ke identiti budaya kita yang meruan dijaga kuil. Jadi yang harap ke Langkau tu atau ke Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang dekat Mansang jadi palan ngintu pesaka asal pelasak dikenang negap ke orang dagang menua tu lalu jadi siti hari palan dagang temuai baru di Limbang. Nanti kita ke Limbang tahu ila-ila kumai kita ke ke bangunan tamu Limbang kita ada baruahnya nyual ikan nyual lauk nyual sayur. Jadi di atas tadi kena nyual

0: Tapi pemakai kering juga, pemakai rangkai, ngomega door bansal nyual semua tay craft tangan atas. Nah, jadi tiap-tiap hari persatuan hari ini kita tay dikunjungi hari persatuan saya Iban pun nombawang ngomega penan mega bisi tagal kedayaan Melayu macam bukai ngomega menjadi kita Cina mega bisi sama belak ngau penjual atas dia. Nah, jadi kita tay berita tik ketrubah ya. Jadi berita tik kedua tidak dikunjungi aku Rilimbang hanya bangunan berungkus 25 juta ringgit perangsang ngagai komuniti kedayaan di Limbang. Jadi saya berita ya tu nah. Jadi Perintah Sarawak mengkang berbendar ngenegap ke komuniti kedayaan dengan pemansang infrastruktur suku ngagai gerempuang serta ngintu pesakasal. Jadi sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kena menolong Sarawak Datuk Dr. Abdurrahman Ismail Madah. Bermacam lagi belanja sudah digagak yang kawam RM50,000 dari MTCP untuk program makai tahun kedayaan Limbang 2006 enggak RM25,000 dari program agih besar Bukit Kota program Malam Baiyuh atau Malam Berbalam Ayuh. Jadi yang mega bisi madah ke agih belanja penyampau RM10,000 untuk aktiviti gerempung kedayaan enggak RM20,000 untuk pelajar etnik kedayaan. Jadi hari sukut pemansang, Kampung Noran menerima RM250,000 dikena mengangkat mana sistem parit lalu sebuah dewan baru kebungkus RM570,000 dekat digagak. Jadi kelimpah harinya, projek bangunan serakup kedayaan Limbang kebungkus RM25 juta diatuk benuang dalam proses milih kontraktor lalu disadan tembuk dalam tempoh 2 tahun ngambil ke nyadi palan pemansang komuniti kedayaan di Limbangnya tadi pemansang kita ketika diatur di Limbang tu tadi. Jadi sekali itu belum peninggal aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Jadi keterubahnya ianya berita kita di Lawas ianya pelajar terus dikemerat di Sarawak. Ya, komitmen Perintah Sarawak buat pengawal menegap ke pelajar, majak ditegap ke tajapan sektornya Ari Baruah, bidang kuasa Perintah Besar. Jadi ke pengawal dikenak ngasil kemudah manusia, tiap berkualiti, tiap boleh merangsang pemansang negeri Jemahila. Jadi sapit Premier Sarawak kita, Dato' Amar Awang Tengah Lia Salmadeh, Perintah Negeri nadai kalau berkompromi berisu pemansang pelajar serta terus berjalan ke Mayu Bengkah Inisiatif Strategik yang kau menyediakan bantu belanja pemansang infrastruktur engkau ngerembai ke akses ngagai pelajar tinggi. Jadi ini tiap ya, Perintah Sarawak komited nentu ke nadai siku peranak Sarawak ngetu nampung pelajar ke Tegal suntuk belanja. Di Perintah Sarawak engkai medak peranak Sarawak ngetu nampung pelajar sidak seminat ke Tegal suntuk belanja yang kebuah kita merik kelala bermacam bantu yang kau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES Scholarship bantu pelajar ngau elawin ungkup nambiak kepatut. Jadi bawa Perintah Sarawak, pelajar nyadi pukul timpuh panjai ti besai, herti laban seminar dengan pelajar jok kita uliah ngada ke modal mensia ti berkualiti, berpengelandik serta kompetitif ti dekat nentu ke kuyang Sarawak Jemahila nyadi sebuah negeri maju engkau penatai pemisik ti tinggi kuyang. Jadi yang madah menginyak lebuah menjadi ke Expo Pelajar FTES engau Karnival Pelajar Madani Renggat Pilihan Lawas 2026 abah Stadium Tertutup Lawas kena hari 6 tu kemarin. Jadi nerang silik lagi Dato' Amar Awang Tengah madah ke Perintah Sarawak megak benuang menegap ke pelajar teknikal engau latih pengandik dengan Palan Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex yang kawa merik kuasa dengan Sentex Lawas menjadi hub latih ti uliah nangkup guna industri di pelilih utara Sarawak. Jadi kok ya, rampak ekonomi negeri itu dia tu benua mansang menuju industri berteknologi tinggi, ekonomi gadung, transformation digital dengan pemintar tiru atau AI, yang lain merangsang rebat baru milih bidang pelajar setipat dengan guna market kerja. Jadi buat pemansang ke Bekawul, ia madah ke agensi pemansang kandang menua utara NRDA, udah mengungkup ke belanja sepenyebab RM160 juta ada kena berjalan ke projek yang mana engkau ngagak peringkat guna pelajar baru di serata bagi menua Limbang yang kawam Lawas. Jadi lagi belanjanya dekat dikena nampak raba, rampa belajar ti lebih kondusif dengan pengawal ngagak bangunan baru engkau ngangkat mana peringkat guna sekolah ke udah bisik. Jadi kelimparnya upis tanah nge-survey Sarawak dia tahu benuang kerjasama dengan Universiti Teknologi Mara UITM merikus berkawal dengan pengawal nyukat kelimpah hari berandau dengan raban pengatur Sentex Lawas merik lala kurs baru ti nangkup guna industri. Jadi berbangganya pemesai UPIS pelajar pilih lawas Pengiran Kadir Pengiran Budin Madah. Exponya diatur dikena meri exposure ngagai nembia ngau graduate SPM ngau STPM pasal peluang nampu pelajar tinggi. Kelimpah hari ngerembai ke penerang bekawul ngau FTES scholarship ngau bantu pelajar ti disedia ke Perintah Sarawak. Jadi program tu ngempuruk ke penyerta mayuh bengkah palan pelajar tinggi agensi perintah ngau kaban strategik ti nyendia ke pengawak pemandang pelajar. Terlibat sponsor, randau pelajar, berkongsi kerja, enggau mayuh macam aktiviti dikena mantuk nembiak merambu jalai pelajar enggau kerja sida. Jadinya tadi berita kedua hari kita di Lawas, jadi itu berita kedua kita di Lawas. Jadi jambatan baru Lawas merancang transformation ekonomi muka akses strategik ngagai Lawas Selatan. Jadi jambatan baru Lawas ke di Pelabak dekat dibuka ngagai Mensia Mayuah bulan Oktober tu dekatnya di Pelasar ke Berguna ngagai transformation pemansang pelilih menua Lawas. Kelebih lagi bak pengawak ngenegap ke penyambung antara utara ngau selatan negeri tu. Jadi ngau pemanjai 642 meter ngau ungkus ngaga atau ungkus belanja RM149 juta ringgit. Projek strategiknya UKAI seminat dekat nyendia ke jalai penyangkut baru yang megat dikearap ke uliah ngenyampat ke penumbuh ekonomi ngerembai ke peluang beranak ke pokok serta ngangkat ke kualiti penghidup beranak menuanya. Jadi Ketua Pemesai Eksekutif Kaunsil Pemansang Koridor Kendal Menua Rikoda Dato' Ismawi Ismuni Madah, projeknya sudah nyapai penyulut fizikal 97% dekat bulan Jun tahun tu. Lalu dia tu sudah buat renggat ke penudi tinggal awal kerja arkitektur, ngadu serta masang elemen penghias. Jadi niti aku ya, batang kerja struktur jematan sudah tembuk penuh. Lalu projeknya mengkang dulu, hari timpuah ngau target tembuk dalam bulan September sebelum dibuka ngagai pengguna. Jadi pengawak kaki tinggal dengan kawan pengawak masang kubah penghias lengkuang besar jematan sistem lampu dengan elemen estetik bukan tidak dekat mereka identiti jematan yang kediri empu. Jadi nanti sudah temui lah jematan tu dekat jadi batang jalan pengangkut ti nyambung merapuk dengan bandar Lawas. Jadi kelimpah hari jadi kelaik baru untuk pelilih tu kuya. Jadi pengawak ngagak jambatannya dipelabak ke ulih ngurang ketimpuh perjalanan antara kandang menua utara ngau selatan bandar Lawas hari urung 50 minit ngagai seminat 25 minit aja. Lalu ngaunya ulih ngangkat ke tikas penyambung ngau mobility peranak menuanya. Jadi kita tahu peranak ti berguna ke jalan merekat sungai Lawas agi berpanggai service board sungai atau ke ngena jalan alun ke udah bisik ti ngambil timpuh kelamak agi. Jadi ngagai peranak menuanya perengka guna barunya dekat mai ubah besai ngagai pengawak sidang nintiang hari kelebih lagi ahli sukut akses penusah ngenyit pejalai gawak pelajar ngau perkara ekonomi. Jadi nintiang kok ya sebis bot sungai selalu ya habis urung pukul 6 lemai. Jadi ngujung ke peranak ngena jalai darat ke panjai agi nanti semua bisi utai kena mana jadi pengudah jamnya. Jadi berbangunnya Direktur Wilayah Agensi menyekitai Direktur Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA Dato' Ubaidillah Abdul Latif madah ke batang pembarat jematannya dikena nyambung utara dengan selatan Bandar Lawas di dekatnya di kandang undur pemansang baru jemailah. Jadi kau ya kandang menua selatan Bandar Lawas sudah dikelola jadi palan strategik untuk pengawak ngemesai dengan pemansang ke baru negeri di perambu perintah negeri. Di kepemadu signifikan ya, ianya penyambung antara utara dan selatan Bandar Lawas laban pemansang baru di selatan menggunakan sistem komunikasi ketegap serta efisien kuya. Jadi kelimpahannya jadi infrastruktur penyambung jembatannya megak dilangkar jadi tanda ikonik kengembuan 8 kubah hiasan ber atas 4 menara diiri engkau inspiration dari Sapit Premier Sarawak Dato' Ammar Wan Tengah Liasan ke megak Kaban Kongsi Negeri Bukit Sari. Ini langkar kenyalainya dikharapkan oleh jadi identiti visual baru Lawas kelaik transformation apabila menuanya dari sebuah tampuk pendiau kemit ngagai pintu penama modern ngagai utara Sarawak. Identiti aku Ismawi pengawak ngemansang ke jambatannya sebagai dari pelian besar agi rekoda ti dekat ngagak Lawasnya di hub strategik ti nyambung Sarawak ngau Sabah Brunei ngau Kalimantan Nengah pelian kawasan tindakan terusan Sundar ngau Merapua. Jadi penyulut projek itu megah disukung segala infrastruktur strategik bukai yang kawam jalai besar tebing pelasik pantai utara pemansang Padang Bilion Lawas ke baru di Sundar ngau pengawak ngangkat mana kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS tidak akan negap ke pengawak dagang dagang temuai ngau jaringan mobility mereka garis antara menua. Jadi nengah penembuk jembatan Bandar Lawas baru pelilih menua tu dekat masuk renggat baru pemansang ti lebih dinamik kompetitif serta sedia berjalan ke tanggung pengawaknya di pintu penama ekonomi ngagai utara Sarawak. Jadi nyak terempat itu berita dikongsi kaku tadi Tiu. Jadi pulai baru ngenuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai Hana Ratna Pekaja terang baka pancar bulan pernama.
0: Au mesulu raja pemula.
2: Nampak baru. Nampak baru.
1: Ya ga di tempaya pada kurang pemula gagi hadeh. Okay.
3: Maaf dia saya.
2: Saya tidak nak buka mana
3: pemula nombor satu.
1: Ya.
3: Ya. Eis.
1: Lagi nanginjau payung ucap sepiaknya kena ngangit terkuang pun. Nada 7-7 penghidup tengah hari dah.
3: Ngantong dia pergi. Bukai tengah hari itu aja hari-hari.
1: Oh. Balas sekedar ya, ukai semina kedekut pengerindu utama gak kedekut puen carta kecalang. Kalau beda dia beri.
3: Kecalang.
2: Engkau dah tapi tanya tadi masalah aku.
1: Bisa lah orang dalam tu.
3: Sebut nama nang, nama yang tuduh-tuduh akhirnya.
1: Orang kemarin nyebutnya carta kecalang ke ya Hana kemarin. Orang ditahu mah.
3: Program nah, baru ni saya kok. Ana sibuk ke program kami.
1: Okey, sebab kita ngagai Sri Aman pula ngagai kami di Kuching neh.
2: Tahu.
1: Okay. Maka selama kita berperindang dulu, jadi lagu ku dah ditusun ku sendiri kena berindang hati kita. Kita lima ikut mehau dayang ku sayang bibi Intan Payu Wang Flora Buah Hati Pengarajan tu Wang Nana Juita Permata Hatiku Insin Ngau Ratna Pekaja Terang Pekaja Pancar Bulan Penama. Mai kita rawun lah dengan kita ngagai Ninja Sarawak hari kami di Kuching. Kita rawun dah lama.

0: Morning, Adi Flo.
1: Ya, nama tak kaso di nga. Makin ko sige nga ni nga nuhan. Kaso nga ni nga.
0: Ni nga di lagu niya. Special di nuhan niya.
1: Kapasal aku nyebut terima kasih aja.
0: Ungkap kita lima lah di nga leka lagunya tadi. Dan nanti kita lima ya. Nanti kita lima nya kira kenya di pasangan aku. Pagi makai makeup sebungkus bersuap-suap bersafi-safi. Tengah hari tengah hari bayi aku raun ngelantang hati berpeluang bersebelah kedai bayi jasrit
2: dia.
3: Ya.
1: Duit aja suak ke nemu kamera won ke diri.
0: Dini kan giga makai.
2: Mana semua perut makai minggi kap lama-lama.
0: Ya mana mai romantik.
2: Nada ke romantik.
0: Ini tiang pagi ya. Besok suak susah pi make up kun semua.
2: Pemuah ke romantiknya. Pemuah lagi ke romantiknya. Ini di ketiak lagi.
3: Lama dah cukup dah.
0: Okey, jaku tundi kita lah tajak pia kumang hati oksigen penyambung seput badada segi Mami Apple lah. Flow genggai.
2: Kedai kami hati.
1: Kami nadai mengerbut.
3: Bisa hin-hin orang ke warni yang datang kau datang mak bilik.
0: Nadai.
1: Udah kena warni yang
2: kemal. Tinduk luar ni.
0: Gagal. Udah. Serius baru
1: mau. Sedang rempu apa orang.
2: Baru ingat kan
1: ya. Heran.
2: Kita
0: ngukup
2: nyalah. Baru ingat kan.
0: Simpan lo peluru awak. Peluru lagi nah nimbak baru awak. Aku kan macam agak kita ninja Sarawak. Okey. Berita ke terubah ya. Hari kami di Bandar Kuching. Ninjau Sarawak ungkap ya Sarito ni. Okey. Udah tu lagi Idar Insian di Seri Aman. Nguyang ngagai berita ke terubah tu. Sarawak sedia negap ke penduduk dirimpu jadi hub pengawal pemansi engkau innovation kerbanti maju kelebih lagi dalam pengawal pemansang kuasa gadung engkau teknologi polima nitiah ke penerang hari Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihian yang madah ke sains polima ngembuan potensi kebesar dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawal ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil kemanah pengawalnya aku ya ukai semina dekat ngenegap ke ekonomi kitaran tang begat nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai di menua kita. Ia masuk ke jakutu maya Kongres Polima Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin ngau gunaan IUPAC Makro 2026 ke diatur di Kuching. Diatur nyentuk ke kensana hari 5 ngempur ke lebih 800 siku pakar saintis ngau raban pengagak polisi hari 64 bengkah menuanya program ke udah diatur tu program ke dekat diaturnya Hari Integriti Sarawak 2026 dekat diintu kena ke 12/8 tu lalu AUM ngelati ke integriti tak berurus ngau penagang penyalah makai suap atau ke Pintar Sarawak dekat diatur kena ke 11/8 kira 2,000 kurang nyengkaum pengerja pengawal perintah Sarawak engkau perintah besar di Sadang dekat datai nguluk program tu akan diatur bapalan convention Borneo Kuching lalu 10,000 ikut di Sadang dekat ngemata ke AUMnya secara online Sapit Premier Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak kebagi perkara integriti engkau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Madah ke sekadar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimbang engkau program tu ila tu nyengkau model pintar pengerja pemerintah Sarawak engkau kelab kaban integriti sekolah ati dekat dikemujur ke engkau saupari upis menteri pelajar. Nguyen ngagai program ke dekat diatur di Kota Semarahan kira 7 ribu kurang di sadar dekat datai ngulu program yang Minggu Belia Sarawak di Kota Semarahan. Program tu diatur 10 ngagai 16.8 berambai ke lekat jakunya Belia Aspirasi Kita Menteri Nabi Alumbak Ngamain ngau pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ada macam-macam aktiviti bisi diatur disedia ke ngagai mensemanyuh antara ya expo, kem, sukan warisan, e-sport, pemgak pekit aerobic town, ngau youth marketplace. Ke dipasuk kira 30 iku kedai disedia ke ungkup bala manyuh berjual ke produk hari menua tumpu ya. Yang ada pengawalnya di Sadang dekat di penyadi ke Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke 15.8 bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tunggu yang ngagai pengawal nyuak ke Tanda Basa Menua Sarawak hari tuai pemegai menua ianya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar abak selengkah pengawal ke udah diatur di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak dalam minggu tu tadi jadi pengawalnya adipun kenggau pengawal endur meri pegawai Bintang Kenjalang PBK ngagai 14 sigu penerima sekedar sidak penerima tu ianya Bujang Rahman Seli Ezra Uda Muhammad Dino Amit ngau Tamida Daadi 20 ikut nerima pingat perkhidmatan bakti PPB lalu 11 ikut nerima Ahli Bintang Sarawak ABS ditangkan 21 ikut nerima Tanda Basa Ahli Bintang Kenyalang ABK lalu 43 ikut nerima pingat perkhidmatan terpuji PPT 41 ikut nerima Tanda Basa ianya Bentara Bintang Sarawak BBS pingat hati terlihat berpedi ensiban nanjum dada dalam sebina sigo ajak akan terima ianya aku meh awak diberi flora benar mapal kukut ya kata ada benar ngangit dengan punggau kaki payung
2: benar belagu betitu wak
0: mulai ngangit nuan tak insian Ninja Sarawak ba renggat ke penudi neh.
4: Okey, jadi aku terus ngau berita to amane neh, lagi aku nebah lagu. Kena kita ana manutup program Ninja Sarawak kita neh. Okey, jadi terima kasih yang kenuan ba wifi ma kucing. Jadi terus ke nama tu tadi ngelansa utai kenyadi, kelebagi utai kenyadi di bagi Menteri Aman dalam beberapa hari ke udah lalu tu ne dalam kena seminggu tu meh. Jadi 29 ngau 30 hari bulan 7 2026 nyari 3 ngari 4 tu tadi udah diatur sambutan Hari Warga Mas 2026 kalai pengrami ingat ke hari orang ke udah tuai umur tu beramai ke jako penuaan sehat kehidupan berkualiti jadi tu diatur bah hospital Sri Aman jadi program tu kemari cukup ramai nanti kita berarti ke laban mai sidak ke besai ya ke udah tuai umur bisik ngau ba program tu jadi rindu direk ke lebih berarti ke program ke diatur sidak ri hospital ungkup sidak ke udah tuai umur tu tadi laban kita meda hari site utai ke jawah mabida hari kita itu tadi ne kita ke udah age biar umur lah kira age biar umur lebih bersenam tu tau ke exercise tu ne jadi nanti kita ke orang ke biar umur tadi berdiri sidak ya aerobik ne tang bak sidak ke tuai umur tu tadi duduk sidak ya happy memagah sidak hari lo mai ke berarti ke tu tadi ya kris ne ingat ketuaan dia semua tuai lah berkata umur orang itu tu.
0: Nah, dah pedih akhirnya tulang tungkian bagi kita dua-dua bersenam.
4: Nah, dah. Padanya merasa pengeraipan nak bakal nama tu kita ikan miak tu lah cara sidak berpesa pengerai jadi hanya utai ke baru ba peda aku tu tadi nama tu Matthew ngau peningat mayu kita ikut dah tuai umur tu anang umai dream pun nak dikibuah ke orang tang sidak tu tadi ba peluang pengerai ngau ba utai bukainya nang dulu belama sidak tu nama tu dikenulok kurang mah sidak tu tadi Matthew itu leh anang kalau ngasai keriput wayang nyu madah repona diguna orang anang bekenya leh alaban kita itu dah japa umur dah tua tang uliah menyumbang ngagai masyarakat kita ini mayang ngau mayuh macam cara. Okey, jadi nya berita ke coba ngenang bekawa ngau pengrami angin tu hari orang tuai 2026 ya ke udah mujur diatur sidak ba hospital Sri Aman api yang lama tu tadi nya 29 ngau 30 hari bulan 7 2026 ya. Jadi convention parti Pesaka Bumi Putra Zuan Betong Megau dah diatur ba Dewan Dato' Amal Steven Kaloningkan di Betong 1/8/2026 tu kemari lalu dipenyadi ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu convention tu kemari Megau udah digolok ne kira 3000 iko Kaban PBB ngau 2000 iko pengari kengari ke 14 semengka pampang PBB zone Betong ne. Jadi nya kau tai ke nya di kemari tu tadi medio lalu pian ka dalam minggu tu kemari bisi mega program ke diatur nya soft launching jematan Sungai Paku atau diatur ba Aspawah diatur kena 31/7/2026 tu tadi jadi pengawak tu udah mengadipnya di kesapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas lalu projek Jematan Sungai Paku tu projek kedip jalai ke kena belanja Perintah Menua Sarawak lalu dikemujur ke Jabatan Kerja Raya Sarawak lalu piamka Jematan tu uliah bersambung ke Endur di Tik Semak Ngau Sepau piang bingka Ngau Betuang ngau bersambung ke kanan dor ke Semak ngau nyam eh ke pulai ke pemanah ngau pengantang ke seminak silak ke dia di Sepawah jatang kita ke Nguan Menua Sarawak dito lalu apiak megak jamatan tu uliah megak ngermai ke perkara ekonomi kita lebih kira sedak ke Nguan Menua Sepawah ya. Lalu Siti lagi tu tu ngenang pengrami ke dekat diatur dalam bulan 8 tu ianya pengrami nama tu tadi Pesta Panto 2026 ya, kalau ia pengrami pesta atau ke Pesta Panto tu dekat diatur bahawa ujung bulan 8 tu ialah hanya dia ke mayuh macam pengrami bukai ke Taung Rinduk Kati lebih lagi orang ke dia di Strata Menua Sarawak pihak megak kita kami ke dia di Sri Aman itu ya. Jadi kita harapkan mensemayu ukai semina kami ke dia di Sri Aman itu aja tang kita ke dia di Strata Menua Sarawak tau Samang Natai ke Rempo ngakai pengurami Panto 2026 ke dekat diatur dalam ujung bulan 8 tu ilah ne. Jadi berita-berita kebukai nganti hari bulan ya semak ge dia kita dekat kunci ke beritanya mekat tu Meteo ngau peningan mayu ne. Jadi pelabur aku nyana kau tahu kan bukan saya kau kelebih gig bahawa Ninja Sarawak kami hari Sri Aman itu. Jadi kita nutup program lah, Matthew.
0: Iya, setiap lagu Sri Aman, Izin.
4: Setiap lagu nih, toh lagu yang kali tuju kedua mengaku kemarin, toh nih lagu kebesai benar tiba aku, toh nih lagu Igu Anthony Melikai Pengrindu.

0: Ok, nah, amat tak terbaik di hati ko.
1: Jauh hati sih dah. Insya Allah kita bangkit baru bapak ko.
2: Ya.
3: Kena ebonio.
2: Bala manyu angka sida yang nak ampian meda dum belagu kemarin ni tahu meda lah bab video kita Facebook ni catak nyalang
1: ya lagu yang tujuh ke sida Sri Aman temalam tahu ada
2: tahu day flow kawan ni lah aku main lagu nya flow awak
4: kinsi aku kawin nanti wan main lagu
2: ni penyanyi kinsi
4: sanggup.
2: Hari pintu dewan aku main lagunya. Hari pintu dewan aku main lagunya ngelawan guys sedua di bermeja special.
4: Nanti berdiri batas aku buat pintunya. Anu boleh masuk.
2: Berdiri batas meja sedua ini aku berlagu.
3: Pama tak berdiri atas meja.
2: Tahu.
3: Lain lagunya berdiri atas meja.
2: Dapat tu dengan terima flow aku berlagu. Dah gabar baju kot bakal doni lang dah.
4: Mak aku mana? Eh jauh lah lu nanti dibanding ke ngono ni lang.
3: Sepak.
4: Ngai kau kalau lu jujur ni tu.
2: Ngai ke.
4: Ngai ke terlihat hati tu ni. Nak sampai pukul 3.
2: Oh ni lah pangkal pengerindu ni.
4: Ya, sih aman.
2: Ya,
4: jadi nengai mah.
2: Oh, tajap pihak balik kita ke kawinnya kawin lah, nan unda aktif luar awak.
1: Oh,
4: ya. Kami jodoh berapa bisa?
3: Pajai hobi.
1: Okay, nenek jodohnya flo, bisa tang ni tak ada.
4: Aman.
2: Tapi
4: pedis kami dia ni si kau.
1: Iya.
4: Cukup ni.
3: Nanti kau boleh kena sah ke orang kapal.
1: Iya, amat.
4: Iya. Ibu lebih lagi mitiu. Nada ada dalam list dia tersahnya.
2: Aku. Nak terima tamak pada wan belagu ba lubi ga maya sedua dia pula ikut belagu.
4: Nah, niti lobinya jalan lain titi kami.
2: Nah giga.
3: Bisa pre util, pre orang geplo.
2: Oh, belagu ba mua pintunya ga ku mai bluetooth speaker.
3: Seri buat tikau kurang.
2: Tangkap, nanda kisah janji belagu berdepan flow.
4: Angan mat kita tu.
2: Okay. Kita ngenang senentang pengerinduk teneh. Tajak pengerinduk di tanggam dah datai bak pengujuan cerita. Bara api kasih sayau terpadam di puput angin malam. Nyangka bak serga tau bertemu ngapil tada pengerinduk tetekuk say. Ketegal dikesai.
3: Nalai kangen ngapi ya lah kotik bapak pengerinduk.
4: Iya.
2: Apa?
4: Badunya aku ngain ni bak serga kan api.
2: Kumbay nyamain ni gak kita bak serga tu dia.
1: Nada
3: apa
1: pia benda-benda
4: surga
1: aja
4: lari
1: dulu. Takut mana mau sila ke surga do.
2: Ba surga enggak kan?
1: Enggak.
4: Mayo ke mana ke surga? Ana ke kang api.
2: Suri.
3: Ah, aku mau main cadek ke kita tu.
4: Suri.
3: Pansah lalu.
2: Ya, baru
4: dah ngapai. Apa dia lagi surga?
2: Baru dah ngapai, ngapainya DJ Inggrisnya ngasih kita ngawak baru rekuang kita ngawak.
3: Antegianya. Kempe itu ang ya. Ya ke ngante di belakangnya memancuang itu kapak dek gimilih.
2: Jangka aku tiap aku ba surga lah handsome. Gek aku orang penyaga pintu surganya dah.
4: Nada jalan.
2: Jangka-jangka
4: aku. Nanti pedunya nak. Dia nak mia berubah.
1: Tak berubah-ubah.
2: Okay. Udah kita tahu. Nama kita. Lagu permintaan. Kita ingat.
4: Alah. Pada alah lah. Nama kita.
1: Jaga. Noemi. Alah jangan orang cari itu.
2: Bisa balik geng sapa. Tan berbendar pintu kota. Kasi tak
3: ya. Sih ya,
2: solo atir
1: aja kau. Balik kau ngau orang udah ngai, ni ya.
2: Oh, labi.
3: Nadae, jalan jaku ngapial.
2: Nau lihat nih.
4: Nada dalam list ngapial.
3: Ngapial.
2: Apo? Saya omeh bunga ros bayi ke pintu surga nak terima.
1: Oh,
4: dia lebih hari ros.
1: Oh, mai wah dia nama irau.
4: Bakal ke kita kalak kian.
2: Okay, nyak ya.
4: Bakal topik Chris kemari ke nya?
2: Nyak ke tu. Okay, nyak ya. lagu peminta nama kita. Nama
5: kepada hospital.
2: Hana. Hana enggak B.
5: Okey.
2: Oh. Oh.
5: Yeah. Okay. Oh, mutar lagu B. Nuan, aku Nuan, mutar.
1: Oh, aku tahu, Nuan tahu.
5: Sama pula tahu. Jadi, iya. Mutar aku macam aja dulu lah.
1: Okey, oh, jadi aku kongsi ke harus telefon kita. Jadi ngagai malam dengar dekat pesan Rino Hati kita terus ngagai kami di Miri berkosong 85-423-634. Ya, baik bisik tu Hana.
5: Hmm. Bisik.
1: Iya.
5: Ini kesida itu.
1: Agai syurga dulu pelabak kau.
5: Restart dulu. Pedih halaman tau. Nak kenal.
1: Oh, oh.
5: Aku macam ke sekedar pesan Rindu Hati. You see the time walau peninggal kita media ramah kita itu hari Jessica Itan. Halo DJ ya. DJ kesayangan kami sama tengah hari serta sama berjalan ke pengawal Bojo Minggu tiap berkat tu. Mana kaya hari sila dibawa ya. Bawa semen lagu permintaan antara lagu permintaan antara station minta tebak lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan ke hari penyanyi Jonas Joniaman dikenal merindang bola peninggal peminat setia YFM Iban 6 station bak selampur menua. Terima kasih DJ ya. Tu bala sida sebuan bala sida fan-fan ke pakai pas Florence High tu minta lagu kawal antara tua nya hari Amanda Leri Kevin Pilus Jason Jason Cecilia Fernandez, Louis Frankie, sudah tadi minta lagu Kawal Antara Tua dari Florence High. Lalu tu duit lagi aku macam eh. Facebook kita eh. Enya Nur Agat selamat tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ bakal kengelih hari tu. Minta DJ mutar ke lagu Aku di Tempaya dari Richard Lee dikenal merindang semua peninggal kerindu program lagu permintaan translation bakal kengelih hari tu ya. Dia pesan mengharap ke semua terpendang serta selamat belalak bau jom minggu hari SK Ulu Durian Kiba. Tu Siti tu tu hari hari Opa Legend kita ber TikTok tu bertiti Limbang FM selamat petang selamat hari Kuala Penyut Sabah ke ya. Tu nama ke cangkuk manis tu merek nombor 12345678910 ke ya. Bukannya nulis ni. Bukannya belajar lomba ku.
1: Bukan namanya nombor registernya Hana.
5: Oh pelomba kau punya register. Tu hari Rini Sabai sama yang tengah hari DJ sama tujuh minggu ya. Tu hari JSLD 96 sama lemai di channel oleh mutar nolong mutar ke lagu Melega yang pengerindu ya. Udah tadi ada petak ke DJ Insin tadi au. Jadi duit kita hari James Sibat dia nama itu. James Sibat Exyatra ha kenyam ya DJ anak kalau muda itu ngai kenda bajet pedak aku tadi ajar ja aku sih kita dari mandiri pun baji ya sorry step sama lemai tucum-tucum selalu
2: bunyi ticak berdindian ketawa
5: kenyam ya we kalau dia ninggal ticak berdindian ketawa ne
2: ketawa ke salah
5: sih gaya orang orang menu register berserga
1: berserga mesti lah kalau
5: oh, jadi tinggal. Oh, nana harus dipanggil tuan ni, beh?
1: Bisik tadi Ana tentang ngai nyaut dulu lepas nua agi baca pesan tadi deh. Oh, jadi ngagai balap ringati dekat nguji baru telefon kami di YFM ini tahu nguji baru berkosong 85-423-634. Bisik dua kali tadi Hana. Umpai bisik tu. Oh, Maya bisik lagi-lagi ku aru saut kangau lagi ne.
5: Iya betul. Jadi tu tadi nampu meron eh be.
1: Iya.
5: Tu hari Jenny hi sis cantik anya. Orang mesti muji cantik ne tau. Salam hari hari Keluang Johor ya. Salam aku ke orang Sarawak ya. Ya orang Keluang mesti mendak kita orang Sabah mesti mendak kita. Tu tadi dah tadi dia minta dari kita ninja Sarawak lagu pemintaan iya. Session kita
1: tu. Oh, bisik tu nak tu muji.
5: Okey. Tanya buat dulu deh.
1: Okey. Oh. Hello, selamat tengah hari.
6: Selamat tengah hari.
1: Halo, selamat tau.
6: Keliang Tasik.
1: Keliang Tasik.
5: Keliang Tasik.
6: Iya.
1: Oh, Keliang Tasik. Nama berita Keliang Tasik.
6: Hai, mana.
1: Mana orang ni tau?
6: Orang Miri, Keliang Tasik tau.
1: Oh, sebenarnya, orang Miri boleh.
6: Orang Miri. Keliang Tasik tu sebenarnya orang muka tapi dia di Miri.
1: Kawan
5: Flo.
6: Baru datang
5: ke Kawan
1: Flo. Tau.
6: Baru pulai ke menua kita.
1: Oh, gawak ni.
6: Gawak lah tu nak
1: cari. Oh, orang upshow atau pelabak kau. Orang apa upshow nah.
6: Orang lebih.
5: Kerja kat sana.
1: Ya. Okey.
6: Lebih. Santo lebih king again bro. Thank you bro.
4: Ya, sapa? Terima kasih yang megak Nuan ke tanya arinya. Oh, dah bisik ku nerima RM100 ke Nuan.
6: Okay, thank you bro. Thank you so much.
4: Terima kasih. How?
6: It means the premise to you, but I make sure to you that.
4: Thank you, bro. Yeah, thank you. Yeah,
5: baru
4: kasi ya.
5: Wow. Amazing. Kalau laki bayar, saya ngamat ke dekat.
6: Anak betul betul lagi banyak. Anak betul orang ingatan tu mana amanya. Jadi lebih ngaji nuan insin nuan selalu daripada kami bahawa semua tu pak media sosial tapi thank you insin nuan pun tiko indo kemana pak RTM baca berita indo kepala kami gak. Nau termasuk tadi siapa nama orang muda tadi hari sekucing hanya pun indo kepala kami. MA nya tapi dikino kepala kami nya nu nyadi ke kaban kami gawa di luar negara.
4: Kami kena induk
6: ke pintu. Semua lah termasuk orang Sibu, termasuk orang Miri, termasuk age berasa da bana atau orang baru tu orang Miri tu lokal berasa da bukanya.
5: Termasuk limbang.
6: Limbang aku dah lalai tu. Udah muda tubuh ya, udah muda agama ya, boleh tahan apa? Orang. Terima kasih. Thank you untuk masa. Jadi aku minta lagu Siti ya. Lagu dari siapa nama itu? Siapa nama penyanyi?
5: Jinuam lagu dulu gak? Bos?
6: Aneh.
5: Jinuam lagu dulu.
6: Hujan.
5: Ngoji ya, remake yang demur ya. Ngigat tiwan ya.
6: Hujan hari lagi. Tidak salah aku siapa main lagunya.
1: Orang lain,
4: dan bias.
1: Udah beli ya.
4: Harinya lama diri.
1: Oh, benda kita kita. Mana pada flow ne? Nang aja.
4: Ingat kau ini.
2: Nang aja.
5: Makai orang bi.
2: Makai makeup baru gak aku panggil orang yang belanja.
1: Nang aja.
4: Kita kebuka. Beli aku mare. MA nya segi nak. Segi nak. Nari ungkup ya.
1: Lawa tidak pelora. Okey.
2: Lagi bisa telefon sedoi.
1: Empai bisik tu. Nang awak tu nguji baru berkusung 85-423-634. Jadi ko terus baca pesan di Facebook rasmi di WiFi Miri. Jadi tu hari Alex Delta Bina tu pedang ni nak.
5: Benar.
1: Okey, tu hari Alex Delta Bina, hari Batu Nam, Jalai Perinsin Kucing. Mandah ke selamat ngelih hari, minta tebah ke lagu, udah kalak sangkai bati. Hari Sandai, dikena melindang animit di Selulat Betung. Bulan Pengerinduk di Batunia, Ripin Nyandang, Ngau Alex David Biju. Di Betung, Piamega Wellington Imai, Ngau ke Pukai ke Bisik Rintai Dito. Madah ke salam lelengau ngau pesan salam sayau. Okey, nyaji tu nguji sort kau tu. Hana, halo, selamat tengari. Ya, nak ngacau tu nguji baru, berkusung 85-423-634. Okey. Terus
5: telefon ke stesen kebukaan maka tahu ne.
1: Iya, nada salah. Awalnya di tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari hari Slipin tu madah ke minta lagu hari Alex Wan Midang Melalai dikena merindang Ringa Singa James Anyau Chai Linang Fran News Tuan Rumah Igang Apai Mo Api Megat Dennis Lani Nicholas Ambi Ngau ke Bukai ke Presiden itu Api Megat Nuju Bala Berselepian Tengah Ngau Selepian Atas Harap Nuju Kita 6 Station meh. Nyadinya pesan dari Boniface IP ya. Okey nyadi Nguji Saur Kangau tu. Halo, selamat tengah hari. Halo.
7: Hello.
1: Ya, selamat tengah hari. Ninja Sarawak.
7: Selamat tengah hari.
1: Siapa baru saya pun? Ha? Siapa baru telefon?
7: Bibi Rampun.
1: Bibi Rampun.
5: Bibi.
1: Oh. Bibi. Hari ni Bibi.
7: Hari Pakan.
1: Hari Pakan. Oh, nama berita orang Pakan.
7: Bukan Pakan, orang Miri. Tapi Pakan.
1: Ah. Oh, tapi hari Miri. Penata. Oh,
7: penata hari Miri.
5: Dia ada Pakan.
1: Oh, dia ada Pakan. Oh, kira kenguai kian menyan eh. Okey, aw oh, jadi terus ke pesan non?
7: Pesan ngagai sida mak aku ba Sungai Peki yang minta lagu kena main dan sida Edin.
5: Lagu nama kini?
1: Lagu nama tu. Bye. Empai tembok. Empai tembok pesan tadi. Yuk kawa dulu. Oh, nama lagu?
7: Aku dari Jonas Joni Aman.
1: Bisi Intan di Kembuan. Bisi mana isi aja malam tadi?
7: Bisi ya?
1: Nah, dai ne.
5: Apa?
1: Oh, rugi mai? Ya.
7: Jajan
1: di sana. Anyo
5: namai. Apa warna kesalah? Terus sepuat. Terus sepuat dulu.
1: Awah. Nyuk tawak dulu ya. Bisi na, tak asuh gelati dia ne. Awah.
5: Okay, okay, terima kasih Bibi.
1: Okay Bibi, hari Pakan ku ya tadi. Tang orang Miri.
5: Orang Miri dia ada Pakan.
1: Iya.
5: Saya kita berjalan.
1: Betul.
5: Ya tadi tadi Bibi, nanti kita orang Pakan lah.
1: Iya, doa kangau ngau dua pesan hari Miri tau. Jadi terus baca roti pesan tau Ana.
5: Okay, terus.
1: Okay. Jadi tu hari Jessica Itan, kuya DJB, kuya selamat tengah hari serta selamat berjalan ke Pungak Bojo Minggu di berkat tu perencing muari kami di bau. Jadi bersegmen lagu peminta antara stesen, minta lagu, minta tebak ke lagu Dimpu Non Siko Ari Phoebe. Dikena merindang bala peningah awai FM Sarito kuya. Jadi ke penudi tu Ari Kennedy Ama yang madah ke Ari Lambil minta main ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang dituju ngai semua orang kenglala kelebih lagi balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum pemegang Nelson Empati di Muka Arunin di Bintulu serta ngagai kami serumah harap kita berindang bakal ke tengah hari itu. Ok, jadi kita terus berindang si lagu peminta tu tadi hari balap ringah hari harus telefon tu nanti nak salah aku Bibi ikut ya ta. Ok, minta lagu yeah. Nuan Bisinta Nikemuan hari Jonas Jonas Joni Aman.

0: Ya, still lagu hari kami dua ya Hana to MA.
1: Jika hari masuk final ACSJ.
0: Ya, tahniah dengan kasi dak sebuat malam tadi. Yeah.
2: Okay.
0: MA.
2: Nuan bisa Intan di kembuan eh.
0: Iya.
2: Ya. Tunggu gak nuan Intan payung flow gau.
0: Nana. Sigi dianti ko MA nyebut.
2: Ya.
1: Tu.
2: Minta nu neh.
3: Lagi mak kuna gagal sebut munyinya.
2: Apa? Aku kasih akan one flow nada telefon bak konti konsing kan anak.
3: Ane balat menghina kami. Nemu kami. Ane menghina kami nada telefon.
2: Okay, ga.
3: Terima kasih hingga Chris ketawanya reti yang nyukung aku.
2: Okay, saya kabel bermuanya jauh. Mereka melihat rekong dari impu jauh.
1: Meter muda di perima.
4: Nah, nena tanya nya agak kabel. Headphone
2: ya. Alah langit.
3: Oh.
2: Agak je jengap. Nyakap segi je mana anda kan.
4: Ada macam mangkak ketika ini.
2: Okey. Ngagak sudah. Nananggap flow di Bintulu.
4: Okey. Agak kami nih. Aku 084-353-224. Arus telefon kami di Sibu. Agak kita kerekak natai ke pesan. Rindu hati. Tengah ngali hari itu. Jadi kita tak telefon. Agak kami kena lumur ke sebuah kota. 084-353-224. Dan sebenarnya kita datang dulu. Ngenatai ke nama. Pesan dari Facebook. Hari Clara Ross sudah tertarik kini bedau kan udah pacaku meduli
0: bedau bedaunya.
4: Salam dari DJ, selamat hari Minggu semua, minta putar ke lagu Ari Florence Cycle antara tua lagu tu dikena Amrina Sex Billy serta Bala Bukai kena.
0: Oh, udah
4: nah. Dah. Baca aku baru dulu ko. Baca dia di Indo dia ke ngarap sudah terperindah serta ngarap kita semua mujur dalam sop ngau amin ko ya Tuhan berkat kita semua. Okay, Frederick Ryan udah kenyataan dari bedau.
1: Deh.
4: Siapa aku baca tu? Clarence Midan neh.
1: Bedau.
4: Okay, hari pakan tadi je nana kue lama nak ngirim pesan bawa wifi minta tebah ke lagu Ari Ramles Walter Puntan. Kena merindah hati direk sejak rumah di Berasok Pakan bila baru mah cendang Sungai Asan Sibu. Akaban FB bakal sedar Syaman dah di Sibu Damian Lina Lin di Miri. Ada hari di Limbang kalau semua peningan wifi maka ngalih hari itu kue lalu nuju kita enam pintu pesan arah kata perindang meh ngalih hari itu kue. Terima kasih DJ Nana. Okay, hari siapa gini mai sudah baca ketuk tadi. Okay, kita akan dekat apa telefon atau telefon ya. Harus telefon kami di buka ke bala peninga kita. Okay, hari Lina Bugis. Sama tengah hari DJ Nana. Selamat jalan ke pengawal anuan Bakonti YFM Sibu dari Kota Masai Johor. Minta tebah ke lagu Warai Anderson Ngalai seperti yang bungai ke Tanah Tua. Dia kena merindang semua kebab layan di Sarawak. Kak Sirat Serumah di Nengah Ulian, Sungai Poi Kenawian, Indo Kenawian, Dawa Tengguling, Miri Ubu Matin, Sinun Edi, Pangka Sunggang. Walintan Imai, bulan Pegari, Pihak Megan Uju. Kita DJ Bakonti. Terima kasih.

0: Ya, okay, okay. Mari ubun mati na sama tengah hari di jalan sama jalan ke pengawal nuan ba YFM Sibu panas di pujut miri di to pujut adong miri ke salam to tuju agai sida kelo nya lus bili ala lupiam gaga bala anak menantu di suai baru nia Rubin ijut sebilia di bintu lu lalu ngagai balam nyadek ya ngawana ucuk sida tadi di nangal lipus kenawit ngarap semua sida tadi semua gerai-gerai selalu terima kasih DJ. Okay Flo, tiga pesan dari kami di Sibu.
1: Okay, terima kasih.
0: Nada berkelip-kelip untuk agi buntau sudah ada bayi SJ lah malam.
1: Ya, amat gaknya. Merik peluang saya tindua dulu. Okay, to Mary jalo ujo dah tadi kini. Bedau na.
0: Baca aja.
1: Nak nyamut bedau punya. Baca aja. Oh, nada ikut dibaca lagi nih. Soal ngali hari, kayaknya dia minta lagu Anang. Nama tu Anang Bakar. Oh, Anang Kak Kintan aja. Ditujuk ngagi semua peningah radio Kia Desmond Sandah, Ndo Imas, Jospin Jampok, Inik Moon, Inai Len, Isan Serikai ke Inai Ara Caroline, Dami Arlin Ara ya selamat berberkat ba hari Minggu. Udahnya tu hari Rita Philip. Ni tu tadi nemu nyau ke pesan tu. Nunggu ai. Selamat ngali hari ke selamat hari Minggu ke nuju ke pesan ngagai Luli Genayang, Lando Ganing, Joshua Jos Kuya, Wela Nyipan, Julia Supi, ngau Roslin Jelawat lalu ngagai bala kita DJ Nam Pintu Rindu selalu ke hari Kapit. Udahnya Harun Hamzah ia minta lagu ke aku nyau di lengkak ke ditujung ngagai semua ke ngelala pian megak ngagai apa ya di Sibiu Bintulo. Pian megak tu Mr. Jel minta lagu Jerry Kamit ko ya ditujung ngagai DJ ni buah menuju DJ nah. Okey ni ngai kena baca no tadi hari tadi urenya ngaso macam pesan nah. Okey nyak meh ya ke ari ya Bintulo sikok gitu. Nama ya Selipa Timpang bat TikTok tu nih. Jadi pesan ino ati tu dituju ke ngagai bala sekerangan tengah ke yang dia minta lagu Bungai Pinang. Okey nya pesan dari bala peningah kita jadi kena itu siapa masang lagu nah. Nini orang kengau ku.
0: Kenyau di nana.
1: Ni pasangan ku tu tadi.
0: Ingat aku nama tai.
1: Siapa tu aku masang lagu?
0: Nama tai. Pasang ketua dia.
1: Oh ya ninga. Oh pasang ketua dia.
0: Saja je kat testing.
2: Okey ke?
1: Ane benar testing maya tu jam kesal ke udah ditetes orang eh. Okey. Tu lagu. Nah, ini punya lagu aku tadi nah.
0: Ya.
1: Lagu hari Lucy M. Kita buat perinang dulu.

0: Ya, tulang besi, urat dawai, lagu yang Lucy M. Udah geliran kami, duai sibu.
1: Untuk okay, membuat okay, laki bagas, ne?
0: Ya, ya, nak bakan wan.
1: Ya. Bisa.
2: Ya. Panjai malam.
1: 14 karung guni dah jaku anu flow dikumpul bak kunti di tu.
0: Ya, 40 ya, mesti ka cukup ke 40.
1: Agi sempat. 34 minit
0: ya, jenak tinok malam.
1: Gak baru gak sambal kena ngulam aku lagi nih. Lagi berdaun 34 minit.
0: Ibu kena sama ngulam nuannya. Tetap nak nyamai.
1: Okey. Ida ke kami.
2: Bapak flow ke MA.
1: Apa? Ila saya ya kawin. Ila bermija ya aku ningkap lah.
2: Ila. Kita ya kita itu salah. Bukan aku. Flow.
0: Flow. Anak kan nyukung ya. Ya hanya sikit temu alah.
2: Salah. Salah.
0: Mayu madah ya alah sari itu.
1: Salah skrip baca insiannya. Skrip bagi dua.
0: Cari ya, cari ya ke skripnya, cari ya kena guna skripnya.
1: Okay. Bala kedua, ini mesej sama badan. Ini rebah pintu kota DMA ke sedak ya.
0: Udah rebah.
1: Hari bedah. Agi.
3: Benung ke gil. Jadi dah jauh nyawa.
1: Okay, dai. Okay, Sen. Tua ke ni?
2: Awak tua ni.
1: Awak.
2: Okay. Okay, jadi yang agak ya para pendengar kita ke dekat nanti ke pasar Indo Hati Bojo Minggu lebih geba awak lagu peminta antara stesen kita ke Sarito atau telefon 083-3254-36 ne. Jadi sambil ke nganti sedap bertelefon aku nanti ke sekedar ya pesan Rindu Hati ke bisik ditinggal ke pendengar kita ya Facebook ke Streaman FM ngelihat Rito. Terima kasih yang kedua tu ada yang juga apa?
1: Oh, bisa gak gelar
2: ya? Ya, nama yang saya juga. Bukan ni kau yang juga. Nah, okay, sama tengah hari DJ Nam Pintu sama Ujo Minggu sama jalan ke pengawal. Terima kasih nyajak pesan hari aku ya. Lalu PMK Jeffrey Jeb Pari Batu Kawah Kucing minta tebah ke lagu minta tebah ke lagu lelengau kedua hari Denson D ditujukan ke semua pendengar YFM. Ngau jago pesan garap ke terperindang ngali hari itu. Kita nguji terus sebagai ngau pendengar baru setelah telefon. Halo. Halo.
4: Selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari. Siapa ngau ku peranau to?
4: Mulai hari nengah bawah uyak dalat.
2: Hari bawah dalat.
4: Nengah bawah.
2: Nengah bawah di dalat dia ne Julai. Okey, terus ke pesan wan Julai.
4: Tentu dituduh ku ngagai semua belum nyadi aku di sungai lai semua. Tidak ada di sisi yang dia kita tinggalkan, yang tidak apa, tidak lihat, semua tidak alih, tidak terinci, tidak terkait sisi yang dia. Lalu nanti waktu balasnya di bawah itu balik par, nulis sebut nama lah, bawa silom, bawa borak, bawa batang ya.
2: Okay.
4: Semua sudah di sini radio. Lalu nak tinggal nanti kita enam pintu juga. Nanti kita main kita lagi. Duduk merindu lah hari selat ini.
2: Okay.
4: Tinadai lagu ngerisiang.
2: Lagu nama?
4: Lagu ngerisiang.
2: Lagu ngerisiang. Lagu ensinan ya, ensinan.
4: Okay.
2: Terima kasih Julai. Selamat hujung minggu.
4: Sama-sama.
2: Ya. Okey, nyadinya ke apa ninga ke terubah ya ke bisi abad telepon yang kita iba wifi Mas Riaman ngali hari itu 083-3254-36 ya dengan tip ninga kita ke ngangau aku nampung baru maca Siti Agi pesan dari ninga kita ngali hari itu ne. Terima kasih yang kenal Lemur Randi minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock kena yang merindang semua pangan ya ke Jawa atau ke Semak nanya ke berita kita semua nama berita semua ku ya harap ke semua kita gerai terima kasih DJ ku ya jadi kita yang uji baru boleh ngapdinga baru sa telepon ngali hari itu halo sama hari
4: halo sama hari Zen
2: halo siapa tu
4: Thomas Tanjung tu Zen dari Kapit
2: orang Kapit nama berita Thomas Tanjung
5: Mana berita atau panas sampai ke rumah hari itu dah.
2: Oh iya. Okey. Ya. Bisa mada SCSJ malam tadi?
5: Nadai kesibuk kami dah.
2: Okey, mada live nadai?
5: Bisa.
2: Bisa. Kati masuk nama tu. Ngakai final, artis ke di Kerindu ke Nuan?
5: Tapi bapa dua sekolah kira sama-sama aja lah.
2: Sama aja ne. Okey Thomas, terus ke pesanan.
5: Kira dengan sebelah aku bapasan aku rasa nak muta ke lagu Tiga Tuai lagi.
2: Okey ne.
5: Okey. Tapi aku dah hari Suilin.
2: Suilin ne. Okey.
5: Lah bapa permintaan hari Ipar aku tu deh.
2: Siapa nama Ipar?
5: Ines Sinau tu.
2: Ines Sinau.
5: Okay. Ya, atau aku hotel dia biar aku ada aku yang aku minta lagu Tiga Tuai. Ada Suilin aku ya.
2: Ya, di ni Ines Sinau tu dah.
5: Apa, Melata satu ya.
2: Apa ni?
5: Apa, Melata satu. Dekat pilih tau gak?
2: Melatai.
5: Melatai satu.
2: Melatai
5: jalan selirik agak pilih tau.
2: Jalan selirik. Nih, okay, terus ke pesan Wan.
5: Okay, semari minggu tu nanti kau kemudian lagi semua kita. 6 session kita saya sana.
2: Ya.
5: Okey, harap ke Nuan muta aku lagu nanti aku megang guys semua bala pembeli ku, semua bala kandan aku. Jadi ni alas dia Allah harap kita terperindang mayari bingu ke kesal itu. Okey, nanti ke kita ngagai 6 saya harap ke kita muncul semua pengawal lah. Okey, Zain. Okey, nama je. Aku tak nak lagu aku lagi.
2: Okey. Okey, terima kasih atas Mas Tan.
5: Aku baik. Nolena aku mai pina baje tu nanti ana nam study nanti kan. Tinggal ada baje baje lah tu nanti.
2: Anang kenya.
5: Apa nani ngai lagi.
2: Okey, terima kasih Thomas. Ya, sama lemai. Okey. Ya nyerinya ke peningan kita itu iko peningan ke bisi atlet penenggai konti wifi melupiam ke bisi tiga itu besar inovatif dibaca aku ba arengat ke terubah tu tadi madek ne nyeri terus.
1: Okey.
2: Madek kucing.
1: Di Kuching, di sini apa kita sebuah tu Andrew Ujai Masing sama petugas sebagai kita 6 kekia lada anak Anggi Enjop di Sungai Amang Kapit tengah hari tu benar ninga kita. Terima kasih Mami Abah Mega nyapa Roy Kuang peninga kita api Mega Rina Ri sama petugas kita sebuah Alice Spencer di sini apa api Mega Nelson James kaban kita itu ya selamat ngali hari tuan Induk Kenawit nyak ya di sini apa kita mega nguji beranda engkau peninggal kita ke sekali tu nyak ya. Hello. Iya. Siapa tu wai? Nada bermunyi ucap. Okey. Hello.
6: Okey. Hello.
1: Iya, siapa tu wai? Benda bersedia ya beranda tahu nguji baru 082-258-633 untuk bala kita ke dekat beranda engkau kami di konti inya ya nguji baru hari peninggal kita itu Iya, hello, selamat ngali hari.
7: Hello, selamat ngali hari.
1: Siapa tu wai?
7: Inelobo,
1: nama pengawal sari tu Inelobo.
7: Agak ayam jari.
1: Oh, okey. Terus ke pesan kita, Inelobo.
7: Ya. Itu ada pasang lagu senyak lagi. Ketika namanya, ya kengau sikit ya kemarin ya.
1: Lagunya, lagu siku ni, laki itu. Putus. Inelobo, nguji baru talian logo kita di konti ni. 082-28-634 atau ke 258-633. Nyak ya, berapi baru. Okey, hello.
7: Nyeputu lah tu, jam kami di
1: tu. Okey, tampung baru pesan kita ini, Lobo.
7: Ngasuari, masang aku lagu. Dengar lebat, bisik ganti nuannya lagi.
1: Okey.
7: Ada lagu tu, dia tuju ke aku, ngakai. Balanan aku ke jauh aku ke semai. Agak balas saban aku agak sida ini siang. Agak sida ini rupian apa rupian. Agak sida tidak langkah rau. Lama tu tak ada pemung balas tau.
1: Iya.
7: Agak sida tak tahu mana. Agak sida sini kenan dekat. Agak lebih agak balas mereka kunci. Rap kesidak es perindang lah. lebih lagi agai bala ibu-ibu tau makan din arab kita dan yang senang mai jo minggu tau pihak kakunya lebih lagi kita lima ga selamat hari minggu agai kita 6 pintu
1: ya 6 pintu
7: tau 6 pintu ini ingat lah mau ada nak pesan ini ingat lebih lagi okay, kita di enam pintu gerai-gerai selalu senyum-senyum selalu ningau-ningau lama tu tapi tu tapi kami dia tu namanya lain tu tentu balat tentu balat tentu kuat
1: oh
7: tentu lenda telefon rap ke kita terperindang harap kena masalah lagu kakunya lagi au.
1: Okey, terima kasih.
7: Bye-bye.
1: Ya, yeah, Indai Lobo, Siti Fan ke kita. Lama kita ada dengar Indai Sadi. Okey, anda bertipung ke kita. Charlie Megat di Sibu. Indai Sadi atau si korang ke segi ya, sewah ngintu kaki manu. Kasi dengar kita. Tau tali alau. 082-258-634. Okey, kangau kedua hari dengar kita. Hello. Bedau mujur. Nguji baru au kena 2-8-6-3-4. Mari peluang sekali lagi ngagai dengar kita. 2-5-8-6-3-4 tuan. Nang kena 6-3-3 ya. Labaan sitinya nada berbunyi tadi tu ya. Kangau kedua. Hello.
6: Hello, selamat lemai.
1: Ya, lemai selamat kita pun selamat. Siapa tu ai?
6: Ya, lemai selamat Ucu. Aki jabut.
1: Aki jabut. Okey, hari matang ni, serapi ya.
6: Hari matang, adik semua.
1: Okey, kena tai ke pesan kita.
6: Ya, terima kasih DJ. Lemai. Ana lah 85 DJ.
1: Ba ya, nyuka rebah pintu kota.
6: Nyam koko, bisi kami
1: buat. Okey, terus ke pesan.
6: Pesan tu ngegay balaku ya ti di pintu lu sudah aja di ruang sebilik lebih lagi ngegay balal anakku di pintu lu sudah diam sebilik nama berita belakang mujur setahun tanggal langsung apa lebih yang agak ngegay bala di kampung muga lebih lagi ngegay ke rumah Raymond Blues nama berita kita jatuh. Kalau pihak muda ngajak Juni ke Lagong nama berita, yo. Astaga ngajak bala kita 6 pintu. Harapai DJMA tiga selalu menghanang Allah lepas tidak ya te.
1: Iya.
6: Okay, terima kasih DJ. Maka lagu hari Edward Pusa.
1: Lagu lama ne?
6: Lagu lama.
1: Okey.
6: Lagu bini ku ya.
1: Iya. Terima kasih ya. Awak kawan kita di Serapi, bisi telefon. Okey, Insin, nginjau nebah lagu kuda pintar peninggal kita tadi ne?
2: Lagu nama pintar.
1: Hari kafe tadi ada lagu Sigatoi.
2: Okey, ga boleh saja ngante lo ne? Aku tu nak yang ada yang rempuh nebah lagu tu tadi aku mai korengat kedua nang awak ne? Nang awak mah kita memuja ya ga sarito
0: sampai jalan. Ya tuai, nak sigat nak. Ya tuai dia sigat ya nak.
2: Okay, kita terus mendiang ke lagu ya kini pinta Thomas Tanjore Kapit itu juga ngake Inai Sinau bawa melantai satu jalan selir ya Kapit itu juga mengak ngake Made aku Matthew di kucing dia. Kenang lap katiap lo. Lapan meminta seminat dia. Okay.

0: kain lagu Ria Swelin, lagu Sigatuai, lagu kerikunsi kami dua ya madeku di JMA di Kuching.
1: Lagu suah baik belah ibu Maya Dina mentak ne.
0: Ya. Semua lelaki tu kemudian sikat magang ne.
1: Iya.
0: Tionya. Dengan man dapat tahu aflo.
1: Sigat baji anak batu buah aja. Okey, sigat ngabajinya harus berhati kita galah.
0: Ya betul.
2: Nabanuan terasa anak sigat kan?
1: Ya.
2: Bunyinya.
1: Tangan tinggi sigat tu. Okey, sigat mega baji mega bak tutur kata kita, jakuk kita ngagai bala bukai, bala manyuh orang ke dikelala, orang ke nak dikelala, tambah lagi ngagai ucap kita tu Nelson James di FB neh. Okey. Selamat ngali hari cak. Nyaya. Okey. Boleh baru ngagai renggat ke penudi lagu peminta kita antara stesen. Anak tu panjang lagi anak hau sudah bi.
3: Barang kami dua
1: aim
3: kami ya. Kudunya.
2: Nak baca kena anu orang kita ada ke ini nah. Mangah mah urangnya ne, siapa nganu ha?
1: Entah.
2: Ana nudung rapi. Ya ke pama ya ke bayanya me.
1: Iya.
3: Bayar,
2: sida bayar, sida
3: bayar.
1: Betul gerdai diri ba tisi tasia.
2: Tasia. Agak mana laku.
3: Belum ya. Kau ada beraya make up ngai
1: menyanyi. Oh, belum ya diku. Kenyipat.
3: Oh jadi cuma saya kalau bagai belum peninggal kalau bagai kagai peninggal kita bawa lagu minta translation itu kagai saya nak putus mereka komen rindu hati kita itu kalau bagai batiti kita itu limang FM itu hari Grenoui yang hari betuang semalam mai DJ kepada kita itu hari My Heart Mega sama tengah hari ko ya atau hari Corina DJ bisa lagu joget tasik biru nanti bisa uliah nuan main ya. Nama juga kita sebirong ke kita bisa dia tahu kan lagi deh. Aku mau menang.
2: Besiknya, besik kalau aku nampak lagunya.
3: Lagi mana nampak tua ke be?
2: Nanti tua
3: sempat lagi.
2: Nanti sempat, ya.
3: Nanti sempat. Angelah katanya tu hari Anita Nawai sama ngelih hari DJ belum jalan ke pengawal ngalikun sebenarnya lagu putaran mana tuju. Anti Selena inai in Duns pilih Bamiri Doni M IPD Limbang Alicia Tony pilih Bapintulu semua menyadari dari Malimpo Kapan FB DJ Nampintu thank you DJ GB all ku ya adanya hanya tadi hanya sekedar mah tadi ngau muka be layu atau sebenarnya
2: oh jadi tua muji sort kang auto hana oh nya
3: okey
2: hello. Oh, dah putus tadi. Okey, nak awak tahu uji baru. Berkusung 85-423-634. Jadi, seraya nganti. Okey, bisik tu nak tuang uji dulu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, siapa baru selipun?
4: Charlie dari Sibu.
2: Oh, Charlie dari Sibu. Nama berita orang Sibu, Sarito.
4: Oh, mana? Bicara mana?
2: Mana? Oh, bisik jalan kini berhujung minggu. Sarito?
4: Bisa, baru hanya baru no masuk aku tu.
2: Oh. Okey, Shali, terus ke pesan Wan.
4: Ngagi kita nak pintu dia, ngagi sudah mati aku di Kuching din, sedang. Ngagi sudah nak mati aku di Najung din, ngagi sudah bujang, ngagi bininya. Ngagi mati aku di Brunei din, jadi Melayu Brunei. Ngagi kita nak pintu ke PJ.
2: Oh.
4: Oh, boleh main lagu mana lagi PJ?
2: Boleh, nama lagu pinta kan?
4: Baru ya lagu dia meh, baru ya meh. Pasang kita dia lagi mau.
2: Okey, au boleh.
4: Okey, bye, bye, bye, bye.
3: Okay. Thank you, Charlie.
2: Iya, Charlie hari Sibu.
1: Baru dah nyebut nama ya tadi nih.
2: Iya. Banyak umur ya.
1: Iya, sikit sampai telefon.
2: Okey, jadi ku maca dua itik pesan tu Ana. Tu hari Amanda Larry madah ke hari Amanda, selamat tengah hari, selamat bertugas Nujunwan. Terima kasih Amanda. Minta mutar ke lagu Ari Florence Hai, kau entara tua, lagu tu dituju ku ngagai bala mandikku ke udah bergelar apai. Nah, aku tinggal ngagai bala petunggal ku, ngarap ke sidak gerai belama serta nuju orang kesayau. Nuan semampai meruan di hatiku, belama. Ngarap ke kau tua belama ya. Cia-cia. Atuk salam lelengau, engau salam rindu, rindu-rindu selalu. Hanya pesan hari yang mendaleri. Iya, mana mai pesan si datu ni. Oh, jadi tu hari ke Siti tu hari Kevin Pilus. Madah ke selamat tengah hari, engau selamat berjalan ke pengawak. Serta selamat hari Minggu. Minta tebak lagu hari Florence Hai Mega, kau entara tua. Dikenal berinang semua kabar Facebook, ngau semua ke ngelala. Jadi nyak pesan hari Kevin Pilus, ngau Emenda Larry. Pulai baru naik nuan.
1: Ya, oh, ngagai Emenda. Menua tu ngak ke tengah tu. Ngagai nuan ni tapai yung flow, ngau ya. Nana. Anu barulah flow.
3: Minta
2: lah. Nuna ada bateri ya.
3: Jam pakai.
2: Pedih.
3: Nyalah pal.
2: Nuna minta no. Baru ya aku nih ngah. Mbak ya. Nelai mai.
1: Lelengau bah.
2: Masalah kami kena lelengau ke deh. Nak paham paham.
5: Memaksa tu.
2: Oh kan Chris, terima kasih mai. Dukung kau.
3: Nuna pasal.
2: Kan. Macam pesan mento hari ku ke
3: nama
2: hehe dia.
5: Kenyo kangau to plan eh.
2: Ah, ya nyok kangau. Pesan tu dah habis ke saya ko.
5: Hello.
6: Hello.
5: Siapa to?
6: Selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
6: Don Torres tua.
5: Okey, Don terus ngapa pesan Don?
6: Okey, terima kasih. Sudah aku meri Yakub pesan aku. Minta lagu, minta sigat wai. Tuju kaku ngagai sedak balo sedak ariki sebiliak di selantiak. Sedak ipin sebiliak di selantiak begau. Sedak boy steward rajau di matang. Ngagai sedak sana sebiliak di kucing. Ngedak san sebiliak begau di kucing. Alo ngagai orang tadi saya banyak banyak di seberang lain dia nama berita nanti beri berita sekali alo ngagai pak tempat tua ngagai bala sak pasta sebili ya di satu pasta jam di serikai ngagai cikgu miri ratus mabla lantang. Alo ngagai Sheila di Sibu, Umar Rebina di Kucing, Ayla sudah indep yang sebili ya, ngasih dacun sebili ya, lagi Nurin sebili ya, ada indep Ubo sebili ya, ngagai pada matu. Igat di Bentanggur, arak semua bergerai, sendai Prido sebili ya Demiri, sendai Ngatan sebili ya di Sungai Kelampai, Satu Mas, Timban sebiliak menggak di Sungai Kelampai. Ngagai sedok. Indah dua sebiliak semua satu di Sungai Kelampai. Sedok Indah Seliman di Sungai Kelampai. Nalas buat nama. Lu ngagai sedok. Nduk bangi sebiliak. Dia lu buat nibong kabung. Tertolong semua. Bala kaban belayan. Kenalah sebut nama ditu. Harap semua blok gerai. Tuhan berkat kita semua. Lu ngagai bala DJ. Kedai saya, kedai kerindu, para semua berkai, Tuhan berkati kita, lo kagai semua berlalu, nomisi, aku dah ngubat aku, dan ngerai aku, Tuhan memberkati kita, berlalu tur, berlalu misi, nalas tintiang nama di to, para semua berkai, semua berlalu lantang, lantang dalam semua pengawal, dalam nama Tuhan Yesus, berkati kita semua, nyak jah di jaya.
5: Amin, okay. Okey, nyata rindu nari seratu. Kita nyak kangau Siti Dagi. Halo.
7: Halo.
5: Siapa tau?
7: Rindu.
5: Okey, terus nggak pesan?
7: Pesan tu juga nggak betul terindu. Bersempena hari pahlawan. Buka urusan lagu DJ.
5: Okey, lagu nama?
7: Ipon Trackers. Mm-hmm. Where I cut up my bed. Okay. You guys, small work for us, Rado. I get into the Raban. The Beggy, I got Pagawara Zato, PGP Basara, Che Briaga. Kalau sudah ya, tak siapa.
5: Okey, ni aja.
7: Rawi.
5: Okey, hanya tadi kangau kita ya Rahim, hanya tadi Eflor doa kangau keterima kita. Ada pesan ke kami tu.
1: Okey, pulang ke nonton insin di Sleman.
0: Okey, terima kasih kepada Nuan Matthew. Jadi aku seminat macam nama sudah ya aja okay. Pesan dongkan dauliah nak sempat yeah, ni. Okey, terima kasih kepada Nuan Ibas Lebin, Pia Mega James Pengiran, Zack Ming, Inai Sapit, Ma Aba, Joshua Budin, Pia Mega Angela Ceririn, Sapagi Dahlia Chai, Clarence Semidan, Pita Ilang, Henry Orlando Nira, Piam Garos Liao, Ngau Flora Ladu Menyak sekedar di peningat ke bising ninggal ke komen sedaya bak Facebook ke Streaman FM. Minta ampun nak boleh dibaca aku semua pesan kita tang aku ngarap ke kita nak lejuk meh matu ninggal ke komen bak Facebook kami bak Streaman FM. Jadi kiranya engkau hari Streaman tau Matthew.
1: Iya, nyapa dulu peningat kita itu Lina Bugis ninggal ke kita secara online. Terima kasih kerana berindang semua peningkat kita yang balik kita enam pintu selamat bertugas. Okey, boleh baru dengan Nuan tu Hanah di Limbang gau jaku penutup Nuan Sarito.
3: Terima kasih okay, semua tadi kami kena mulai masa kami tiu tadi terima kasih kepada peningkat gau bala ke dah ngerintai ke pasal rindu hati sudah berwai komen kita jadi nyajar reko terus ke rindu kepada diri maka kita rindu ke rimpu. Biar mereka terus marah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelurus hati. Jadi nyaja Aryaku.
1: Terima kasih.
3: Darah bagas. Darah bagas. Darah bagas. Di pendial tu cuma nyingkong sumpah di galau. Jadi ketegau malam terang jaya kumang ngasuh. Kita merampau lelengau.
1: Nyaja Aryaku. Nyaku ngelari nuanya ratna pakaja terang baka pancar bulan pernama. Terima kasih anak. Kenuan dayangku sayang bibi di miri.
2: Mampun eh. Mak amat bakanya mau bayarnya bunyi. Okey, terima kasih MA, ngau atau merit merit terima kasih ngagai balap ninga udah merit pesan rindu hati bau minggu. Amin tampun ti kami semua bertunik begagai tu tadi sikit maka laban MA ya semina siko jak bayar sarito nya kebuka itu semua mana. Ya. Ngau selamat hujung minggu. Ya nyajari miri.
1: Terima kasih ngagai Nana di Sibu buah hati pengarah jantung.
5: Okey, selamat hujung minggu guys semua balap ninga kita ngarap ke semua dah terpina mengalau kalau aku kudah dia pilih bawa lagu minta antara station. Kayaknya jak meh.
1: Enggak ke flow pedih hati Intan Bayu yang Flora.
2: Terima kasih Matthew di tempaya. Okey, sama hujung minggu enggak ke semua. Okey, sama belelak ba hari minggu tau. Okey, nyaja.
1: Okey. Nyaba tuan no.
2: Dia batu.
1: Okey. Enggak ke nuan izin.
5: Nama baru.
0: Okey. Terima kasih yang agak ya semua peningat ke udah boleh kita sebuat bahwa Nia Sarawak ngau lagu peminta antara session. Terima kasih mengganggu Nuan MA lepasnya di ke pengulu kita Sarito dua hari berturut terjapan yang ke bisa orang memintiahnya sehingga pakai ya kita ke setari yang dibintiah orang kita ya
1: 5-1 ini nyetan
2: nak setari yang lalu.
0: Okey. Lepas nuan mentas deh MA nuan mentas nyalai kak si kami itu tadi berani memintias memidan aku yeah. Terintih aja
2: pementas
0: pintunya midan amai
1: nah tu tu inti di jamah flow pun genap dari impum aku nak dai kong laban merelakan diri dah
2: iya yeah, ditelan pahit di buah saya aku
1: ya
5: ada aku kaisa
0: nanti baka nanti baka tenyala metiona nanti baka jako kaminya baka lekap loro pelaba aku dah udah tanya atau
1: tembus magang tu bos
0: tembus magang ama blubang dadah
1: Okey.
0: Tampun madai abi.
1: Eh, jaku tundik kita. Sigamat. Okey. Kena kita berbukti mayau hijau minggu. Anang kalu serius dalam hidup. Laban kita yang nak nemu nunda ku harandau minggu tu kemari. Topik hari nana kita nak nemu ni maya kita ke pulai. Laban pematinya ndalah di kelari ke kita, pemarainya ndalah di kenggai ke kita ni.
2: Lagi aku nak sino ni aja.
1: Sige dua jawab. Sige sengaja ngumpan ngumpan flora.
2: Nanti orang bukainya buatnya sino.
1: Ya.
2: Analah pulau flora.
1: Tak japan hati telia bapendi gawak sari tu gawak ngau flora bak lubang ribut tang merangsang bala kita nya anak mudah mantul dalam tiap penguji ke nuntung dalam pergerak kita lagu ke penuh diri kami sebuah jaku perangsang hari edot pusah. Kena merindah nuan tu flora. Bye bye.

jadi ke buah kenang. Pak Muai tikal rembus ke Panah Raya Kuching. Jematan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidak rias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Benar Raya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu. Mari pengagum.

0: Kelantan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang Autiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Peraup Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACFJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download

Ya, Nuan ngajar aku reti rindu engkau benci lagu Ari Clement Joy. Ngujung ke jam dia tu pukul 3.9 minit. Ngalih hari, selamat ngalih hari. Ngagih semua kita ke baru bergelengar kami buat YFM. Tapi mereka kita kenang yang dah bergelengar kami kenyal di tumbuh pagi tadi. Terima kasih mayu-mayu laban agi mengkam gelengar kami buat YFM. Kelebih lagi kenang ya kita ke 24 jam mandian ke YFM nak ngetu-ngetu. Wow. Jadi baru tak kali hari saat itu kena 2008-2026 bulan aku dan si tambah tak ke isi nyentuh ke pukul 6 lama itu lagi. Jadi udah tu lagi dan kita sama mendiang ke randau temuai program 34 Seranyawa. Jadi sebedau kita mendiang ke randau buat program 34 nya tu siti lagu hari suwi bulan kau Nelson Nehru Anang Baco-Baco. Rentangan hari YFM.

0: Aman di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang Audiun. Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko. Phoebe Chloe. Leka Phoebe Tion. Phoebe Ngauden Aladin. Arisa Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tion. Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Dirantai Pengingat Manis Ramles Walter. Leka Ngau Tion Ramles Walter. Terabai Wat Rock. Tion Ngau Leka Frankie Man. Singkang Diana Sini. Leka Adrich Kamijan. Tion Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Peraup Min Dara Helena. Leka Ngau Tion Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu Ika. Leka Ngau Tion Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Ndak Mudah Aku Lengkap Donny Lang. Leka Ngau Tion Donny Lang. Aku Ukai Lulung Winnie Albert. Leka Ampan Lebat. Tion Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang Mawat. Leka Ngau Tion Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, merik pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9.

0: Segulai segalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa Nintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music pengelandia jari nyarang buup ngukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.
1: Okey, bukan lagi kami bawa YFM segmen atau ke program 34 Seranyawa Sarito. Okey, Sarito bukan lagi aku ke dekat berandau kita bawa 34 Seranyawa ianya Macmillan ke dekat berandau aku Sarito ya ke dalam lebih kurang sejam kemudian dekat berandau. Terima kasih tuan. Udah boleh limpang ngagai konti YFM Sarito.
2: Terima kasih juga sudah invite ku gitu lah.
1: Gerai saya tu.
2: Sila kak rengar ngak memiak biasa lah. Nak kari kita tu engar.
1: Ya sama. Aku pun saya rengar ngak saya 2-3 hari tu nak nyamai si dong.
2: Ya betul.
1: Okay tuan. Berkelala dulu ngau Macmillan tu tadi. Nah.
2: Okay.
1: Asal.
2: Asal ku kah? Okey, jadi asal ku kendara. Apa indai ku lah, sedai asal dari Lundu. Okey, tang sedai dah yang pindah sudah dia opskan dia sudah. Aku umpo dengan dia beradik ku, kami belah kami semua ada Kuciang. So kami tu consider Iban Kuciang lah.
1: Iban Kuciang. Oh,
2: laban segi ada Kuciang dan alu sekolah ber itu, alu kerja ber itu Iban Kuciang lah. Tapi asal dari Lundu.
1: Ada Lundu ni. Oh, tang kira ke 90% ada ya, 90% hari pengidot non tadi. Sigi di top berapa?
2: Sigi pada itu.
1: Sigi berkucing.
2: Sigi berkucing. Bukan 90-nya, 100%.
1: Lagi bisa dari Lunduk, aku tu tadi rumah abang Lunduk dia lagi bisa kini.
2: Nara lagi.
1: Nara enak.
2: Balak cousin sekarang ni. Nyajak lah lagi badian.
1: Sekolah?
2: Sekolah ke? Aku tu 100% Tomian. Aku pergi kindergarten, buat St. Tom pun kindergarten, sampai aku habis upper 6. Semua buat St. Thomas.
1: St. Thomas.
2: I am 100% Tomian. Am higher.
1: Am higher. Okay. Pengeriduk buat sekolah sebab? Nah.

0: paling duk kepada sekolah.
1: Oh, nama tengah aktiviti buat sekolah sebab ke suara pasal. Lebih ngagai music, lemak ngemayan tau ke bukan ni?
0: Actually, bah, aku buat sekolah sebab nak kumpul aktiviti aku main chess. I was in the chess club, main chess, penyangga orang klub kebudayaan. Sebab dia aku main music. Penyangga orang klub kebudayaan, penyangga orang Christian, youth, ICF sebab. Dan nama ikan pengawak aku ni? Softball. Softball kumpul sport lah time-nya. Ya, baskol lah. Nanti baru luar lanjut lah. Aku skateboarder sebab apa? So aku kumpul sport lah.
1: Okay, but school tadi kalau ngari ke school atau ke segi aktiviti dalam sekolahnya dia?
0: Nadai lah. Nadai sampai level uliah ngari ke school. Tapi engkau participate lah. Setiap minggu mesti ngarang aktiviti, mesti ngarang pemain padang aja. Nothing so serious. Nanti aku lalu jadi wakil sekolah. Nadai lah.
1: Sikit ke
0: really relax pun.
1: Aktiviti sekolah je lah. Kena menuh ke aktiviti buat
0: yes,
1: sekolah.
0: Yes. Kira pihak lah.
1: Okay. Kini tahu nubuah ke band tu tadi nak?
0: Nubuah ke IT?
1: Oh.
0: Okay, sebenarnya tu, IT tu nak. Lebuah maknanya, bala kami mesti band. Band kami tu main music, new metal. Actually kami tu, background bala kami quite heavy actually. Maya aku biar lah, maya time aku bala kami lagi ngau band pike nya. Aku mesti gawak karaoke ke part time lah. So aku gawak karaoke tu dimpu sudah family kaban ku siku. So maya aku dia aku selalu ningal lagu iban bah. Actually aku okay ningal lagu iban ban. Okay ningal lagu ba industri kita iban. Nanya betul cara nyebut lah.
1: Yeah.
0: So maya aku karaoke nya aku ningal lagu ke famous tapi okay. So dalam belakang unta aku somewhere bawah belakangnya aku mesti running software lah. Ya compare, ya unintentionally ya ngadu comparison lagu ke bawah industri kita dengan lagu ke ringa aku. Lagu ke ringa aku mostly band western lah, baru putih lah nak.
1: Contoh
0: Jimmy Eat World, Def Leppard, Taking Back Sunday, Vertical Horizon, Coldplay, band punca apa. So aku mandiang lah. Without knowing it, without realizing, aku untak aku mundiang kenya. So to one point, aku boleh conclusion tu lah. Conclusionnya, nama lagu kita ya, kas bakar semua bunyi ya. Semua atas bunyi sama, chord progression sama, impu subject matter yang sama. Benda, nama hal loh kita impu. Majority nang huge majority music mainnya nadai diversity bah. So untuk aku when I see a problem nak aku straight away meda impu solution bah. And then in this case impu solution is very obvious. We need to diversify. Kita mesti ngasuh tengah gerembai. Awak ke mayuh lagi main. Tapi ya ya bakal baru pergi food court bah. Pergi food court stall tu jual kolomi nyak ku kolomi nyak kolomi bah semua stall kolomi bah.
1: Dia orang akan makan baku teh di ni.
0: Nadai. Nah. So that's the point. So dia lah aku yang muda. So randau lah. Aku ngau sedap band members. Aku temenya aku minta. Aku mesti nulis lagu Siti lah. Kita nguji jam ya. Kak kata. Okay lah uji. Lagu apa? Lagu Iban. Non serious ke?
1: Serius ke? Okay. Sebenarnya kita jamming lagu orang putih
0: lah. Lagu kami pun.
1: Lagu tak
0: bunyi lagu kami lah. Bahkan bunyi lagu Korn, lagu Deftones, lagu Limp Bizkit. Bunyi nyak style music kami.
1: Sebenarnya kita nguji lagu Iban.
0: Yes. Sebenarnya. So imagine no, ya. Di spiatuk lagi spiatuk. It's very different.
1: Okay.
0: Okay. So. So nguji lah kami. So the first song ke ditulis aku ngena lekai aku Iban is ngarap. Bukan engka. Nah, ngarapnya sebenarnya first song ke diuji kami. And then maya aku nulis lagunya kami aku pun reference mayanya lagu Smashing Pumpkins, lagu Today. Aku imagine ku okay lah uji lah. Okay aduh lah chord semua pindah aduh lah lirik. Kak nyadi. And then baik ku ngagai sedap band members ku wala kami nguji. Sikut nak setuju, kebukai semua setuju lah. Kebikut macam, sikut macam, ayah apa kita mesti gaduh pengamak tu. Lama nanti bukai kita yang gaduh, siapa lagi? Kita akan nanti orang bukai ke? Macam nadai je. So might as well we do something about it lah. So afternya, kira iti dah setengah jadi apa ya? And then, pasnya aku gawak radio station. Aku gawat paket FM sobat. I was the assistant producer and also announcer by English department. Okay. Lalu bising adu work lah, kerja lah ngau bala sida Hawkstar Entertainment. Sida Hawkstar tu kekempu Star Cineplex suba.
1: Okay.
0: Yes. So bala sida tadi. We got very close lah. Udah kira jadi member lah temnya. So one of the person from the company nanya aku, "Eh Mac, nuan mudu nulis lagu ke?" Eh, pal, aku bising agak tele movie lah. Nulis kena ngadu soundtrack nak lah movie nya. Apa tele movie nak? Okay, nya cerita aku lah, cerita lah apa di imagine yang nama yang pu reference on how or what yang pu story is supposed to be. So imagine ku, okay. So I gave it a try lah. So nyak lah kenyadi lagu ngka.
1: Nombor dua.
0: Yes.
1: Ngarap nombor satu tadi.
0: Nyak ngarap is the first song kena tulis aku. And ngka nyak nombor dua. Okay. So dah ngadu soundtracknya, nama movie nyak lagu sayau.
1: Kan ni ke movie ni pansut
0: ba VCD.
1: VCD.
0: Oh, jelaka eh. Aku yang suara berlakon.
1: Selakon.
0: Apo balak.
1: Nak naik kan nombor dia saya belakang.
0: Aduh, anang lah.
1: Nama kereta dia.
0: Kereta aku tu, aku tu gawak urunya. Aku tu gawak ba night club ke, penyanyi induknya, penyanyi orang ke. So aku jatuh cinta dengan penyanyinya.
1: Main kereta dia main.
0: Oh. Ya Rabbi, cringe eh. Jeraka. It was fun.
1: Okay lah, pengalaman.
0: Oh, pengalaman, penlebak. So, nama yang tahu tadi. Pasal lagunya.
1: Lagu.
0: Okay, so, udah lagunya pansut. So, I think, nanti nak salah aku nak sidak Hawkstar mana. Eh, Mac, mana lagu Gagak Nuan? Eh, serius ke? Oh, mana lagu? Eh, mana non record album? Oh, kira pihak lah. So, basically, nyak lah start IT sebenarnya.
1: Arti ya, sebedau lagu ibannya kita nada yang keluar ke Singa Orang Putih.
0: Kami time nya laman kami band underground bah.
1: Oh.
0: Ba radio sikit narin dua dah music bekenya. Lebuah mayanya. So semina kami keluar ke demo dan then trading CDs lah ngau sedak band Semenanjung ngau band Sarawak tu nya alatnya nya yang pu culture sebab dah the demo communities je. Like that. Oh, passing jual demo ke gitu. Nya lah, that is how underground music is lah. Sampai ke dia tu.
1: Siapa ngau nombuah ke IT sebab lagi mengkang dia tu line up ya.
0: Okay, ke nubuh IT sebab was me, aku, Dennis, bini Dennis, Su, drummer kami David, gitaris kami lebuhnya Daniel lah dia. Okay, jadi antara lima ikut pun tadi. Lagi mengkang dalam bandnya. Aku, David, ngau Dennis. Daniel tu pansut dari band. So sebab after first album yang baru main dapat mereka concentrate dengan church work ada. She is a very good piano player.
1: Oh,
0: nang mana?
1: Pianis ya,
0: mereka. Yes.
1: Bisi band bukai kini sebenarnya IT.
0: Kati maksud.
1: Sebenarnya nombor ke IT. Mac bisi ngau band bukai kini.
0: Aku pun. Ya tadi Pike punya sebenarnya aku bisi band death metal.
1: Oh, berarti nya nya okay ngau IT main ya?
0: Okay.
1: Ngau band line up okay.
0: Oh.
1: Ya ke Pike nya tadi. Genre nama?
0: Pike tadi. New metal. Nya ke bisi. Bisi punya Dennis dia, Dennis go Daniel bisi ba Pike.
1: Pike nya tadi. Dan new metal nya tadi lebih ngagai sedap bakal Limbiski gitu.
0: Yes.
1: Sigi pun tahun 2000, sigi Jerman ya nya
0: yes,
1: sebab Limbiski.
0: Ya nang time ya temnya.
1: Ya. Okay, influence band IT overall semua lagu band IT influence ya.
0: Influence kami.
1: Okay, begini ke music kita tadi. Lebih ngagai band band nama.
0: Kami pun sound sangka aku lah, orang lah pada kami. Laban sedaya oleh notice yang pun reference lah. Paling udu I think Jimmy Eat World lah.
1: Jimmy Eat World,
0: Taking Back Sunday, Badiak lah, Vertical Horizon, but itu lah yang pu style kami songwriting Foo Fighters, basic ke dia. Tan kami nak nunda lah, kami maka aku in dalam aku pu songwriting pu proses lah. Aku main je chordnya, apa mereka? Lepas aku dah main lagu-lagu kebukai tu lah, so I just start playing how I play. Aku nari nunda sedaya satu patus. I listen to their songs, I play their songs, but I play in my own style. Punya aja.
1: Ya. Oh. Kan niru nah.
0: Nah dai.
1: Nang cara kita punya. IT tu aku mendak lah baka bisik Siti sebab ngeluar ke Siti mini album bergulai dengan Heaven. masterpiece banyak dikeluarkan baru-baru Fish Farm Record.
0: Fish Farm Record. Oh.
1: Lagi ingat banyak.
0: Fish Farm Records kami pun recording label, record label. Bisik ke? Nadai lah compilation. Nadai compilation lah.
1: Nadai kan? Nampak bisik dia anjong ngagai radio mainnya sebab bisik menggunakan dengan Masterpiece, Heaven mainnya sebab.
0: Bisik ke kami? Ingat aku. Kalau lama je lah.
1: 2009 ke Rina Zala aku?
0: Nanti tak aku lah nganjong sampler yang ngagai sedap radio station dubahnya.
1: Ya, ya. Keterubah aku ni dengan mereka di Madah tadi. Nah, nadai kalau aku dengar lagu, lagu Iban ke sama pakai yang munyi-munyi. Dengar lagu tu, mana lagu sedap tu? Mana lagu tu? Semua lagu berdia, mana bagian dengar aku?
0: Bersidi je.
1: Bersidinya. Kira ke, kita lah buka di India yang band indie-nya tadi, atau ke music indie-nya, boleh ditebah buat radio, diterima buat radio.
0: Banyak lah. Harap-harap lah. Munjur lah pengawaknya.
1: Munjur lah pengawaknya. Okay. Album, full album mesti keluar ke?
0: Kami keluar, kami pun full album in the year 2010. Album ke, nanti nak kalah medak ya, ke color green ya. Mesti gambar kaki laki yang induk berdepan ya. Dalam albumnya mesti 9 titik lagu, titik lagu rutih, kebuka lagu Iban lah.
1: Tahun?
0: 2010.
1: Berapa titik album, full album dah keluar ke kita?
0: Titik saja.
1: Titiknya dah.
0: So we have one EP. EP-nya 4 song, 5 songs lah. 5 titik lagu. Yang dikeluarkan kami 2004. And then 2010-nya ngeluar ke album ke 9 lagunya. And after that kami hiatus 8 ke kawat tak siap lah. So kami dari hari lah kakadu recording semua pindah. So I think bala kami cuti band 9 tahun kot. Somewhere there lah. And then dah aku baduk kawat tasik nah, pula itu baru pula ke darat. That's when kami release singles. Ngelepas ke diri. That was the first single that we released.
1: Udah kita cuti.
0: Udah cuti tadi. Ngerekod baru kami. So ngelepas ke diri was the first single. And then the second single is CGPA. And then kami mesti ngadu retro wave version lagu Engka. And then nama gini. After that kami mesti ngadu single siti Api Ngau Bunyi titik di release last year ke no lah 2024-25 lah somewhere there lah and then kami baru-baru tadi ngadu re-recorded version of lagu Engka
1: nama
0: reason ni kan
1: okay. Sudah tu nama
0: reason kami ngerecord baru lagunya Laban lah. Maya lagunya keluar sebab Su agit dalam band kami and then Maya Laban Su she is a very strong pianist bah. So aku craft kami pun sound lah, ngagai yang pun talent aku kat orang ninga yang main so we were in the beginning asal aku iti boleh consider piano rock lah kami bunyi kami mimet bakal keen bunyi bakal mili kenyap lah So dah padu di band tadi dah macam ni tu. So Dennis tadi alu ganti. But Dennis is not a piano player. He is a keyboardist. So every single time kami main lagu Engkanya, ya nak sebakar bunyi bakar album ni sebab. So udah pengelama ya kami main lagunya. The song has udah bunyi so far away from yang original form dah. So that's why pada mana kita record version tu, lawan version tu kami main kita ngelama tu. So that is the reason.
1: Dia mesti beda lah. Version dia ke
0: Subak more piano, piano driven. Version ke baru tu guitar driven.
1: Okay, faham. Aku bisa mendap mic megak abah lagu buat YouTube di STP. Nama berkenai tau bisa lagu dia. Jauh lari dia.
0: Lawan aku kelimpah hari dengar lagu alternative rock when I was growing up. Nah, aku suka dengar lagu hip hop. Aku nak suka dengar lagu hip hop. Dan aku sangat nang Rindu bah. And then Cun ke bala kitai, bala ke rebak baru tu. Bakal bala sedap Master G, bala sedap AJT, sedap Sika Kalungan tu. Aku mula sedap kadu rap kena leka je ku Iban Cun bah. So aku kak ke kadu. Dah lah aku kaki barbecue mana ke.
1: Experiment punya.
0: Experiment. Why not bah? So nyak lah. And then TSTP je utai selalu sebuat bala kami sebuat. Tumuh pulai. Lalu Pek mana Ron gagal lagu. Lagu apa lagu rap ajulah. Gagal lah. So jak lah jadi ya.
1: Mana kan?
0: It's for fun, but I might as well have fun.
1: Yeah, yeah, yeah. Ragu rindu rindu hati.
0: Oh, have fun, wah.
2: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban Baadat.

0: Again, Mac tadi saya nyebut jadi pengelola program radio sebagai company tadi. Tahun berapa ya? Berapa lama ya dah?
1: Itulah aku imagine lah. Aku mulai ke pengingat. Asal aku nya tahun early 2000 lah. Sangka aku 2004 5, 6 berdiak lah 3 tahun lebih aku diak lah. 4 tahun lebih aku ngasih diak ya. Nyak baru aku Tasik, aku pergi Tasik about 2010. Betul lah nyak? Nyak, lebih nyak lah.
0: Bekini ke tahun nombor bisik pengakuan dia? Orang ngambil atau ke make bisik interview kah?
1: Aku dulu interview.
0: Okay.
1: Aku nak mesti macam news 8 time nyak orang ngenak newspaper. Okay, so check lah newspaper. Mendak, saya mesti vacancy. Uji lah. 2 kali baru uji. First time mendak terima. Okay, ada apa? Pansu baru vacancy-nya uji baru. Terima orang lah. Nasib ke? So nyak lah start aku masuk dalam radio pun lain.
0: Pengalaman radio mainnya? Setiap hari pengalaman atau ke ya ke dikingat lama? Si cerita?
1: Bisi. Lapan kami selalu lapan radio station mainnya kita RTM, Cats FM, and then radio station kebuka pas Semenanjung ni. So habis dia suruh orang jadi official radio station kalau tidak salah aku. Event sudah Hash Hound Harriers. Kalau orang ingat kan?
0: Dekatlah.
1: Pertubuhannya, associationnya Hash Hound Harriers. Okay, cerita.
0: Oh.
1: So sudah HHS tu nak. Sudah ya basically they are a group of jogging enthusiasts. Sudah tu suka jogging.
0: Okay.
1: So sudah banyak chapter lah berdunia tu lah. And then empu members selalu lah semua aku lah members the Hash House Hash Hound Harriers tu nya very professional people lah, very successful people, engineers, doctors, whatever lah. Okay, so activity sudah jogging udah jogging hirup.
0: Okay, nama ya, I am mad ke?
1: Nah dah,
0: I bisa.
1: Saya hirup I bisa hirup ya.
0: Okay,
1: so pengawal saya kenyak lah. So saya mesti ngadu sikit huge pengerami mbak ba amphitheater sebab apa mayo sudah dia. And then utai-tai kasuah memorinya lekat ba kumpu main tu laban it was a lot of fun ba sudah. These people sudah ayah pergi kiak sudah bertemu ngok cap buka and then they have a lot of fun
0: mayo. Kau tu tadi sudah ya invite orang mayo atau ke
1: sudah yang
0: geng sudah ya
1: sudah yang puja. Okay, tu so tu sudah Triple H hari Didian hari menua tu hanya sudah punya sudah lebuh event malamnya every single groupnya dikit ke stage punya ngadu persembahan sudah nyak lah kejenakanya ngan jadi disebut gelak lah lepas sudah mancal jenaka akai pecah perut mendak ulas sudah nyak.
0: Okay, udah niat tadi bisik ko mendak agak main tu tadi kalau bak Neo Kenyalang.
1: Okay.
0: Bukannya kau leh masuk bak dia kan?
1: Okay, cerita begitu. So lebuhnya Astro Radio Sarawak. Sidak ya nunya. Sidak ya kak nguji my channel my lagu iban sidak ya. Sidak kak adunya channelnya. Bisi orang bah, they wanted to make it a proper radio station bah. So aku nguji lah, jadi orang ke ngadu pengawaknya. So I applied for the job and I got the job lah.
0: Oh, minta mana?
1: Yes.
0: Keting nombor bisi kosong mana? Saya bukan si.
1: Keting ke mana?
0: Bisi kapan mana?
1: Sudah bisi ngadu nanya. Sudah bisi ngadu. What was it called again? Sudah bisi ngadu survey lah. Pasal patut kena nama pendapat orang tentang realization bah. So lebuh surveinya aku dengar soalan sudah. So aku nanya sudah actually. Apa kerja satu semara? Kita kadu radio station ke? Okey lah, pihak lah. Nanti kita ke aku kadu tu. Aku ngajuk ribu kiap wadah ribu. Aku yang gua. Okay, so after that kena interview and then I got the job. So nyak lah tanggungjawab cuba.
0: Bisa lah Mike mandah kalau gawak bar radio bukannya kira ke mantu boleh bar Neo Kenyalang banyak sebab ni.
1: Yes.
0: Ya, kira mesti mantuk lah banyak sebab pengalaman bar radio.
1: I think so.
0: Company.
1: Lepas saya nanya lama background. Padahal lah aku kalak FM dan aku kalak kadu production show kena RTM semua tu. Padahal semua so okay lah. So at least aku nemu lah nama tergagak aku. So nyak lah. Walaupun hari nyak lah aku ngadu sudah empu archive, sudah empu library, sudah ya establish contact dengan semua sudah recording company, sudah artis semua penda ngambil lagu, sudah ngadu sudah empu playlist semua lah. Aku sikok.
0: Sikok aja.
1: Ya aku sikok ban sikok agar namanya. Oh agar merita cak. Ya kumpul social media pu guy. So aku ngadu empu content bak on air, ya nulung kau ada konten bak social media.
0: Artinya tadi kita bak city OPS-nya lah, bukan engkau radio station kebuka. Sama bak OPS-nya.
1: Sama bak OPS-nya.
0: Okay. Kita ngomong ngaji music indie ni.
1: Okay.
0: Kini pemansang music indie bas Sarawak dia tu.
1: Dia tu ya benong dikit baru. Benong dikit baru.
0: Dikit baru.
1: Abang band bakal bala sida JDS, ada kena weird sida SAD, sida Pirate, sida Covenant, sida Radak Nyawa, ada Kucing, sida D Renaissance, ada Semarahan Kucing lah. Punya sida Saint Venus, satu band kebaru-baru lah, kira kebaru lah. Kebaru-baru paling baru dia nak Saint Venus ngau Radak Nyawa. I think they're about 1 or 2 years old. So they are coming up again. Udah record lagu. And then baru-baru tu tadi kami bisa kadu gig ba event space Nur Bala di Dimpu aku ngau Bala kaban ku. Sada perfect. Tak lah Nur Bala band sama yun.
0: Selalu gig-gig dia.
1: Ya kira ke Terubahaya ya. Selalu ngadu gig tapi tang khusus nang spesifik kena iban pusin baru ya. So kami mesti plan ke mai gignya pergi Bintulu lah. Somewhere this year lah. So bala-bala ke Peninga kau atau ke bala ke Medak show tu dia tu. Nanti kita ke Bintulu mesti chan kita Medak gig band event Iban G.
0: Ya. Music tu tadi ya bermusim ni. Agi bisik kini peluang band indie tu tadi angkat bakal ke sebenar tu.
1: Agi selagi sida ya kak memperjuangkan sida empu music. Selagi bisi orang kak ngadu provide sedak platform ngadu gig ke sedak ya, and then selagi lagi bala sedak radio kak nyukung, you know, mekah lagu sedak apa rotation, higher rotation lah nanti uli ya, bakal if you have the usual selection, match it about 40%. Lawan visibility yang penting dah. Caknya cak cara ya kan ikik sebenarnya visibility ya. Nanti selalu giro ningal lagunya. Senang gitu lah nerima.
0: Kira ke mereka expose sebagai band-band indie ni.
1: Exactly.
0: Nama gini kebuah band indie itu tadi maka 2016, 2017 ni kurang. Nama kebuah?
1: Laban sudah.
0: Bapak penemu.
1: Okay. Ya, aku pada terus terang lah. Laban tu observation aku na. Band ke benar-benar ngadu lagu lebuhnya na. Sudah ya lu maka nemu slow down. I think laban sidai nak tu boleh terima dari orang muka kini.
0: Nantu diterima.
1: Nantu diterima. And then bisi utai kenyadi itu. WS this mayo band keangkat mainnya. Kau tahu ke nguji keangkat temnya. Sidai kuat gila clone. Sidai dengar sidai band tu famous. Dengar lagunya kenyak. Lalu semua nunda lagunya. Jadi
0: cuan ya kenyak magang.
1: And then laban ya bakal ada photostat bah. Ambil dong sikit original copy photostat non. Ambil copy tadi photostat non tadi di photostat lagi. So tanya makin lama makin
0: berulang
1: and then makin kabur pindah. So the quality is no longer there. Amai. My your band clone dalam tahunnya.
0: Berarti dalam maya ya kangkat subah lah berangkari 2009.
1: Yes.
0: Aku berarti ke 2009 subah lah tidak salah aku ya segi angkat dan ya 2016 2017 nyok kurang.
1: Oh, lulus kurang kurang.
0: Ya.
1: Bisik band tentang lagu sudah ya. Nak tu cuan sorry lah. Yeah. That's the truth lah hakikat.
0: Bisik memband baka band mainstream kau kotor. Ya ke dia tu nya tadi tang music yang nak baka music baka indie subah nya tadi. Nyo baka nyo kelalu mainstream lah.
1: Yalah.
0: Moment lah. Yeah. Okay. Nama runding yang pasal lagu ti digagak ngena AI.
1: Aduh, mak. AI is something that we cannot avoid lah. That is technology lah nah. Okay, let us setuju lah ngawnya. Tang cara kita yang kena AI tu mesti betul. AI tu ukai end all be all. AI tu is a tool. Yeah. Okay, let's tell lah nuan songwriter tadi. Nuan mesti blur sikit lah nak lemu ketik ngadu melodi lagu tu. Okay lah, fine. If you want to use AI, okay lah, kena lah. Okay, ambil lah melodi, mimet. Okay, macam okay je melodi tu. Okay, mal ke lirik tu dia. Okay, cun. And then you try tambah lah your own melody. Tapi nanti nuan, kena AI nya masuk lirik, orang ke lagunya, orang dari Indonesia. Harap. Lu dingkah nampak YouTube padahnya lagu nuan. Eh, baduk lah, dah kerja aja. Sorry, naik lori lah bro. Ada malu kan nuan?
0: Bisa ya gagal kena.
1: Mayu lah.
0: Okay, dah lagu AI tadi. Lagu Ika dia tahu ni tadi. Lagu Iban, nama okay. Dia Meng. Overall,
1: production is getting better. Dengar aku lah, production is getting better. Songwriting yang dia orang. Sekedar orang, dia very good songwriters. Monica Allen, oh yeah. My god. Yang nak nang terror, lyrics dia beautiful. Florence Law, very good melody. She's got a good team behind her. Bakal bala sedak ke ni kena. Utai, sedap mawat. Very impressive lah. And then kebukai-bukainya nantulah. But there are some good ones lah. And then aku wish that mayo gi orang nguji ngadu more urban sounds lah, pop, R&B, hip hop, more rock music, alternative rock. Nikit awak ke mayo gi tadi dengar apa? Best bah.
0: Nah. Yang tadi ngemik ke mayo lagi rentai yang tadi rindu
1: exactly. Juga
0: kita.
1: Best bah.
0: Kalau kini make tu tadi berunding, coba Bob Nodok ke dia tu tadi. Dari segi penghidup, dari segi penghidup.
1: Okay.
0: Dari mid coba, kalau nak berunding dia tu ko, dah datai dia tu ko.
1: Nadai. Nadai lalu aku nyangka, aku hari mid banding aku, okay lah, let's say lah aku main gitar sebab umur aku 12 tahun, okay, main lagu Skid Row. Nadai sekali-sekali, aku imagine aku duduk dia tu, beranda aku nuan pasal involvement aku dalam industri music event. Nadai.
0: Nadai nyangka.
1: Nadai nyangka lalu.
0: But umur 12 tahun sebab nama ke disangka Meg? Nada yang kat nama-nama atau ke segi bisa nyangka? Okay, aku akan jadi tu, aku akan jadi tu.
1: Nada yang kat nama-nama mainnya. Kurang gunungnya. Main gitar, mansai kan.
0: Kini ke Meg kata nama tu atau masuk dalam muzik my umur 12 tahun ya. Siapa yang influence Meg semua?
1: Abangku.
0: Ya, bisa band?
1: Ya, nada band. Tapi kami tiga ikut adik-adik lah. Okay, my elder brother, aku tengah, adikku. So, labarnya tuai lagi, tuai hari aku 3 tahun. So, nanti dah salah aku apa, aku mesti beli gitar. And then, abang aku tadi, alo belajar main gitarnya. And then, at the same time, tu time zaman kaset bah. So, ya selalu beli kaset bah. So, tak mahu aku ke bilik, nama kaset beli itu. Okay. And then, mudah lah. Iron Maiden, Skid Row, Def Leppard. Oh, dengar lah, alulah, jatuh cinta lah kau music punya.
0: Musiknya,
1: yes, music guitar-driven music. So, mendak yang belajar gitar, aku pun kenggau kan. Kenyak lah. And then, actually, the first song tadi pelajar aku main gitar sebab nak, is lagu Skid Row. I Remember You. Lagunya best. Lagunya pun, the first song kadi perform aku, Maya, kami, Club Kudaian, apakah? Talent Time, band kami. First time aku on stage, main gitar, rhythm lah, okay, main lead, kurang main lead. It's that song, I Remember You by Skid Row.
0: Kira filmen Skid Row ni sayang banget buat music main kan?
1: Kira lah, kira. Nyak lah ngepon aku pun minat dalam gitar driven music.
0: Music Iban dalam tempoh 10 tahun tika datai, berkini ke pendamik?
1: Aku nak nemu, honestly aku nak nemu. Aku seminat dekat ngarap people buat radio station ke apa ke content creators ke meri more emphasis ngagai other forms of music, make these people known,
0: beri peluang
1: awak ke nyak nanti kuliah mendak yang jadi nak. Dan aku boleh imagine okay 10 tahun dah tu nak music industry kita ban nak makin happening gila-gila. Yeah, but for now aku dah nemu. Honestly aku dah nemu.
0: Orang boleh nak nerima gini. Rati kau ni tadi, okay, gagap muzik ke berkualiti, lain dari kebukai, R&B, blues, kelimpahan muzik, joget atau ke dandut tadi. Dong saya boleh ke orang nerima, orang mayuh nerima?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Guarantee boleh. Okay, maksud non orang Melayu. Okay, semina bangsa kita Iban ke?
0: Kita Iban ja.
1: Kita Iban ja.
0: Community kita.
1: Oh, boleh ya. Melayu balai Iban lah. Temu aku tu nih. Iban people who ngai dengar lagu Iban. Tanya aku, dah aku lapar dah kan? Mahal lah. Dengar lagu kita, penyajak bunyi. These are the people that you need to tangkap. Lawan sidak ya sebenarnya. Sidak kak dengar lagu. Tapi, nak ada option. Nah, itu maksudnya tadi. Nanti semua bunyi sama. Nak ada option. Nak ada.
0: Dan sidak ya, nak nyelam ke dalam lagi. Nah, sidak ya nyelam ke dalam lagi. Kemana ya?
1: Bisa. Ke underground, bakal bala kami itu. Bakal bala band kita sebut aku tadi. Bakal bala sidak AJT, sidak Master G, hip-hop. Very good hip-hop. Bisa nanti sidak nyelam. Dan pulai baru kerana tahu tadi. Nanti, sidak these bands and these artists are given the proper exposure, people will know.
0: All time song, lagu pemadu di Kerindu.
1: Lagu apa?
0: Tiga.
1: Itu lagu Iban ke lagu putih?
0: Nak ira lah.
1: Okay, nak ira ke. Lepas lagunya, itu tukar lah. Tukar imagine mana. I'm doing just fine. By Boyz II Men.
0: Boyz II Men. Nak penyangka.
1: Aku kaki R&B sebenarnya. Rumah mereka. Kami itu. Macam music dengan aku. Yeah, I'm doing just fine. Boyz II Men. You know, enggak, aku buka lagi. Aku imagine. Apa nama lagu jadinya? Oh. Sak lagu favorite. Nanti ingat. Doing just fine by Boyz II Men. And then second song tu Jimmy Eat World 23 nama lagunya.
0: Okay.
1: Lagunya emo.
0: Lagu emo lah.
1: Oh, best lagunya. And then maybe lagu Gwen Stefani, 4 in the morning. Tu kira top 3 lagu nang dirindu ku habis lah.
0: Bisa lagu Iban
1: ke? Lagu Iban ke? Lagu Iban favorite ku ke? Asaiku lagu banyak lah. Tidak. Lagu Pulus Muris. Penghujung ya.
0: Ya.
1: Setidaknya that's very good song.
0: Oh, yeah.
1: And then lagu Florence Low. Apa nama lagunya ke? Aku nak ingat nama. Tapi it's Florence Low lah.
0: Nang Siti hari lagu di Kerindu Kemek lah.
1: Yes.
0: Hari Florence Low.
1: Florence Low. And then apa nama lagu Siti ini? Lagu Jeffrey Molly lah. Perindu udah serangan. Aku suka lagunya.
0: Segimana lagunya?
1: Mana lagunya? Apa dia lagunya?
0: Okay, berita ke madu baru pasal IT. Mesti kang luar ke lagu baru kini.
1: Okay.
0: Datuk projek baru.
1: Projek baru ke? Okay. Kami benua ngadu synthwave full version kena lagu Celom Biru. Kami benua ngerekod lagu baru. Hopefully tahun tu boleh keluar kedua titik lah. Setiap lagu mid tempo, setiap ke lagu laju. And then kami pun mesti perambu ke ngadu re-record lagu ngarap. So tu lah utai plan kami tahun tu. As far as shows, okay, kami bulan 6 tu mesti show kena music festival nama Laka tu Bagu Chiang. And then kami mesti ngadu show bak Penang bergulai dengan band dari Kuching ke Bukai dalam 6 buah band lah kami dari Kuching sama Bencher pergi Penang ngadu gig berdian. And then bakal ke pada aku tadi lah plan kami ke mai gig kedah digagak kami bak studio kami carinya mai babin dulu. So nak tunya lah plan lah so far lah.
0: Okay, nyebut kau ngau show tadi nih. Madah bisi kalau show bak Penang kini lagi kebukai kita kalau agak show.
1: Okay, Penang akan digagak, dekat digagak kami. Kena ke dalam bulan 8 lah. And then last year, kalau 2 years ago, kami bisik main bergulai dengan sedap Aladau. Bergulai dengan bisik sekedar band dari Kuching Megak. Kami main atas angin pusho bak KL.
0: Kalau main atas angin?
1: Kalau.
0: Okay.
1: So, nya lah paling jauh lah.
0: Kira show paling besar ni? Kini ke?
1: Paling besar ke? Itu show paling besar. But ini kami festival, I don't know. I think Dreamscape was quite big. Dreamscape kami main bergulai dengan sida Ngau sedap dead mushroom. And then Maya 2 tahun ke udah tadi. Ba Miri, ba Coco Cabana dia, ba begulai ngau sedap. Wak Miri pu event.
0: Okay.
1: Yes. And then bila yo. Nama ye kick usai kami. Sangka aku nyak jak lah.
0: Music festival tu di semua ya digagak untuk band Iban. Bisa orang terima ke ni?
1: Boleh, boleh agak. Ulih. Tapi mesti berani mencer lah. Nanti and then bala ke bala Iban. Tiap nak harga tiket nak ucau.
0: Ya.
1: Lapan tu nyak besar kos bah sendara. Nanti tu kagak di music festival. Tapi boleh, sikit boleh. Bala kami pun dia tu pun udah merambung ke nyak. Yang pun feasibility whether di ni kang adu besar ni yang pun scale ya, siapa nanti scale ini. Dah berani yang kenyak bala kami.
0: Semua Iban.
1: All Iban. All Dayak. In fact, so guys, sebenarnya kita Iban je. Sida berdayuh pun kau ke. Okay, bola saya dulu, tiap sebuah artis kau je. As long as they are good. Atik ke AI, cika-cikanya, sorry lah. Nadai lah, nadai yang luar lah.
0: Untuk segi bentuk music
1: je. Untuk real pun.
0: Real music. Nyak minta di laban community kita itu laban suai hanggau pemerintah free buat farm fee lah buat rumah panjai suai hanggau pemerintah free nanti nyemak berbayarnya tadi engkau lupa yang sedaya
1: ya paham ku
0: kira ke berapa dikit ia ke diasai ke make-nya tadi ia ke okey-okey boleh diterima kita nanti kita ngagam music festival
1: okey
0: engkau band-iban
1: okey so let's say lah kita imagine dalam eventnya kita bisa dua stage, okay, stage A, stage B lah, okay. So stage A, stage B, I think, okay, that's the 16, 8, mesti 16 itu X. 16 itu X. Imagine tuan, nanti lumayan RM10 cukup, medak sedak ya. So 180 lah. Nya nanti dah beli tiketnya, bak pintu. Laban nyual tiket kena festival tu. Ya mesti stage. Ya mesti fasa. Ya mesti face. Yeah. So ya mesti early bird. Okay. Let's say. Nanti tiket buat door je tadi. RM180. So early bird tadi. Maybe RM120. Nanti rukam murah. Beli tiket tubuh lah. Okay. Nanti dah berapa tubuh. Okay. Then ya mesti ipu pre-sale. So pre-sale maybe rega tiket dia is RM150. Okay. Okay. Nanti can kedua tu. Untuk berjimat kedua tadi. Nanti 2 juta 6 nuan kerja tak siap nuan main halak 2 buah. Okay. Belilah pak do. Ada apa. So nya. And then Maya nak merundiang nak beli tiketnya. Cara merundiang simple aja. Aku Maya RM10 kena mendak ucap tu. Aku mendak bentu. Mendak bentu. And then nulung sudah I collect kena mayar semua perengkak ke di bisik festival ke
0: arahan sewa
1: exactly. speakers backline-nya yang pun line array
0: lighting
1: exactly music festival tu is an experience nanti kita mendaknya oh mana tu ni buang kau simple aja yang mesti choice
0: ya aman music festival tu ya experience di ke ngasai ke sound mana ya ngasai ke masuk concert ni kia di ngasai ke ngau ramayu mendak band tu bandnya dan nanti di ngasai ke di ke mayar RM100 ke mendak aja. Engkau nak tanya lah.
1: Tak lah. Tapi nyak tadi, it's an experience lah.
0: Yeah.
1: Yeah, that's why festival pun organizer mesti nak memilih. Mesti nak memilih line up ke mana. Awak aku orang tak. Okay. Best ke tu. Aku nak kira. Nak kalah lah dengar itu. Tapi aku dengar good things about this person. Aku kan mendak itu. Aku nyak lah. That's it lah.
0: Nyap. Ya ke di Prabowo kita ni yang kaum ya ke musician mainstream sekali atau ke untuk indie nya
1: mainstream sekali ya because laban it's not fair bah saya kami is mana lagi kita mix the two we get the best okay sedap sedap mainstream pun ni ke cun ni ke best ni orang baru orang lama ambil and then gulai ngau sedap independent tu mbal ke sekali
0: okay. Prabu ke mana aku menang aku ngarap ke Mujur meh.
1: Harap Mujur lah, harap Mujur. Harap Mujur.
0: Okey, jaku ke Penudi mek.
1: Okey. Nara jaku buka ya. Semina bersampi ke sedua. Lagu pulosnya.
0: Pulau Boris.
1: Okey, nah lah. Jaku Penudi aku ngarap bala musician ke luar siapa bala ke mesti tergerak hati ke ngagak lagu ke ngagak band anak takut lah adunya gagak je if you guys need support hit us up get in touch with us bala kami are more than willing to help Okay, nanti bala bersibu, bala ke buku ciang tu, bala kami, nanti bala bersibu, bisik ke bala dia. Nanti ke, ya lah, recording ke apa, ke main gig, ke just get in touch with us. Ilak, kalah kata je. Ilak kata lah.
0: Lagi mayo ke orang jamming dia tu?
1: Lagi lah.
0: Lagi lah.
1: Mayo.
0: Oh, mayo. Apa bisik ko ninga-ninga seringnya? Studio jammingnya macam kurang sekurang kau.
1: Studio jamming kurang, yes. Rehearsal space, nak. Rehearsal space tu okay. Beza tadi nak. Nanti dalam kerja jamming studio, masuk kat bayar RM20 ke RM30 ke gitar semua mesti dia lah. So, kita main. Rehearsal space, ya mesti backline, mesti drum, pendap, mesti amp, gitar, baik kerimpu.
0: Okay.
1: Hanya serious, more serious bands will go for rehearsal space lah. Kira punya lah. Jamming studio bakal ke Bak Wisma sebekas bakal punya narai gig je. Ya, narai gig.
0: Engkau sedar yang gagal jamming studio berumah ke diri kini lah. Dia tuknya murah dah.
1: Bakal band, bakal balai IT. Kami mesti studio berumah lah. So, masuk studio, okay, semua gitar masuk dalam mixer, keluar buat in-ear. Nah, narai raga, orang ingat yang aku rawah, ingat dia biar berpaluk ke electric drum. Dia jat ingat orang.
0: Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk.
1: Dia jat lebih orang.
0: Okay, terima kasih Mac sudah boleh limpang gagai konti YFM.
1: Okay,
0: terima kasih. Nama-nama Prambo kita Perfect Studio ke Prambo Geek ke Concert ke ngarau kemujur bagi Mac.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Dekat tu aja 34 serangan yang kita hari itu.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ngagai kita kengemuan gari terlalu mayu baruma.
3: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
2: Limpah hari jemari gari kita puang.
3: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai pengisi.
2: Tang tentu ke gari diberinya.
3: Bagaimana setahun tak lu ya.
2: Enggai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
3: Aku Yon Yon.
2: Aku Kevin Ray.
3: YFM.
2: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
4: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Ninting malam hari tiga.
6: Tapi ku tentang siwet mansak belakang ku lalu berdua.
4: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
5: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggam semangat dan tuya. YFM.
7: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan berantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalak ngelanggur utai tijai bekitai. Pelan ya kena meri kita pemaya. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua tengah jalannya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalan. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalan. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalan kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ke tegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki

0: Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu ti ngasua sidat sangkutnya. Tau megak dikenal sidat berindih. Lalu nyingkang agendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebaca kura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampau perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya, megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita neresak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda uliah terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja naka uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas membawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lalu ya tinemu semua utai boleh ngagih ke kita tim madu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun Depa Masterpiece, Nuan Bisi Intan Dikembuan, Jonas Johnny Aman, Lekang Ngautiun Jonas Johnny Aman, Dimpu Nuan Siko Phoebe Chloe, Leka Phoebe Tion Phoebe Ngauden Aladin, Arisa Tanah Berenyang Ben, Leka Ngau Tion Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Dirantai Pengingat Manis Ramles Walter, Leka Ngau Tion Ramles Walter, Turabai Wat Rock Tion Ngau Leka Frankie Man, Singkang Diana Shini, Leka Adrich Kamijan, Tion Den Aladin Ngau Adrich Kamijan, Perahu Min Dara Helena, Leka Ngau Tion Monica Allen, Nadai Agi Pengrindu Ika, Leka Ngau Tion Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Nak Mudah Aku Lengka Donny Lang, Leka Ngau Tion Donny Lang, Aku Ukai Lulung Winnie Albert, Leka Ampan Lebat Tion Jimmy Pelikat,
2: Ngau Dayang Bintang Mawan, Leka Ngau Tion Maxwell Franklin Saran.
1: Sekali lagi meri pengagati Ngau Tabik Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final ACSJ ke-9.

Aku bukan lulu lagu hari Winnie Albert Siku hari 12 finalistik mujur masuk ngagar ngagar final SSJ ke 9 ngagar tu meri pengagati tapi puji hari kami YFM nuju semua aku dah ngagar berpekit ba semi final SSJ ke 9 de malam ke diatur ba dewan sebaguna Selangau cukup rami cukup sporting kita ke sama ngagar meda Din mega lalu kita ke sama meda live Facebook YFM de malam. Terima kasih mayuh-mayuh ke sokong kita nambah ke viewer atau ke orang ke medak de malam au. Jadi untuk ke dia tu daripada aku bawa Facebook kami YFM Iban agi mega medak nambah makin mayuh kita ke medak live ke mari au. Lalu merik terima kasih mega ngagai tim tak ke kru SSJ ya ke Samang mujur ke pekit ke diatur de malam ianya semi final SCSJ ke 9. Jadi ke sekali tu terus merinang kita ngau lagu Siku Ari finalis SCSJ ke 9 lagu Ari Dayana Shini Singkang.

Mudah-mudah aku lengkap lagu hari Doni Lang situ hari 12 semifinal semifinal lagi finalist kebenarnya finalist SCS Jakers Milan. Udah merindang kita bawa rentak ngali hari jadi jam dia pukul 4:42 minit lemai selama-lemai ngaji kita ke baru pukulengok kami buat YFM pemegang kita kendang yang udah pukulengok kami kenyau hari pukul 3 ngali hari itu tadi. Terima kasih ngagai kita. Okey, tu ngenang berita berkawan dengan pemansang tu peningat tu berita berkawan dengan jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekus Pawah ke dibuka ke Gemensi Mayu berengkah hari sana kebenarnya. Udah di penyadi sapi premier Dato' Amar Douglas Ugambas. Jadi yang madah ke jematan gerbang besi di panjang 100 meternya bungkus 36.9 juta ringgit. Lalu udah temu jematannya peningat dia pemindah peranak menuanya kelebih lagi hari sepawah betul ngedebak ngepusak dekat muntang lagi kelimpah hari muka peluang baru ngagai pemansang ekonomi ngau dagang temuai bawa kandang menuanya. Jadi dia Dato' Amar Douglas kemegak adun Bukit Saban madah kejematan kendang bisik hati dikenak sebetul tu dekat dikenak alai berjalan kaki. Lalu pemansang penentang tebing sepawah dekat nyadi Siti Ari Kelai baru bak pasar sepawah. Nya berita berkawal dengan jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekut sepawah. Okey, pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiang ke berita tidak berterus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Jadi itu Siti lagi lagu hari 12 finalis SCS Jakers Milan. Ya kudah ditemu kita pemutus de malam lagu Ari Mawat Dayang Bintang.

0: te nyepi amaga baka kita ada ngeri itu nama dan titi baka ko indo tu nama dan titi nunjuk ka ko indo iban jadi indo Melayu nyamai kita medak lah orang nak baju kurung jadi indo Cina walaupun sidak nak nak cungsam tapi sidak tu tadi hari mua sidak deh de kelala kita gamal sidak kelala kita jadi kita iban nama dan titi kita jadi kami serakup indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya laban ngepan kita ke indo tu sahama de kena kita ke laki piak tu sahama pelabak kunak tak uliah sebarang maya kita kena baju burungnya nak piak milih maya kebisik pengrami semua kami ke indo piak terbakar kita itu dah kukunya tuai itu nyentu uliah agak ngoro berawai semua jadi berkenik ke kita hari pekayaan kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban orang kapan landik semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam eh curak dia udah tu udah dibeli ke kita nyalai mana amat tebaka kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke bergulai ngebansa bukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak teh kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maneknya deh nyade maneknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku umpai lama tu kemarin bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tubah amat sedak ya namanya
1: kena ke manek
0: au berkena ke maneknya rindu aku menda nyentuk ke selap meja nya pen manek de tusuk orang semuanya nanti kita menda indai-indai tuai kayan ke tuai yang ke hospital ke ngage kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya mamin kita sepatut ya berasa temegah deh mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal corak kain kak gay orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana hagi semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama ada kemansang ke kita.

senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Hanya 3 buah kenan, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagat menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di peda, laban tidir rias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulian dur kita nimpai tebing sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian medak rampak dan turun peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di peda. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Selamat datang ke Sarawak. Nuju kita ke baru datai baru terengkah lebih lagi Bandaraya Kuching. Jadi dia tu kita terus mendiang ke tanduk program Galeri Y Pukul Langau Daniel.
1: Okay, terima kasih lagi ningal ke kami YFM kita ningal ke Galeri Y ke sekali tu. Kalai kita bisa sembilan lagu bak Galeri Y kita ungkup minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau ia ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu kalau boleh nombor bak ke belagu ke dia tu di Sarawak di tu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi tu. Okay, dia tu lagi kita dekat ninggal ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua Mae Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William ditangkan dengan Alvarez Laja tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okey, kita ingin dengar keempat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: gak kita kengemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau kengagai orang bukai tim guna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: enggak ke kita disebut orang merik bakas madi nadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejala.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengar ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu. Kita bisik 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebayang Dan Al. Lagu tu redak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebenar tu. Sebenar yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke debrik nama Ngadeng. Leka ngotian lagu tu di tengkebayang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Gallery Y.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

Okey, kita ingat ke YFM, lagu kita ke Skeletor, lagu Lelengau ke Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di Tengkebang Penanyi Tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu di YouTube serta lagu ke Penudi, Darah Kampung Melaban, Ari Penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke Gelir Y kita ke minggu tu.

0: Tan Di Kembuan, Jonas Johnny Aman, Lekang Audiun, Jonas Johnny Aman, Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe, Tiun, Phoebe Nyauden Aladin, Arisa, Tanah Berenyang Ben, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter, Turabai, Wat Rock, Tiun Ngau Leka, Frankie Man, Singkang, Diana Sini, Leka, Adrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan, Peraup Min, Dara Helena, Leka Ngau Tiun, Monica Allen, Nadai Agi Pengurindu, Ika, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Nak Mudah Aku Lengkap, Doni Lang, Leka Ngau Tiun, Doni Lang, Aku Ukai Lulung, Winnie Albert, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Pelikat,
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati, Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur, masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Sungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Lagu dikenangkan pun ke awak sada lemai kita di YFM. Kalau awak sada lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak kira hari ini kita ke ulih mendiang ke program kita ke lemai tau ya. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lemai tau lagi kita mendiang ke dulu lalau penghidup ke lemai tau ya. Bergulai dengan Bishop Irias Sumpin Jingan. Jadi bedau kita mendiang ke tandu program lalau penghidup. Kita berperindahan dulu dengan lagu dari Andrew Bonnie James.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke 9. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Lalu tu tahun pedak kita berbub nyangkut baru lambar 22. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Lebuh Jesus ninga beritanya, ia lalu merauk diri ngagai sepengkah nur ti sunyi. Lebuh ramayuh ninga pasalnya, sida angkat ninggal negeri diri, nitiah ke ia nengah darat. Lebuh Jesus nurun dari perahu, ia medak bala mayu. Lalu ia balat sinu ati kesidak. Nyalai ia lalu nyuman kesidak cesakit. Lebuh hari nyau lemai, sidak murid ia datang

sedak, dari buah sedak angkat, kita empu patut beri sedak pemakai. Ku sedak nyawat ya, kami seminak besik 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Ku Jesus baik utainya kita. Yang ngasuh ramai duduk atas rumput, udahnya yang ambil 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan, nengkadah ke langit lumrik terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah kerutinya, lalu nyuak kenyak ngagai murid dia. Lalu sidak nyadung ngagai orang mayu. Genap iku orang belak makai serta cukup kenyang. Udahnya sidak murid dia mai 12 itik bakul terpenuh, laban laluah utainya. Pemayuh tubuh sidak ti lelaki ti makai roti ngau ikannya, nak nyengkaum sidak ti induk ngau nak mit besi 5,000 iku. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lafai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus tingrari kediri, ngenak perahu, ngagai munopuang, udah yang ninga berita John Pembaptisa ti dibunuh Raja Herod. Kebuah Jesus mai bala murid dia ngerari ke diri, laban ti dekat belelak ari ti degulu bala mayu, serta mega udah bekau lelak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Netiah ke Saint Mark, bala murid Jesus dang baru pulai berjalai ke pengawa, udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi, menua gelili, nang mayuh benar mensia. Lalu pedis benar lagi kita yang iga, alai oleh ngerari ke diri. Nitiah kebuat cerita, di gelili bisik 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia, tialai setik-setik negeri bisik 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak, tau ke danau gelili, menua puang serta sunyi lagi. Danaunya mutik 13 km pemesai, lalu mayu lagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan, lalu sedok nyamai nepan perahu belayar ke seberai. Bok baca kita, kita nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayu. Laban ia berguna kejam terkemasa kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kita. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, ia mpu megak tahu kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia cepatut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara ari musuh ia. Jesus megak nemu, regang penyosmak megak, lalu ia megak dekat ngenak peluang ti ke diri begulai ngolah talam. Ia belelak ketubuh ia serta ngigak pengeriang kesemangat ia dalam ia tikdiri di tempat sunyi. Bala menyadi, pengawak ti belelak tu berguna benar ke kita yang mensia. Ti lelak ngidup ke diri, lalu kelebih lagi ke kita ti bekerja ke Tuhan. Bakal bala pederi ngau bala pastor. Kita berguna ketimpuah, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala ngeletak sari dalam seminggu, alai kita boleh diau. Belelak setiap si peluang boleh datai bersemak ngau Allah Ta'ala, serta nerima pemayak ngau pengasih area. Kita orang Kristian tak patut ngau peluang hari diau tu datai ke gereja bersemiang, lalu nerima pengering hari Allah Ta'ala. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu, tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita juga tidak panjai. Bisik sekedap kita, nada hari belalak mimit. Laban tikran, dekat ngigak penghidup, tidak permisi. Tang, dalam proses dia, tahu ngelenyau ke penghidup kita. Bok cerita kita, kita ninga bala orang mayu nak meri Tuhan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala mayu medak yang depan perahu, lu sidak nemu yang

dekat belayar ke Seberai. Nyalai sedap darat, tengah utara danau Galili, lalu ngantik ya dari Seberai danau tika de tuju ya. Tuan Jesus tahu benar ingat ngage balau ramai wa. Tindak berunding teka babasa kaya tidakak belalak. Tang ndang baka Jesus, anang kaya kak ringat. Leboy sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ya, ia berasai balak sinuk ke sidak. Ia lalu ngerai ke sidak serta meri sidak pemakai. Penyinuk tu, siti ari perangai kepada dekemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita itu gawak ke Kelisya. Sedang dia kita ada keringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinuk, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba kau kebeli serta nadai timbang teka basa mimin. Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus lalu ngasuh Jesus muru sidak pulai, awak kesidak oleh meli pemakai kederimpu. Sidak tingasuh Jesus muru bala pulai, laban sidak ngasai kediri nadai daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nadai duit serta nadai alai boleh pemakai megak. Tang kita nengok, Jesus berjaku ngasidak madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sidak bedau diberi makai. Ngai ke bala sidak habis lapar serta luput sebelah rantu jalai piak ku Jesus. Nyalai Jesus lu ngasuh bala murid ia meri sidak makai. Bala sidak murid Jesus madah ke sidak muti besi 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis po Injil Saint Mark, roti ngau ikan tu bekal siku nemiak. Ia sama besi ngulu Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh bala murid ia mai ikan ngau rotinya ngake ia. Ia lalu nengkadah ke langit serta meri terima kasih ngake Allah Ta'ala. Udahnya ia lalu mecah ke rotinya lumagi ngake bala murid ia ngasuh sedak nyadung ngake bala mayuah. Sudah diatur duduk datas pada rumput. Lalu netiah berbaca kita, semua bala terdia makai ngau cukup kenyang megang. Lalu laluah pemakai terdegumpul sedak. Udah semua habis makai besi 12 bakul. Sebakul ketiap iku bala Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala termakai dia besi 5,000 iku. Lalu munyi ke Saint Matthew, tu nak nyengkawam bala indu ngon miak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar agi ajar kita dah berhati ke kita hari cerita tu. Siti hari ajar, ianya pasal kita tempat meri puji, ngagela talo, apian kita nyeput pemakai. Jesus dulu meri puji ngagela talo ke ikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pihak megak kita orang Kristian patut selalu beri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuh Allah Ta'ala merekat kaya apian kita makai. Tiba pasar buah makan mi, kita tak nengkunduk kepala kita serta nyebut sampi tipandak. Ndai buah tak panjai sembiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelalo semua utai dan datai area lah talo magang. Lo kita patut ngayan gala talo, kita megak ngelalo tu. Hari kita temerik terima kasih ngaga yang. Bok pengawak temerik orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan 2 ikut ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak mit siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawak temeri orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tenderima roti, ngau ikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu, sidak nyadungnya ngakai orang mayu.
Jesus bekerja dengan jari bala murid ia mayanya. Lalu ia mengkang reja pengawak ia kemari itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, ti murid ia, dia kena yang reja pengawak ia di dunia itu. Serta megak dia kena ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita itu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuhan Jesus kemaya itu. Amat pengawak ti dia suai Jesus di kerja kita, bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu ngenakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita itu. Bala murid Jesus pan tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngena roti 5 tuku, ngau ikan temiat 2 ikut. Tang menyadi, dalam jari Tuhan Jesus, utai temiat tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyadi mudah. Lalu utai ti kurang tau nyadi cukup. Menyadi, kita sangka aku ndak boleh nemu ngau benar utai ti nyadi buat cerita tu. Ni jala ikan 2 ikutnya, ngau roti 5 tukuk tu, tau nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai dia temu kita, ianya semua bala orang pulai kenyang, ngau hati ti puas serta gagal. Udah nerima berkat dari Tuhan Jesus. Lalu pemakai tadi, bisik 12 bakul penuh. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Nyadi itu bako kesengaja jalai Jesus ngajar bala Rasul ia ti kurang benar pengarap. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bako keminggu tu delengkak kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku baik bala peninga sama diau jenuh sekejap serta lu sama ngaku bersamping gara talo ti petara ngapai kita. Nak sampai ke lingkup ke minggu tu, ini minggu Trinity ke-9. Allah Ta'ala terima ada berkuasa, tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kenyadi penghidup dengan penampak Ekklesia Nuan. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besar dari pengasih Nuan. Lalu hari ini kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah roh. Ianya pengerindu, ngau pengaga, ngau pemayak. Oleh Jesus Kristus dan Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Nangalah Ta'ala siku aja, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu, setelah merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

Okey, nya ke tadi evening kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ya, bergulai dengan Bishop Arias Sumpin Jingan. Hanya di pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu jam ke penudi lagi terus bergulai dengan kita untuk ke pukul 9 malam. Okey, jadi udah tu lagi maka macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya itu macam pesan ke hadi terima hari peningat kita ikan lemai tau ya. Pesan ke terubah tau hari puyu anak saging tau ke indai umang. Jadi pesan tau madah ke laki ya, geniang anak muyau ya. Geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pagi lah pa rumah sidampu ianya pa rumah linggi bakas sebuti. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari dua tu ilah ba pendam daya lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lani mamut dalam Bram ya. Okey, Malang Bakung Ulu Nia Tangap Nanga Ibu Seroban di Julau Sibu Kucing Miri ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkaul ngau pesan tau kita tau telefon ngakai Lumur Isah 019-529-2454 ya. Ngau mega tahu bertelepon ngakai menantu ya nya 014-883-2454 nya tadi pesan madah ke geniang anak muyau ya. Geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah linggi bakas sebuti. Lalu dekat dikubur ke pagi hari dua atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari liap anak Asan madah ke bini ya Remias anak Salih ya. Remias anak Salih atau ke Indai Riki udah nadai mereka. Lalu niang Remias anak Salih tu dekat di sengai Pala Mayu malam hari 2 atau ilah ya, 4 hari bulan 8 2026 apa rumah sidampu ianya apa rumah Julai menggeris nyabur kabung. Lalu niang tu dekat dikubur kari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ianya Mark Hendry Ellen Angi Disman Emerson Juyang kaban belayan Engkabang Sungai Rumput Lubuk Pisang Menggeris Alit Empayang Jabe Sungai Pasir Pelasuk Ilik Engkajang Rumah Bagus Simpang 4 Sedik Seridu Nyiar Jelupang Sungai Antu Keranggas Semalau Sebayang Ulu Rimbas Kerubung Dibetung Gerigat Nyabur Awi ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Remias anak Salih ya. Remias anak Salih tau ke Indai Riki udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam malam hari 2 tu ilah bak rumah sidampu hanya bak rumah Julai menggeris nyapur kabung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya Miri anak Kemara Miri anak Kemara udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila 3 bulan 8 abah rumah sidampu ya rumah lumur 43 Lurung 2 Taman Matang Ville Batu 8 Jalai Matang Kucing. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah abah Nirvana Memorial Park. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu abah telefon ngakai Joseph Ku abah Lumur 016-350-1061 tahu ke nuju Alice Ku ya 019-837-0321 atau ke Lumur 010-979-1061. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Tabau, Kerangan, Kawit Bunsi, Kawit Asal, Awi, Maluang, Diso, Kerupuk, Selambung, Semurin, Lengain, Empayang Roban, Lubu Nibuang Kabuang, ba Sungai Anak Sebelah, Beratung, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tau tadi madah ke Miri Anak Kemara ya. Miri Anak Kemara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam pagi lah ba rumah Sidempu, ianya rumah lumur 43 Lorong 2 Taman Matang Vil, Batu 8 Jalai Matang Kucing. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ialah ba Nirvana Memorial Park. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti Tok Ninga. Ianya pesan hari ini anak jerangku tau ke ini cua madah ke anak ya Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai. Lalu niang Joshua anak beti tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya pak rumah Sidempu ini pak rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti. Lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak Bunu rumah Padiang, rumah Mulu Kuju, rumah Jalani Darai, rumah Tawi Belawan, di Sayah, Suai, Ulunia, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serungut, Bakas, Temam, Sekalu, Engau Mega Kaban Belayan ke Bokai. Ya. Jadi pesan tu madah ke Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti. Lalu dekat di kubur ke pagi pagi lah ya. Okey hanya muka pesan jadi pesan ke Siti tu Peninga ianya pesan hari pelula nak ranggi madah ke laki ya tuai rumah Ong Lumpung. Tuai rumah Ong Lumpung udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 38 apa rumah Sidempu inya apa Sungai Antu baru Ruban. Lalu dekat di kubur ke pagi hari tua tu ialah bak pendam Anglika Panjang Roban. Okay, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Empayang Alit Sungai Nia Roban Jelupang Lubu Nibung Pelunga Baru Roban Beratung Sungai Kelampai Seratu Supu Rumah Rampuk Sungai Pawah Serikai Ulu Sebetan Rumah Michael Nangar Risau Ulu Awiak Sungai Nabau Ruban Kerumai Ulu Gerenjang Ulu Sungai Rumput Ngau Muka Kaban Belayan ke Bokai kehendak oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Ong Lumpung. Tuai rumah Ong Lumpung udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah pa rumah Sidempu inya ba Sungai Antu baru Ruban. Lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okay? Jadi ingat ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Ya? Berinang kita dulu ke lemai itu peninggal. Berdau macam pesan ke Bokai. Lagu hari atau di.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi okay, macam pesan buka ke lemah itu ya, pesan ke sekali itu hari Julia Chanda madah ke Indaya dindu anai akan, dindu anai akan udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Chan Funeral Hall Batu Lima lalu dekat dikubur ke pagi pergila bawa pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung Seratu di Pelugau Sebuyau ngamuka Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agib kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakil umur 019-845-6025. Nya pesan madah ke dindu anak akan ya, dindu anak akan udah nadai lalu duka di Sungai Palamayu malam tok lagi ya ba rumah ba Chan Funeral Hall Batu Lima lalu duka di kubur ke pagi pigila ba penam Anglika Seburan. Pesan ke Siti tu hari dusi pandang indang madah kengeta sulit niang apai sida enyak niang indang anak guang ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 8 malam pa rumah sidampu ianya pa lot 3478 PS3 RPR Kedurung Pintulu. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu ba telefon ngagai lumur dusip ya 019-844-5379 tahu kenuju Stina 013-836-5466. Pesan tu nuju Kaban Belayan bersupit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Uya, Rantau Dangi, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung, Sibu ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang ngindang anak guang tau ke apa istina ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 8 malam ya apa rumah sidampu ianya apa lot 3478 PS 3 RPR ke Durung Pintulu. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ari Heriko anak Simi madah ke pengawal ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Kim tahu ke Selamah ya. Jadi pengawalnya diatur malam 15/8/2026 berkerangan Tekaluang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkerangan Menyang Tanah Mawang Gabang, Entayan, Balai Ringin, Semukui, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Hakim ke dekat diatur 15/8/2026 berkerangan Tekaluang. Lalu nyak tadi pesan muka ke bisa diterima hari peninga kita ya. Okey, udah kita mendiang ke lagu Ari Lucy M. Tolegi, Badu Kiro. Kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama apa eh, ngwana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 18 dalam musim selama tahun A kena 2 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muat kita ngesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balad berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal aku salahku salahku uleh penyalahku ti balad udu nya kebuah aku minta Maria tidur berkat meruan bungas semua mereka ngau rasante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita awak kala Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ka kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meraih terima kasih ngagai Nuan. Ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, datang semayang agar nembiak Nuan, lalu dengar ke semayang kami, ngau penyenut temeruan. Awak ke kesida, tidak mulia ke dalam Nuan, tinjadi penempak serta malin Nuan tahu, hidup ke baru tai tu dah di tempat Nuan lalu ngelikun ku tai tu dah hidup ke Nuan baru dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngon Nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala dah tai ke selama lama ya.
2: Amin.
0: Itu kita dengar liturgi jahku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca Ari Nabi Isaiah bab 15 ayat 1 ngagai 3. Ko Tuhan bejako, datai kita, semua kita keawus, to ai amat. Datai kita kena dai duit. Terima meh gandum, ngau ndak bebayal, lalu empat. Datai kita, irup wain ngau ai tusu, ngau ndak bebayar. Nama kebueh bebeli ka utai, tindak ngasuh kita kenyang. Nama kebueh ngena duit ari gaji kita, tang agik lapar. Pendiang ke aku, lalu kerja utai, ti di asuh aku. Nyak baru kita, dekat makai pemakai, ti pemaduk mana. Aneng endak mendiang dia tu, kita kena biar aku, lalu datai ngagai aku. Datai ngagai aku, lalu kita dekat boleh penghidup. Aku dekat ngagak, sitik sembekat, ti meruan belama ia, ngau kita, lalu merik berkat. Ti udah disemayang aku ngagai David. Jakuk Tuhan.
0: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Masmur antara Saud Nuan merik sidak cukup utai o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
4: Nuan merik sidak cukup utai o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
3: Tuhan anda rindu serta kasih. Lubeh ringat serta penuh laban pengerindu ti meruan belama ia. Ia maneh ngau semua orang. Lalu siro ngau semua utai ti udah digaga ia.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
3: Semua utai ti hidup, ajak manggai ke pengadang sida bak nuan. Lalu nuan merik sida pemakai bak maya ti patut. Nuan merik sida cukup utai, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
3: Tuhan anda lurus dalam semua utai ti dikerja ia, ngayan ke pengasih dalam semua pengawa ia. Ia dia semak sida kengangau ke ia, kengangau ke ia ngau ati ti benar.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai. Baca kedua. Baca ari surat Santo Paul ngaga urang di Rom bagi 8 ayat 35 ngau ayat 37 ngaga 39. Sapa oleh nyerara ke kitai ari pengerindu Kristus? Kati penusah tau ke pemedis, tau ke pemerinsa, tau ke lapa pungkang, tau ke penyeranta, tau ke utai ti tau nganu nyawa, tau ke pedang, oleh nyerara ke kitai ari pengerindu Kristus? Nadai, dalam semua utainya, kitai lebih ari pemenang. Oleh ia kerindu ke kitai. Laban aku nemu, nadai utai, nemu ke pemati, tau ke penghidup, tau ke melikat, tau ke bala pemerintah, tau ke utai ti diato, tau ke utai ti jemahila, tau ke kuasa, tau ke dunia, ti di atas, ngau dunia ti di bawah. Tau ke semua utai bukai, ti udah digaga Allah Ta'ala, ulih nyerara ke kitai ari pengerindu Allah Ta'ala, dalam Jesus Kristus Tuhan kitai. Jako Tuhan,
2: terima kasih.

0: Baca Injil. Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus nita ke Matthew bagi 14 ayat 13 ngagai 21.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Lebu Jesus ninga John pembaptisa udah mati di bunuh. Ia mupuak ke diri arindurnya ngena perahu ngagendur ti sunyi. Telebuh ramayuh ninganya sidak berdarat nitih kia lalu negeri sidampu. Lebu Jesus angkat dari perahu yang medak mayu hamat orang. Lalu ia sinu ati kesidak, lalu ngerai kesidak kesakit. Lebu harinya lemai sedang murid datang ngagai lu bejaku. Nur tu nadai mensia. Laban hari penyau lemai. Asuh orang mayu tu mupuak ngambil kesidak berjalan ngagai gunturung penyau, lalu meli pemakai ke derimpu. Ku Jesus bejaku, sidak nda ibu mupuak, kita empu meri sedak utai dempak. Ku sedap jaku ngagai ya, ngau ya. Kati semina bisi lima, iti tuku roti ngadui ku ikan. Lalu ku Jesus bejaku, bayi utanya kita ngagai aku. Ya lalu ngah seorang mayuah duduk berumput. Yang ngambil lima iti tuku roti ngadua iku ikannya. Ngkadah ke langit, merik terima kasih ke roti ngau ikannya, mecah ke rotinya, lalu nyuak ke rotinya ngagai sedap murid. Lalu sidak nyadung rutinya ngagai orang mayuah. Lalu semua orang belak makai lalu kenyang magang. Udahnya sidak murid ngumpul 12 bakul penuh terdah pemakainya. Pemain orang kemakainya kira 5,000 ikut lelaki nak ngitung sidak kenduk ngau anak mir. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai belum menyadik dalam Yesus Kristus. Sebab minggu ke-18 dalam masa selama. Ingat ke kita, Allah Ta'ala nyaga mentas ke semua kita. Lalu megak, ya, nak menjal, nak nancang kita. Baca ke satu keteninga, Allah Ta'ala mai semua orang datang. Ya, lu nerima utai ke patut diterima sedaya. Ngau nak berbayar. Lalu masmur bunga ingat berkeni kok muji Allah Ta'ala ketegal ya ke nyaga mentas ngau kita lalu ya semampai semak ngagai sidak ke ngangau ke ya. Lalu santai pol ingat kita sekali lagi nadai utai uliah nyerarak kita ri pengerinduk Allah Ta'ala. Nak milih nama utai kenyadi, nak milih kita. Nak rinduk ke Allah Ta'ala tang, penginduk Allah Ta'ala nya tetap bisi. Lalu ya semampai nganti kita semampai dekat berkunci ke penginduk ya ngau kita. Lalu nya kedengar kita tadi Jesus mari makai 5,000 ikut lelaki nak ngitung sedak kenduk ngau ke anak mir. Jadi tu kita medak kena ku Allah Ta'ala di segi gerah jari. Lalu ya penyaga ya segi nulis ditelah ke kita. Jadi semua baca tau ungkup minggu ke-18 tu ngasuh kita itu ke ngangau kita wa andal ke Allah Ta'ala nerima pemberian lalu berkunci ke pemberiannya tadi ngau uru bukai medak. Jadi minggu tu ingat ke kita waktu kita nak kelalu fokus ngagai utai ke nak dipedak kita itu ke utai ke ngasuh kita lelang tersat dalam perjalanan pengharap dan medak ngagai pengerinduk Allah Ta'ala. Bisi menggak dalam Injil Jesus ingat ke orang mayu anang gawak ke pemakai ke nemu jai tangi ke pemakai ke merik penghidup temeruan. Jadi benda bukai maka Jesus bisik nangkan kita anang kita kalau wamu lalu madah ke siku orang ke kalau wamu lalu pengujung lagi lebih ke parai nadai orang uleh nguna retayan. Jadi berminggu tu ngajar kita lalu ingat ke kita kita tu lebih berga hari semua tu bukai bergabah mata Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap. Pengharap sedar Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apa itu pemaruh berkuasa. Pengagak serga ngadunya. Lalu harap ke Jesus Kristus. Anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus. Di adat kemaria darah bungas. Merisa ramau Pontius Pilatus. Dirgayang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari ketiga yang akan baru hari pemarai. Ia nikik ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai. Ngakim semua tidur ngau tiparai. Aquara Corobudus, Gereja Katolik Kudus, Samora Sante, Pengampun Dosa, Pengangkat Tubuh, Ngaupun Hidup Timeruan Belama. Amin.
0: Semayang peminta, pengirin Allah Ta'ala daripada nyata dalam Yesus Kristus, selalu pemakai Eukaristianya, pemerik pengirinuk ya ti pemaduk besar ya kita bersemayang bagi Tuhan kenupi kita serta meri kita semutai jadi guna kita
1: saud Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kesidak Bishop Padri Ngaudiken dalam pengawak sidak Timela Eukaristia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Keperintah di dunia tu ngau ke semua agensi tinulung merik pemakai ngagai orang kelapar pungkang ngau orang kena cukup pemakai di dunia tu ngambil kesidak berjalai ketanggung pengawak ngau badas. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kebala orang lelaki orang ingin induk ngau sidak nemiak ke diperinsak ke tegal tinggal rengkun ke pengarap diri ngambil kesidak bisik pengetan hati berpegai teguh bak semaya Tuhan. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kurang kenyendia serta ngenah ke pemakai ngagai kitai ngambil ke Tuhan ngirik sida ngau pementas ati. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kurang kudah ngejang ke dunia tu ngambil ke sida sawo makai bak meja Tuhan di menua serga. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai kengembuan semua pengeraja kemenar ke peminta kami maya kami ngembaru ke sebekat ngonwan lalu kami ngai

0: Roti tadi suak kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekanya dia roti penghidup ke kami
1: berberkat me Allah Taala keselamaya
0: berberkan menuan Tuhan Allah Taala terpengagak semua terlebih dari pengerajaan wan kami dah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekanya di air rup semangat kami
1: berberkat me Allah Taala keselamaya
0: bersemayang belum menyadik ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Taala pai ti pemaduk berkuasa
1: awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya
0: bersemayang atas pemberi berdimit kudus ke pemberitu Tuhan kami bersemayang lalu terima piring tunung di genselan roh tu juga kami pemberi meruan kanuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan
0: dalam kita memberi terima kasih ngagai Tuhan telah telah kita
1: nyasih dengan serta patut
0: dan betul amat serta patut segi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran luar mari terima kasih yang genuan apa itu pemadu kudus oleh anak tadi kenduk nuan Yesus Kristus sejak kunon lehya nong agak semutai tidak asona datanya di penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh roh kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lul ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau bala melekan ngau semua sida santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Tanda amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun korahnuan baka ambun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyadi ke kami. Tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih mecah kia. Lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembu yang nyengkau mangkut calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku misteria pengarap kami
1: merita ke pemarai nuan oh Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuhkan nuan datai baru.
0: Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, roti pinggidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah berbagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh. Begulai ngopop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tada tinduk belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan nuan.

0: Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke Begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indahlah tala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sidak Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke Atinwan sepemanya rebak. Au ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia ngobasa nginuan, datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Gau mana? Kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengada tadi berkat gau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Nangi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana? Kemenar ke pemayak ngau penyarakup, nitiah ke penekan Nuan, tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Taala tu mehya tinanggung dosa dunia de berkat mesida kada kangau datai ngagai makan malam anak domba
1: Tuhan aku nak patut nurun datai tang sebut aja jaku semangat aku dekat suman
0: semayang dah kuminin bersemayang kita disempulai ngena pengelikuan tetap Tuhan serta dikemaru kenuan ngena tubuh Kristus serta dalam penyagaan wan tindak kalak ngelebu ke kami asok kami arwah ke penglepas tim beruan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Amin.
0: Untuk gawai misal Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala talo pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Dah 7:30 lemai. Selamat lemai peningah. Dia tu kami nak bor ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngakain biak rebak baru. Meriton Bintulu mata 10,472 ekor orang, hari 23 bengkah menua. Lebih 10 tan daging bekuk dirampas ba Serikin. Nyadi tu isi berita. Nembiak rebak baru dipinta merti ke polisi perintah serta meri penemu dikenal tentu ke pemansang zon ekonomi Sibu SEZ dipejalai ngau komprehensif serta bersepadu. Sapir Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakan Dato' Dr. Anwar Rafai madah ke perintah negeri udah ngungkup ke belanja ke terubah penyampau 1.5 bilion ringgit dikenal ngerancak ke pemansang zon ekonomi itu. Raban biak patut mangkuk tanggung pengawak ngau cakah laban sidak dekat nampung bempu pangkuk pengawak nyadi tuai lalu ngulih ke pemaya hari pemansang SEZ. Fokus ke terubah SEZ tu ianya muka peluang kawak ngetan ke pengerja pengawak ti berpengelandia serta mata pokok dikena nyungka ekonomi Sibu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami bergempuru nembia sita dun nangka ke digolok lebih 1,000 ekonomi ari panan pelajar tinggi di Sibu. Berbak ngunya Dr. Anwar madah ke insentif pelajar dun nangka sepenyampau RM757,500 meri penguntung ngakai 1,515 ekonomi ba semua palan pelajar tinggi politeknik ngau kelas PUM 6 ungkup timpuh 2022-2025. Bantu belanjanya diagih sama rata ngakai nembia kudah mujur nampung pelajar sida nak ngira hari ini penatai asal. Bantu ungkup nembiak tahun 1 dekat terus diberi dikenal tentu ke mayu hakik rapan nembiak berpeluang nampung pelajar tinggi serta nak terpukul ketegal penanggul belanja. Yang madah ke pengawak beranak ke pokok bahawa perkara pelajar berguna benar dikenal nernak ke modal mansia berpengelandia tinggi dikenal nyukung pemansang Sarawak. Yang megak merangsang raban graduate sudah nembuk ke pelajar bahawa menua luar pulai baru lalu meri penglandia ngap melebak sida ungkup pemansang menggeri Sibu. Perana Limbang dilalau meri kerjasama penuh dikenal tentu ke pemucur berjalai ke projek pemansang strategik yang kaum jalai besai menua pesisir utara NCH ke benuang di pejalai ke dia tu. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ketiap bengkah projek pemansang bertati ke mayuh macam sukut nyeng kaum isu tiba kaul ngau pengawak ngulih ke tanah ngi siku-siku orang. Perintah Sarawak berbenar dekat nyaga penglantang peniau rayan dengan cara meri pampas ke patut ngagai sebarang tanah tau ke aset tiba kaul. Ia nyemetak madah ke kerja samanya berguna benar dikenal tentu ke projek oleh tembuk nitiah ke timpuh lalu harinya ngenatai ke penguntung dengan pengawak nyambung di menuku agi kelimpah penumbuh ekonomi. Ia muka kaban Parlimen Limbang mansut ke jakunya rambau malam main asal ke diatur berserima ngau pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran. Upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak udah ngepun ke pengawak numbuh ke papan pemuka keusahawanan wanita atau ke WED. Nyak-nyali ke pelasar digital bersepadu ke terubah Sarawak tidak ungkup pengagai pemansang orang dagang Indo. Menteri Pemansang Orang Indo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah kagih belanja sepenyampau RM370,000 udah dipinta hari perintah negeri dikenal pemansang ke pelasarnya. WED dekat ngempung profil orang dagang Indo nyadi central database maya nyata. Aturnya tahu mujur ke perambu polisi program latih bantu belanja ngau inisiatif
ngangkat ke kapasiti di Pejalai hingga betul berpelasar ke data ke dikemisi. Ia maksud ke jakonya lebih berjakau bahawa pengerami ngintu Ariu Raindo 2026 Renggat Sarawak di Kuching. Kita ada tu menung mendiang ke berita lemai Ari YFM. Lumba Ngau Main Gema Putra ke-18 Sarawak 2026 tembuk diatur sepundah ngempuruk ke-14 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN Ari Serata Menua nanggam semangat lumba Ngau Main serta berserakup. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke lumba Ngau Main 2 tahun sekalinya ukai semina Pekit Piaja dan megak nyadi ke pelasar dikenak nerenak ke kaul Beraban pemertiati ngau kaul antara rakyat dari Serata Benua Malaysia. Teks jaku yang dikenatai ke Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi rambau pengawak nutup lumbanya bah Wisma Melayu Kuching. Pengawak ngatur lumba ngau main nyemegak mandang ke pengulih Sarawak ngatur pengawak lumba ngau main berskala besar. Berbangunnya tahu menegap kaki atur negeri itu dinyedia kediri nyadi kluster besar ungkup lumba ngau main C 2027. Lumba ngau main Gema Putra ke-18 diatur berengkah 26 hari bulan 7 nyentuk ke 1 hari bulan 8 tiripasuk lebih 1,000 ekor atlet ngau pemesai hari 14 PKEN Selampur Menua. Bintulu terus menegap kaki penduduk nyadi palan ngatur lumba ngau main tika sentera bangsa kalai Marathon Bintulu 2026 udah mucur mata lebih 10,000 ikut orang hari 23 bengkah menua. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Joni Pang Leong Bing madah ke pengawaknya madang ke Bintulu majak dikelala Pak Renggat Dunia serta meri empas positif ngakai menua tau. Sektor hotel, dagang mit, orang kebejual pemakai ngau orang dagang menua tu udah boleh menguntung hari penatai bala orang ngau temuai. Meritan Bintulu kai seminat nerenak ke ulah lumba ngau main serta penyerakup aja tamaka ngenegap ke image Sarawak nyadi palan ngatur pengawak tika sedunia. Edisi 2026 ngayan ke pejalai lumba tu ditetap nitih ke standard antarabangsa. Edwin E.B. Kipton Ari Menua Kenya mucur nyadi champion marathon 42 km lelaki terbuka lalu Nur Fatin Syuhada Tamsi menang ungkup kategori Indo. Pekit Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 ukai seminaknya di pelasar dikenang ngigak penauk baru dan megak ngemeran ke pengawak ngetan ke jako main asal ngau pesaka asal komuniti Iban. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang madah ketiap bengkah lagu di Dikuteng Kebang nyadi ke documentation sejarah adat budaya ngau jalai penghidup bangsa Iban ungkup perbaik dudiari. ACSJ megah nampak peluang kawak dalam industri kreatif serta menegap keguna jaku Iban dalam era digital. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke Pekit semifinal ACSJ ke-9 bak Dewan Serbaguna Selangau. Berbangunnya pengeluar ACSJ Monica Midi madah ke Pekit ke penudi di Perambu dekat diatur dalam bulan 10 tu di Sepauh Petung dekat Merik Kelala kategori baru dikenal Merik Peluang Raban Pegiat Seni Mantai Kasil Sida menyampau 12 ikut finalis mujur masuk Renggat Final semudah pepekit bawa Renggat Semifinal di Selangau. Pengawak nguji maik lebih 10 tan produk daging beku ngau cara belalai ti berga lebih RM354,000 ke Indonesia mujur dipuntan ke di Serikin. Nitiah ke penerang Ari Pampang penyidik Markas 1 Division pemujurnya Asia Lari Operation tidak berjalan ke lemai kemari hari Batalion ketiga Regiment Ranger Diraja hari baru pegai Brigade ketiga Infantry Malaysia Maya Ops Keris Parang.
rambau operasinya raban sidak terpedak ke sebuah lori kengundan barang ke dibungkur ngena kanvas ke doang guna jalai kena dikemenar ke bak kampung sebubu nuju garis antara menua Malaysia Indonesia. Lebuh ke diperasa lorinya ditemu mai 511 katun produk daging beku ngau pemerat penyampau 10,220 kilogram serta nadai dokumen ke sah. Driba rimnua tu ngau barang ke dirampasnya udah diserah ngagai polis ngau upis servis veterina pilih bau ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Dikenang ujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngangkai nembiak rebak baru. Meriton Bintulu matak 10,472 ekor orang, hari 23 bengkah menua. Lebih 10 tan daging beku dirampas di Serikin. Berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
4: Fly the Jalur Gemilang.
5: Jula, kibar jalur gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan jalur gemilang.
7: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
8: Jangan kibar jalur gemilang.
9: Gantung jalur gemilang.
10: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
11: Metuk belirat jalur gemilang.
12: Ngibari jalur gemilang.
13: Ngibar jalur gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut.

0: Lisien mau tinggi ke depinta ya. Nampak apa kau ni nyong ricau ke semalau? Inai. Nama, aku tahu berkabar ngusia berkabar itu. Ya, tuan. Lisien kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idris ku, pilih umur 39. Gue rumah jabu lah, kita bawa ikan nyong lah. Umur ya tuan?
1: Terbilang, no ya tuan, terbilang.
0: Umur isi, dah tu beda. Tuan, 8 bunyau yang tinggunya kemarin. Injian dan dalamnya bakso. Kalau kau apa Singapura, apin pebindi. Bukain nasi gantang. Indo kengai tuan.
1: Sama aku tuan, tuan. Sepaka. Aku makanya, tuan.
2: Badum jaku, seduai. Hari tadi ku berarti, seduai. Nadai ku kalah tertemu ke Mesia Lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu nadi dok tuan.
0: Ya, tuan. Nadai mengkut nemu lisian kutudah parai. Kumai kogi dua menya tuan. Asai kan sepet lama ke dalam dumpit tu tuan.
1: Eh, nanti nak nemu macam ada hunyau. Ngaku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kena. Aku nemu ni ngamai lisian. Coba lisian buta uruap ame adanya. Pompang apa adanya namu macam utai.
2: Dah, anak mayu ke dalih sebuah. Laban lisian nuan dah mati bunyau. Menjadi dia tu, aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
1: Anak-anak,
0: kasih ke kami dua,
1: tuan. Baru dah,
0: kasih ke tuan. Tuan, 10 ringgit, kita tuan. Keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi omeh, tuan. Kita sama kita.
0: Aku 10 ringgit, tuan. Kita mesti lalu, tuan. Tahu tu dong baru tuan.
1: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat aku tu tuan nak kata kasih kami duit. Tidak ke kereta tu baru ke dambe baru.
0: Betul tuan.
1: Nanti makan tahu mesti diskaun tahu kata beli 12 ringgit 3 ringgit boleh kaku ke tuan.
2: Mesti muda tu seduai. Saya anti rasuah. Nemu seduai penyalah seduai. Nomor 1 mati lisin. Nomor 2 kamri rasuah ngagai polis. Ya tu haram nijah kaku ngagai rumah pasuah.
3: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anas sekali, meri tauken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
0: Dek, mujab. Adai saya dah duga, metua tu tadi na. Bermalam dito, metua tu na jaba.
1: Nyak, menyau. Kau jaku dah leju dia bawa hotel hospital tua. Nemu nyau, tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau, bunyau.
4: Hei, dengar, respirasi tidur.

Lagu menyanyi ya hari Rapan Masterpiece ya Siti lagu ke Mujur masuk ngegerenggat final ACSJ ke 9 meri pengagati ngagai 12 buah lagu ke Mujur masuk ngagai renggat final kediatur Pak Dewan Serbaguna Selangau malam tadi ya. Jadi terima kasih ke penatai Mensia Mayu ke menuah ke Dewan Serbaguna Selangau lalu pihak Mega kita ke uliah meda pekit tu ke Mega di Kapur ke terus hari Facebook YFM Iban ngau Mega uliah di dengar kita hari radio YFM ke malam tadi ya. Jadi kita sama ngarap ke 12 finalis tu ila ya. Deka bersedia udah nyedia ke diri deka berpekit apa renggat final nangkan ke tu ila ya. Jadi ngake bala semi finalis kita ke bukai kita sama ngarap ke sida tu mega bisi boleh sekedar hari penleba ya. Udah ngau masuk paket tu malam tadi ya. Lapan bisik sekedar hari semi finalis ke terubah mega ngau masuk carta siapa juara ya, anugerah carta siapa juara. Udah datai ba renggat semi final nya Siti hari Pemujur ya. Lebih haki ngakai bala penengkebang lagu ngau mega bala artis kita. Okey, datai ba jam ke penudi awak sada lemai kita ke lemai tu peninggal. Jadi ba jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi ba berita ke bisi dikeluar ke lemai tu tu berita ke ngenyinuk kati ya. Kalai sebuah rumah panjai akhirnya ba rumah padang batu 37 Jalai Pen Borneo Bintulu Miri udah hangus lemai tu tadi ya. Ini tiah ke penerang hari bilik operasi upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak araban bomba hari balai bomba ngau penyelamat Semalaju lalu berumban ya ngagai penusah tu urung pukul 4.31 minit lemah ya. Lepuh ke datai, dia raban bomba tertemu ke 23 pintu rumah panjainya udah ambil sangus ya. Tajak pihak nadai orang ke pepadi nyawa. Lalu pun penusahnya kenyadi ngau meka penyampau pengerugi agi di pansi ya. Lalu pihak mega nitiah ke penerang ke diterima mega rumah panjai itu ianya rumah panjai siku hari semi finalis ke berpekit malam tadi ianya penyanyi Fazil ya. Jadi kita sama meri penyindu hati ngagai sidak tu sebilik ngau mega sidak kenguan rumah panjai itu ya. Ianya rumah padang batu 37 Jalai Pen Borneo Bintulu Miri ke udah hangus lemai itu tadi ya. Okay, jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengelikun ya. Kita ke engka baru dah nyumai atau perhati ke utai ke di panduak kita di dapur engka bisi utai ke bedau di padam kita bisi mandu air. Kalau muka Swiss sekarang kita ke nak dikenal tadi tahu tutup ya. Lapan hari arus tali karan tu muka penusah hangus tu suah amat ke nyadi ya. Okey, lagi terus merindah kita ke lemai tu peninggal. Tu hari Saung Van kemaya bertemu baru. Terus segulai sejarah dengan kami di YFM. Apa awak sadar lemai.

0: kitai suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kitai jako tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita laba jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ke enam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Sibu 87.6.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

hanya lagu dari Anthony Usan ya, Bungai Layu Patah di Tangkai. Maka lagu dikenal merindang kita berjam ke penudi sada lemai kita ke lemai tau ya. Merindang kita ke dalam kereta ke benun deriba ke malam tau. Ke bisi ke nurun kawak ke bisi nguluk pengerami ke dekat diatur malam tau. Harap ke berjimat ya, lebuh ke deriba kereta kita. Hanya itu berkongsi berkawal ngau pengawak nucu vaksin anti rabies ngakai ukoi topi ya. Bisi dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta SJK Chonghua Stapu Kuching ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 tau ila pukul 9 pagi ya, untuk ketiga lemai. Jadi kita ke dekat nganjuang ukoi kita bertucu vaksin anti rabies semaya tau. Tentu ke ukoi kita entadi gerai nak nganjuang lalu berumur 3 bulan ke atas ya. Lebih ke mai ukoi kita bertucu vaksin anti rabies tau. Anda ingat ya, mai tinggi kita mpu ngau muka kat vaksin ukoi kita ya. Okeynya Pak Siti Ari ngawak ke bisi dekat diatur hanya nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar ngakai ukoi ya. Okey, itu lagu ke dibai acan aku kai penyangkai.

Okey, ya lagu ke di baik Marina Jara ya, terkenang ke Nuan. Jadi nak tau peninggal kita boleh bergulai pa awak sadar lemai ke lemai tau. 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita. Udahnya bergulai hingga DJ MA apa awak pa Marina malam. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak ke Bukai. Lagu kemujur masuk anggar-anggar final ACSJ kita malam tadi. Hari Mawat Dayang Bintang. Bertemu baru bawa awak ke Bukai Peninga. Selamat malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahlil setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hasim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahariah Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahariah Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah isim. Bila dia tutup sempadan dia patut tahu lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtina apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitina di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baru ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform True Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: YFM Istri Aman 89.5.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, balik kita ke lagi dengan kami. Terima kasih. Enam buang penduduk DJ Sam. Kita insya dalam mai hari pukul 6, hari pukul 9 ya. Okey, 3 jam di konti. Ungkap yang pemerintah malam sehari itu 2008 bertemu baru kita bang lubang ribut berkali engkau DJ MA untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita kagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Hari Minggu bak jam ke terubah ya, tentu ya busy program aku boleh penampak urut pukul 9.30 minit malam tu lagi ya. Kita mendengar tanduk program kita ke DOD Kapit dengan kami 94.3 di Miri, 95.7 Lawas, 101.1 FM Gau di Bintulu, 97.5. Balik kita ke nombor antar jalan hingga kami jam ke detu ya. Ngerap ke semampai berjumat bak jalan alun nanti benda treba bak jalan pen Borneo. Kita ingat anda ngagak pitan haram ya. Terus merindah hati diri dengan kami segulai sejalan di YFM. Lagu di sada mawat dengan lagu ya tungkat semangat sudah ditemani ke tandu program aku boleh penampak di Bandar Kuching dengan kami dengan 101.3 FM.

0: Kelantan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang Ngautiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngautiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengurindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Doni Lang. Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, ACSJ ke-9.

kita pemaduk mayu monoh rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeriah ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

dalam program aku boleh penampak tapi puji nyaga pai kidi serga laban beri kita peluang begulai baru berarti ke siti agi cerita kerja aja tau ke kesaksian Tuhan. Program aku boleh penampak tu dikeluarkan ba YFM Iban minteng hari Minggu boleh magadi pedak kita ba page Facebook aku boleh penampak. Engka bisik sekedak cerita kerja jiah Tuhan Jesus kena sempat didinga kita bak program tu. Tak megak tau ngelawak page Facebook aku boleh penampak. Laban bisik diayan ke bak page Facebook aku boleh penampak. Ari page Facebooknya megak kita tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisik perkara berkaul ngau aku boleh penampak kedekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirom ke cerita kerja aja ya, naga page Facebook aku boleh penampak. Pentecost, tau ke Pentakosta? Inya siti ari-ari, kebesar yang merti, bak kita ke megai pengarap Kristian. Tuk memangnya kita ngingat ke Roh Kudus, tik nurun ngagai dunia, ngagai semua anak murid, tok keraban, pengikut ketrubah, tinitiah ke Jesus, lebuh ia tik ngeremai ke ajar, nyengkawum indaya Maria. Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tau ke Pentecoste tu dalam jaku Greek retia 50 hari. Munyi ku aku tadi Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tu megak nyadi kekelai tau ke ngingat ke kitai baari ketrubah. Baari ketrubah ya gereja pemadu tuai didiri ka di dunia tu. Ia nyak ba Bukit Singai. Nyak alai reti Pentecost tu endang besai ba penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentecost tu megak sekedar hari semiam ngau sampi bala kitai ia nyak bakal sampi novena ke Roh Kudus. Sampi minta Roh Kudus datai ngagai kitai sampi kebala orang tuci tau kebala sen ngau sekedak sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen sampi tu ukai seminak diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai tu tang bisi megak kitai ke besampi kediri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampi kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sedau tu ianya gereja St. Anne Kota Padawan bisik ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit. Bisik penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentecost. Lebuh semiangnya benar diatur. Dia bisik kerja je Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai, induk ke bisik gau semiang online tu ukai seminak ngasai ke pengelantang tang ia megak udah gerai ari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 bulan 5 tahun 2021 dia sidak menyana sidak sebilik bisik gau live streaming sembiang ari Pentecost. Mayanya induk tu tadi bisik mutah lebuh maya semiang tu ke benua diatur tang kenyalai induk tu tak mutah puang jadi udah ke mutahnya tadi dia yang ngasai ke tubuh ya tu lantang tubuh ya berasa nyamai yang ngasai ke bisik utai ke ditak tiang tak utai kena tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh utai ke berat dia say ke ya lepas magang malamnya malam ia kenggau live streaming tau kesemiang ngena cara online nyak tadi kuasa hari sampi ngerai ke ya hari penyakit ke dikemuan ya ngelamat tu inya penyakit hemorrhoids tau kebansa penyakit kengaso pedih dekat mira laban kembai bak pembuluh darah lalu penyakit tu megak ngujuang ke pedih bak kebuyan lalu tau ngaso birak darah tau kebirak ke darah. Jadi sebenarnya tu
induk tok madah kediri yandang ngemuan penyakit tok, lalu tok ngujuang ke ia tetadik ngemuan siti igi utai ke mesai leka kacam mak ujung burit ya. Jadi ia madah ke penyakit tok diuliah ya, tau ke ia boleh penyakit tok ari udah keberanak anak ia ke lumur dua. Tangari kuasa semiang, penyembuhan luka batin sin en kota Padawan menak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekanya ame pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus jadi kirim ke Jesus ari serga ngagai kitai. Beka ia tinggirum ke, tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngagai semua bala anak murid ya. Jadi penerang kesidik peningah, kawal ngau hari Pentecost tu, kita tau ngelawak page Learn Religion, tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame siti penyelai, siti kesaksian, ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne, Kota Padawan, Kuching. Terima kasih ya, ngaginuan Tuhan. Terima kasih ya, ngaginuan Jesus, laban merkat, serta ngerai kinduk tu, siku, ari kami, ti percaya kenuan. Ngerata bapak menyong program peninggang, sekali lagi, mai kita berkunci ke cerita ngagai program tu, anang sagu ati, anang malu. Anang ngenak nama mak nanti nyemak ke kita antarik malu dekat nyebut nama dari impu nak salah tau ngenak nama agak-agak kita anjung kesaksian kita sekali ke ngenak record berjakut tau ketulis ajak anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang-ngagai aku tulis ngenak kertas tau ketulis page Facebook tau megak di email kita ngagai aku au. Jadi kita tahu nganjuang kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh penampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching. Ngagai kita percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisi nurun ngagai kita dikirim ke Jesus ti kita percaya ngagai ya gau sepenuh hati kita dikena nutup program aku boleh menampak ram kita sama dengan lagu dikenak kita bersarang ke sekarang.

0: Moka 98.7 FM YFM.
1: Mari makan teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit makan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

Balik kita kali dengan kami. Terima kasih lagu Kadi Sada Masterpiece Menyadi ya. Okey, mujur moga nyingkang agai pentas final ACSJ ke-9 kita. Pukul 10 ke selama nabur ke berita malam. Tang sepedanya kita berhati ke dulu gaya hari di benua kita malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke. Habis itu hujan bas kedandur di Serukai. Sibu muka kapit bintu lumiri engkau limbang nadai hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Gebetung, Gaya Tasik di benua kita bergelombang. Kusung puan lima nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpupuat dari timur laut engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, sila mereka tahu daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai mat.gov.my. Okey, kita yang lagi berperindang dua lagu ke disedia ke sebelum mending ke berita malam tu lagu ke disada Niang Dominic Christy engkau lagu ya utai di gagak petang. Kedua lagi, nginjau lagu Anderson Ngalai. Lagu dipintak pendengar kita. Kemari itu awak mayar hutang dulu. Lagu lama berai nganti. Terus ngau kami, Pemerintang Malam YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan tidak dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Jom kita edit pukul 10 malam. Malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari itu 2008 tahun 2026. Sarawak merambu dekat nambah ke penyampau geran tetap Kaunsel Orang Induk Garuang Bilik Sarawak MWKS maya mantai ke bajet Sarawak 2027 hilang. Premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah tu dikenal ngemansang ke sektor pematiah serta ngerembai ke pengawal orang induk bak pemansang menua. Penyampau agih belanja dekat diletak belanglau ke guna ngau anggar belanja kemain hari tu sebedau dipasuk ke bak bajet menua tidakkak dibantai ke dalam bulan 11 tu. Ia mansut ke jakutuk maya dipintak ngenang langgur nambah ke geran MWKS serta agih belanja kena ngemansang ke platform Digital Woman Entrepreneurship Dashboard WED. Dulu arinya lebuh berjaku bak pengurami ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 di Kuching ia megak nyemetak madah ke pemesai guna Orang Induk Landi ngatur organisasi serta ruang bilik laban pangku penguasi dak berguna amat dalam pemansang komuniti. Lomba basikal Kuala Baram 5 poin kusung Ukai Semina Endur berpekit tang nyadi palan dikena negak ke dagang temuai ti berpelasar ke lomba ngomain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pekitnya nyukung perawat ngangkat dagang temuai nyadi sektor timri empas tinggi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 nyau hari 5 tahun keudah lumbak ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai gaya penghidup tiba pengerai pemeruan rampak benua serta dipasuk raban bangsa pekit ke sekali tu dipasuk 545 ikut orang hari 27 bengkah tim tinggari ke 8 buah benua nyengkaum Malaysia Brunei Darussalam Singapura Gau China lumbak penyau 108 kilometer temegak mantu ngelaku ke penyelai ngau pemanah rampak menua Sarawak ngagai penyerta antarabangsa. Gerempung Autistik Kuching KAA berguna ke sukuang agih belanja tindak ngetu hari Mensa Manyuah dikena nampung ungkus operasi palantuk tinyau kak manggai RM900,000 setahun. Presiden dia Charles Siau madah sidak naga ngumpul RM350,000 dengan perang ngatur program berjual ke pengasih hingga pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerumpung tu diguna kena bayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar dipejalai ke orang siku-siku. Ia maksud ke jaku tu buat program berjual pengasih KAA di Kuching tidak dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Dia tu KAA nyedia ke servis sengagai lebih 180 ikut anambia autistik ngau sukuang kira 30 ikut pengajar nengah program intervensi temu anambia ngau vocational. Pengurami Pemakai Mukah MFF 2026 majak negap ke penduduk Mukah jadi palan dagang temuai gastronomi dengan pengawal ngelaku ke warisan kulinari menua tu serta dipasuk raban orang dagang komuniti. Chairperson Majlis Daerah Dalat Ngemukah Kaunselor Aini Suhaili Madah tu sebagai inisiatif tindak ngetu di pejalai kena ngangkat Mukah jadi palan dagang temuai ti berpelasar ke penyelai budaya warisan pemakai ngau identiti peranak menua tu. Pengerami tu majang ngerembai ari program berskala mit ngagai pengerami ke diatur niting tahun kemajan rimak sambut serta mantu ngerembai ke market orang dagang menua tu. Temegak di kemansang dengah macam-macam aktiviti nyengkau mandang ke cara nyumai pekit ungkup anambia enggak berperindang begulai enggak bala artis ari menua tu serta antarabangsa. Pengerami tu dipenyadi ke Sapit Menteri Pengerami Kemegak Kaban Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib di Mukah kena ke hari 6 tu tadi. Menyujung ke berita malam kita, malam tu 2008 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Ajayahwan Abdul Rahman disalin Ailinda Suel ari bilik berita RTM Kuching. Tambun baru, ninga kami, pemerintang malam, udah tu lagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Mari pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Menyadi Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun depa Masterpiece. Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang ngau tiun Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko Phoebe Chloe. Leka Phoebe Tiun Phoebe ngau den Aladdin. Arisa Tanah Berenyang Band. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Dirantai Pengingat Manis Ramles Walter. Leka ngau tiun Ramles Walter. Turabai Wat Rock. Tiun ngau leka Frankie Man. Singkang Diana Shini. Leka Adrich Kamijan. Tiun Den Aladdin ngau Adrich Kamijan. Perahu Min Dara Helena. Leka ngau tiun Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu Ika. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Ndak mudah aku lengka Doni Lang. Leka ngau tiun Doni Lang. Aku Ukai Lulung Winnie Albert. Leka Ampan Lebat. Tiun Jimmy Pelikat.
5: Ngau Dayang Bintang Mawat. Leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
4: Sekali lagi mari pengagati ngau tabi puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu

Almost ready, pengajar kita Ibang College Vocational Nolagwi Puang Beraya. Kita kaginia kami, bang jam kedua pemerintah malam kita.

update bala penyampai-penyampai radio ke gawak. Ya tentu kita lelengau ninga sadanyawa DJ-DJ kebukai lemai tu sida ia udah beringkah mulai ke diri ya pagilah lusak. Kita dekat ninga sadanyawa sida Melati RB kita Rogers Booking sapagi ne Denal Ken ngau stun-tun megak ya kelimpah jabut megak mulai ke diri. Okey, kita kau dah nyukung program ke diatur bad Dewan Serbaguna Selangau. Ada malam terima kasih yang kau bala kita kau dah ngemata ke programnya secara online de malam neh. Okey, beri hati ngagai 12 lagu ke nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 ya. Kita berperindang mulai ke pengingat mendiang ke lagu lama dulu. Akan merindang bala kita kagi duga-duga ninga kami yang ngenang nama kini pengawak ke dekat dikerja unggup ya pagilah tau ke seminggu-minggu tu ya. Michael Jemat Sebana penghidup aku budanya mendiang ke Pelasar Jurai 6.35 bertemu baru berjam ketiga pemerindang malam.

0: lasal ti betul bakal kita iti ngenta ke rumah ti bisi piling. Oke, nya ruang bili ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikut penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakut kebisik ditulis dalam bab kudus bab pemungka 2 ayat ke-18. Bisik megak ditulis bab jakut dalam 5 ayat 18 ke alai Kristus dekat ke orang tuk jadi melaki bini hidup bergulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita bila udah muju buat pengawak di kerja sepemanya minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemuju buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graham Ujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik di dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penata nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang ngarap ke berita mana Pastor?
0: Manah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya,
3: puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua ulih bugulai ngau bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi merik tua pengering, Tuhan tu tadi merik tua pengerai. Dia tua ulih ratai beranau ke sekedak topik ke udah di perambu kita ini.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu Pak Plaza Jurai 635 tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah di teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip ke patut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian. Pastor.
0: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah. Lalu nyak kebuah ba lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ya nyak semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti masa tu ya nyak lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ya mesti kekal belama-lamanya. So ba kita jakuk tanya ditu tadi ya nyak nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka jakut selalu terkena aku yang nyak bob episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik tik kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal tik betul bakal kita tik ngentak ke rumah tik bisi piling oke okay? Nya ruang bilik tik tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dan lebuah yang runtuh rubuh, nakak ma penusah pengrusak datai borangnya, naya, tangbak kitai, lebuh kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kita nya disebut aku rumahku serga aku. Tok mah utekak kita.
3: Oh, rumahku serga aku dan pastor. Oh, sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat bergagak ke rumah tok ko kita deh. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya deh pastor kan. Oh. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
0: Betul.
3: Sudah sidak yang ngentak ke rumah.
0: Nah ngaman.
3: Ngamik ke rumahnya tadi tegap lah bunyi kenuannya.
0: Oh,
3: ribut datai, gelombang bisik datai rumahnya uli berdiri dia.
0: Betul, mana. Betul.
3: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristian tu pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bab kudus senentang orang kejadi melaki bini.
0: Prinsip terkena kita. So leka jakuk di tau berguna nal. Okey, berguna nal lebuah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang biliak. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang biliak dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang bilia tu berguna ya.
3: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang bilia dah. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang bilia, ia jadi ketua bak ruang bilia, ia jadi juru latih bak ruang bilia. Nama arti leka jakuk ia ketua dah. Ketua ianya leka jakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi bak ruang bilia ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke domba ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okey oleh jelu kampung ya oleh pengerusak lalu sitik dak ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilia mega nyadi ke penolong erti jakutnya dekat medak utetik badas tai ke disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya sidak yang mesti ninga, mesti ngasi ka painai. Lalu jakuk Tuhan madah nyak ti ngaso humong sidak ya panyai. Lalu semua utek kerja sidak ya dekat mujual. Tu nyadi ke prinsip bakku na ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekatnya di lebuh kita berpegai baknya.
3: Oh, jadi pastor berkenti ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngamik ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tu bala peninga anang kawin cowboy. Ya, reti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna bak kita ti Arab semina sekali ajak seumur hidup kita lalu semina siku ajak mengurang ti pegai kita lebuh maya orang kawin pastor selalu nyebut semina pemati ajak ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal lalu kekal belamanya pun ngau badas lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi semina pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup seduaya ti udah didiri ke Tuhan kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nangam kawal kita melaki bini begulai udahnya dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor disaksi ke apa inai ngau orang mayu tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerindu Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindiak bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemun tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala. Ingat anang kawin koboi. Anang seminak ngudah ke aja.
3: Oh, ya, jadi nanti kita berarti kena tadi pastor. Munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin apa gereja. Dia apa undang-undang menua kita megak bisi register ko kita.
0: Betul.
3: Undang-undang sivil. Nanti orangnya tadi kawin sivil. Lalu bisi megaknya tadi register. Tika sidak ya apa pengulu megak. Jadi utainya. Yeah. diiktiraf kita, menua kita ya.
0: Nangaman. Nangaman.
3: Yang di balap ringannya tadi munyi sekedar hari saud pas agreement ke buku lainnya kita, bak program kita ke minggu tu, bak topik di pejurai ke kita, tikah nitih ke atu kita orang Kristian. Lalu sebedau kami dua yang nampung, ranau ke sarito, aku mai kita

0: pagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai. Pelasa Alain Dua Kitai berjurai ke Mayu macam topik di pedak kitai hari sukut penghidup atau ke sukut pengharap orang Kristian. Kitai datuk benung hidup bak dunia ti Mayu ngau pemau pastor. Lalu Mayu orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu ku aku tu tadi ruang bilik ti didiri kenya tadi tegap serta muju. Jadi enti bak penemu aku sitik ari prinsip kepatut nentu ke pemuju tika tu ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenya ngau silia agi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenya di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tu manah nal okey ku nampu ngon nang dalam agi au. Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Nama kebuahku ngemerat ku tai tu laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu. Dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu dikumai aku bisik visi. Ya, bis artinya pandangan tik jauh.
0: Tinjau tik jauh.
1: Lalu jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Nama arti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Arti leka jakuk dekat mati itu artinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut itu teman satu, ngaki orang teman satu. Nanti utai nyadi lah. Ya, no tu tersebut aku tadi nyadi teh kena siap ya tadi dah.
0: Reda aku Melayu.
1: betul. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuh ya bisik julu ati nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak mujul dudiari lah future ya ya bak masa depan. Lalu tadi muka aku nyebut peranan ya okay seminat ketua ya jak ti bisik-bisik peranan ya muka ti jadi pastor bak ruang bilik. Nama pengawak pastor tadi pengawak pastor ngajal lah okay ngajal ruang biliknya mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya nama uti kena bisik bak ruang biliknya Roh Kudik Roh Ngeransi Roh Nyumpah Roh begede ngopangan diri megak bisik tang kita dekat meda roh pengerindu roh pemayak datang ke ruang biliknya laki nuan jadi pastor ruang bilik au lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila lebus duai udah diberi Allah Ta'ala anak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik bini jadi ke pemantuk laki tadi jadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi di kumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau terunak runak ni tiah kebakiah ya lagi ni lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya. Tu utai kebetul. Tu utai ke mana? Siti dak teka sebut aku pasal laki megak Puan Penny. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, jadi jurulatih. Nama kebuah aku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang yang berdaun ngala bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nada ari ngemata kana, nada ari ngemetul kana. Salah depedak ya salah, ngai nyadi bekenya. So apai nuan nyadi juru latih ngemetul kana nuan. Lebuh nuan ngemetul kia, ana ngemetul kia ngau pengeringan. Kemetul kia ngau pengerindu. Jakob tu selalu dikena aku. Tegas. Bapegai bak Jakob Tuhan. Tang dalam penegas nuannya, ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetul kana nuan, laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak, anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana, pelajal tik mana, lalu dekat mujul jadi mensia tik mana.
0: Nyak tadi tangkup pengawal laki ke nyadi tuai bilik, kelimpah bisik ngemuan tinjau ke jauh abak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach abak ruang bilik ya, nyadi coach ngagai anak-anak ya. Nyadi bini tu tadi nyadi ke penolong ngagai laki ya. Nyadi pastor kadang kala utai tu nyadi abak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pasal bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal kau aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak bini yang nukak jadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyak ti semua aku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketuk. Nang amat bisik megak laki ke pengelami nah ya. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okay tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah ya kituan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ambil peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya, nang bak peranan, jadi pemimpin, jadi ketuai, bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal, nanti laki kita itu tadi bisik penglemi, kita nyukung ya, deh, ngambil kaya kering.
1: Betul, kita. Betul. Nang amat, siapa anda dari penglemi ini ya?
0: Oh, ya.
1: So, tiap ikut mensiam gak bisik penglemi. Dan dalam penglemi, kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi, ia terkering oleh ngangkat, oleh ngering. Oleh ia ke sikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu, anang menyikut lekai jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Dan kita mesti mantuk pangan diri ya.
0: Ya. Lepas nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita ini laki atau baru hagi ya nyak utai tu kak nyadi gitu dah meda aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tik nyadi ketua ya ruang bilik nyadi pastor bap ruang bilik nyadi juru latih bap ruang bilik nyak tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawap kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pasal nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun gini ke dipedak kita sidak tu tadi bisik penyabal serta mega ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya komen nuan pasal
1: oh nang amat ya okey bak aku ya baka Allah Taala ti ngampun kita bakanya megak kita belajar ngampun pengandiri na ya tiap ikut kita bisik pengurang bisik megak penimpang munyi ko tadi tang kita belajar anang ngakim pengandiri kita belajar merangsang kita belajar nulung kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengandiri anang ngemaruah anang nyai anang bejaku ke waisulu nuan laban ianya pengawak kita nya ukai niri negi ke pengandiri tanjuluk kita dekat niri negi ke pengandiri na ya berpuluh tahun kita udah begulai ngau pengandiri kita pasti faham pengandiri ya kita pasti nemu penglemiknya nemu pengurangnya nemu mega nama ti utai kepatut disukuang kita menyadi dalam Tuhan dinga utai tu Allah Taala dekat ke laki ngau bini rindu pengandiri ibuah ke pengandiri ngamik berat sabal mai pengandiri dalam sampi belama tuk mah kunci rumah tangga ti tegap serta kriya awak ke lebuah perkawinan nuan ti penuh ngau pengalaman tu nempuh mayuh macam mutai lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu dinga orang kebiak medak seduai ya ya nembedak penghidup seduai nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh nyadi ke teladan ngagai orang kebiak nakak ke kutuk nakak pemanah ya nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai nyak nanda ke pemujual ngau berkat diberi Allah Taala.
0: Ya. Ya. Nya tadi bala peninga ngarap ke semua utai ke diperkunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Plaza Jurai 635 tu tadi boleh nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok megak aku minta nuan nyimpul karena tua bekawa ngau topik tua ke Sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ke atul Kristian cukup balat berguna ya tikah kita ianya ya ti berpegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi bab episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku laban ti pia okay rumahku sergaku ya rumahku nerakaku reti jakutnya mayuh tekak terbaik lagi ya mayuh tekak mayuh leka jakut nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakut nyumpah bak ruang bilik ti ni tiah ke Allah Taala tur sebut aku rumahku sergaku so kena kita mujul kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan ya lebih kita berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan nyak ti uleh gerinti penghidup kita nyak mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan bekeni ke mendidik atau ke ngajal bala nak nak memanja ke bala nak ya lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan generasi ti ngasi ke Tuhan generasi ti diberkat lalu jemah ila lebuah ya babini belaki ya megak nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya.
0: Ya, nya tadi bunyi simpul kita bak topik kita ke Sarito tikah nitih ke atau Kristian. Jadi bala peninga awak kita nyau dekat datai ba penghujung. Terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu kita muga agi begulai ngau kami nyentuh ke jam ke dia tu. Sebelum tu ngelengkak ke perahu tu Sarito aku minta nuan nutup kita bak sampai.
1: Okay. Tuhan Yesus terima kasih ke program Plasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus indah lebuah kami berjakup pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian sampai aku awak ke semua bala peninga diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau, ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku, surgaku. Lalu nyak ti ngasuh balana dekat diau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti aman-aman bepegai ba Allah Taala, arab ka Allah Taala, lalu sidak tau jadi ke contoh, sidak ya tau jadi ke teladan depeda orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Plasal Jurai tu, berkat program tu Tuhan, awak ke program tu aman-aman ngelawak neguk ngubah mangut penghidup lebih lagi bak bangsa ngan menua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai aku dalam nama apa ya nak, ngoro kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita ya, bak minggu baru. Tuhan berkat.

Bobby V dengan lagu ya One Last Kiss, lagu ke terbahayar Country and Western. Kita bahan jam ketiga nya ya. Bila kita kepada Tindu lagi dengan kami, terima kasih menyiku dah di semaya. Aku nyapa dulu bila kita bahan fanpage kami ke terbahayar kaban kita Boniface EP ya. MA di selepin malam tu minta lagu mawat adik-adik hutang dulu au. Mami abang selamat bertugas bersamakan nyapa kita Juni Band. Selamat bertugas malam tu MA, Siti Belanda, Catherine Robin, Agnes Indai Robin, Nyaya Dimiri. Mana malam tu Gayari minta lagu Anderson Galai kena berinda dari impu. Gau balap tinggal kita ke Bedau Tinduk meh. Berjimat pulai lagi jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih James Nui yang kaban kita di Betuang ya. Minta lagu Hati Yang Luka MA, Anam Putus Pengarap, nyarati cabaran ke baru dekat berengkah baulah engkau penghidup kita. Terima kasih James Nui yang utang lagunya au. Nanti sempat panggillah aku nebah ya dalam pemerintang malam kita. Brody Muyam gasti nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masiang nyaya. Mana Gary malam tu MA di Sungai Entulang Bakuang Benoningan Nuan. Okey, minta lagu kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Salam manis, salam sayau Arya. Terima kasih tuan. BBF Sadu berkasi mending ke program kita. Minta lagu May Franklin MA kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarap ke terperindang magang CMS Friend Megap Sinyapa. Terima kasih Rosli Yau, Jeremy K, Richa Unup. Selamat tugas MA di konti malam tu. Bajalai Simpang Semunjan Benung Ningan Nuan Ati Atut Megap. Selamat bertugas. Stay tune kekia malam tu. Terima kasih. Lagi kau nyapa baru kita terus berperindang gaul lagu-lagu ungkup ia country and western. Kita berjam ketiga pemerindang malam suai. Lagu kita ada Paris Prado Gau Orchestra featuring Rosemary Clooney. Kedua lagi nginjau lagu di sada Bobby Vinton gaul lagu ia Please Love Me Forever. Tentu yang kau kami segulai sejalai pemerindang malam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, di benua Thailand, dua ikut polis berbadi nyawa empat ikut bakal berpenusah berbalas timbak ya. Enggak siku lelaki beroperasi ngelaban sindikat dadah di Tak Bai, Nara Tiwat Selatan, Thailand. Sehari itu tadi dia ke penerang dari Kepala Polis Tak Bai, Kolonel Polis Pakawan Wan Sanuk. Ya, madah lebihnya polis belum jalan ke operasi. Udah ke nerima kangau atau ke penerang dari mensiamanya berkawal engkau sindikat dadah ya. Kalai lelaki itu udah ya ke terpedak ke raban polis ngelepas ke timbak ngagai pemesai polis tu ngujung ke dua iku pemesai polis bakal berbadi nyawa kena timbak bak dada ngau palak ditetap ke badi nyawa atau kamu tersebut di palan penusah tu nyadi ya. Kalau suspek tu mujur ngelari ke diri ngagai ya ladang sawit kalau operasi ngiga ngau nyidi suspek tu belum cakah di pejalai bala polis bukai ke bakal udah dianjur berubat ngagai hospital Tak Bai. Nya utakanya di menua Thailand. Sorry aku ke nyapa bala kita baru dah tu lagi. Kita agi berperindang Matthew and Mandarin North to Alaska. Kedua lagi nginjau Cliff Richard. Congratulations. Way up north.

Congratulations ngagai kita ke hangganya pagi lah deka melapor bapalan gawa baru ni nemu bulan 8 bisa mai berita mana bapagido kita okey boleh menantu kini wai tau ke boleh anak boleh ucu ya mari temegah hati congratulations okey nyapa baru dengan kita iba fanpage kami Norita Noria bisa nyapa selamat bertugas terima kasih Mary Nanta mega selamat bertugas sebagai Nuan MA minta lagu Ricky Anderson nyaja utang dulu lagu nyau Mary Jono Ujo MA selamat bertugas di konti nya ya tengah hari tadi Nuan malam tu sambung Nuan mega kokia selamat bertugas kokia terima kasih ya Mary Jono sini ke program kita Luisa Jugi mega besi nyapa engkau kaban kita Anna Bridge ok sama malam kaban kita di Seri Aman tu Roy Kuang selamat bertugas MA jam kedai tu penuh dengan Wan sambil gawak ke kia terima kasih tentu ya program kami akan tahu di dengar kita secara online RTM klik tahu ke mengenai channel My TV tahu ke uliah di dengar baru mengenai channel kita Astro 871. Sebelum kita berperindang, Siti Mega penusah tanah berenyang kenyadi di Wellington di New Zealand. Enggak pangkat 5.9 magnitude di kandang pantai timur Pulau

utara New Zealand sehari itu tadi. Nitiah ke penerang ripalan pemansi Geoscience German GFZ Madaka pun pangkat penerusan jadi engkau penalam 10 km bak dalam kandang tasik kalai nakak lemai itu tadi ya. Bedau bisik kes berbadi nyawa tau ke pengerusak kebalat ke bisik di report ke nakak lemai itu tadi ya. Nyautai ke nyadi di menua luar. Program kita Country and Western. Aku ngigak lagu kita Iban dulu, lagu di sada Derek Warren. Engkau lagu ya, lagu peminta. Kedua lagi Tanya Tucker, Let Me Be There. Terus ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

11.35 minit malam. Okey, 50 kun web pelancar hari Tibet. Enya pelancar ngau latih teknikal ngau vocational ar 5 bengkah institution di minua kita itu nerima pelancar atau ke sponsor hari kapan Parlimen Puncak Borneo Dato Uli Mongin nduk sida tu nyedia diri ya. Okey, nyerta atau ke ngemasu Borneo Culinary World Cup 2026. 50 ikut sida tu data dari College Vocational Kuching, Yahoo School of Skill, Blue Point School of Hospitality and Culinary Arts, Kuching Skill College. Ngau such college ya. Kalau ya sudah tilang, kira ke diberi peluang undur berkunci ke penau sudah ia berlatih ke udah diterima sebab tu kira ke nguji pengelan dia sudah ia dalam pengawal kulinary ngau hospitality di Sarawak itu. Laban aku ke Datuk William Mongin yang mana sudah tilang tentu ya dekatnya di chef Dudi Arila ngarap ke jadi chef ke terbilang kelimpah ngangkat ke kreativiti sidaya disiplin sidaya dalam batang pengawal jemaah kekia. All the best ngagai balas student kita ini di Platters Only You. Kedua lagi nginjau Angelbert Humperdinck, A Man Without Love.

0: Ngagai bala kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulang menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Terus bergulas jalai, ningat ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Yang datang bang pengujung program kita yang pemerintah malam mengungkap ya. Malam tu 2008, pada kita engkanya pagi tadi ya, mesti engkau ngambil bagi. Pengawal pelanda kita Bintulu Maraton Gau Semarahan Mega pagi tadi mesti ngatur pelanda yang kanya benar belelak, keduanya pedih kaki, benar ngurut kaki. Terima kasih ya, labang kaki ninga kami ya. Okey, tentunya program kita Country and Western malam tu ya. 12 lagi kita mending ke Timang Kerbak Tawa selagu-lagu secara auto nyentuk ke ngagai 6 pagi-pagi lah. Malam tu kita ke belelak nyuai, belelak ngawati ke cukup ya lantang, tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sebab kita dani ungkap ya pagi lah ya. 3008 nganjong balana bala ucuk kita bala menyadik kita hanya bersekolah tumuh pagi ya. Ngarapkan ujung magang pengawak ke di kerja ungkap ya pagi lah. Randy Van Womer, Just When I Needed You Most. Kedua lagi injau Tony Sheridan, gau lagu ya Will You Still Love Me Tomorrow. Gau lagu ke penudi ya malam tu Country and Western kita I Can't Stop Loving You. Ari Don Gibson, enggaknya bagi selamat malam semua. Bakal selamat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Pagilah kita bertemu baru pemerintah malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Matang ai tinu, macam-macam lagu.

0: Informasi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hashtag, let me active dear to. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intern Hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jatuh.

0: Ya Osmi nak dua tali nang sikit kayak kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet aku kena.
2: Agai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad aku nyau nyemeta aku bau tetap satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: PTC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Y Arena. Linting hari Sabtu, pukul 7.45 lemai. YFM, 24 jam sehari.
2: Sudulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalan.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

angkat darah, angkat, angkat bujang, angkat anang lembau, angkat enggai kukubai orang pijat. Haram kita angkat sama engkau bersanda, dan ngira biat tuai sama-sama kita hancar.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Statistik, mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ari ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi
1: Timang Terbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai pasar Kuching tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu ngaku benar menurut bala kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pengelan di arkitek lebih hadir siling atrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Dua Bawum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Dua Makai Dua Semayang serta galeri di penyadi yang diketua agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntung megah kecubah di penyadi yang diketua agung di Malaysia di peringkat gagah urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak mandang ke megah etnik keberadaan bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit ibu negara telah ketibak di gagah usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar memantup ke pengerinduk pala rakan temuai lalu semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayah ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni dia ke tour agent, kau ya? Kau pi abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ketua agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, ni baru senang. Kau ya?
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jamnya lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot. Nanti tinduk ngurai ke Babretonya deh. Ngot, nak ulih aku.
1: Kau jatuh ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Ngasih kumpul kurwa tinduk deh. Ngasih aku kasih kurangnya nak jelak mata. Kau dah tinduk dek ya. Nah dah mata ngetinduk. Tinggal kurwa lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: air. Dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Isi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tebu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam City of Peace tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Wah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu-pintu malarannya.
0: Bah, yo. Amat digendong. Haram, ngupuk tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

Maya Arido, Kitai Rindu Meli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YK.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala. Pânăroa Pagii. Why FM.

0: Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Nuan meda, oh Tuhan, jari peminta kami diangkat ngadap serga pengasih ngau pemisi Nuan. Kemendar awak kesida tahu diisi ngenak pesaka bantu penelap ngau pengasih Nuan ti cukup mayu. Ampun kami, ngau apai kami, ngau indai kami, lalu kamat ke sebarang utai, ti dekat-dekat kami ari tasik berkat ngau pementas kudus Nuan. Terima, oh dikerindu ati kami, semua kerja kami dalam menasan Nuan. Nuan nama benar, ti pemadu berkuasa, ti pemadu tinggi, ti nadai banding, ti siku, ti pengampun, ti berpengasih. Bahaulah. Senentang engkau perkara ngajar bala anamit, apa indai megak patut ngagak kau ti rapat engkau nama utai ti pelajar anak sida. Kitai sama nemu anamit belajar semanjai umur sida. Tiap-tiap hari sida belajar, indah sebedau sida bersekolah, sida sigi udah belajar mayuh perkara. Sida udah belajar berjaku, belajar berjalai, sida nemu jalai nuju rumah diri, lalu piak megak sida nemu endur rumah pangan sida. Sida megak udah belajar kemayuh macam nama jelu engau kayu, lalu nemu megak ni utai kedibeli engau ni utai enggik sida empu. Tuk meh gaya gudang penemu ti udah bertimbun ba anamietnya. Lebuh ia baru dekat nurun ke sekolah. Dini endur sida belajar ke semua utai tu, tentu sekali sida belajar ke semua utai tu, ari sida sebilik, engau ari pangan sida kebegulai engau ia tiap-tiap ari. Sida belajar mayuh perkara ari apai indai, engau bala menyadi ia, ari tinitiah kegaya utai disebut sida, engau utai ti dikerja sida. Ajar bahai madah ke, tanggung pengawak keterubah dalam mengemasai ke anak dalam pemansang semangat sida ianya, ngajar sida rindu serta berbahasa ke petara. Pelasar ti berguna amat kena mansang bakroh. Kenyau ari umur ti pemaduk biak, anak dekat buliah mayuh penguntung, anti sida meda apai indai sida, nguyang agai petara, minta pemakai engau iring rohani. Ngajar anak ngembuan pengerindu engau basa ti dalam, ngagai petara, nentu kesida dekat ngerja, utai nitiah kepenekak ia, lalu ukai semina nitiah kepenekak dirimpu wajak. Tumu agi penemu nungak ngadap petara, diterenak bak nembiak, dalam agi serta semula jadi agi kawanya. Bahaulah bisik nyebut, utai ti pemadu berguna ngagai bala anamit. Utai ti mesti dulu ari semua utai bukai. Ianya ngajar sida pasal penyelai petara ngau adat ia. Laban enti nadai utai tu, penangi ngagai petara enda ulih ditanam ba ati anamit. Lalu enti nadai penangi ngagai petara, mayuh macam pengawak ti begedik serta dikeji dekat nyadi. Apai indai, mesti berbendar, ngemesai ke anak sida, ngambil ke berpengarap. Laban enti bala anak nak buliah pengias ti pemaduk besar itu, sida nak ngasih ke apa indai sida. Ti dalam reti, ti ditetap ke sida nak ngasih ke petara. Amat bendar, bala anamit ti bakanya, dekat ngayan ke gaya ti nadai berunding ke sapa-sapa. Lalu dekat ngereja utai, ti betul-betul nitih kepeneka ati sida. Dalam semiang tu, kita dekat minta pemayak berdiri sebilik awak kesemampai semak ngau petara. Aku minta pengampun Nuan, oh petaraku, lalu minta tembang nitih kegaya peneka Nuan, ngasuh bala pengasuh Nuan, nuju ke sida empu ngagai Nuan. Aku minta Nuan, nuci semua penyalah kami, nitiah ke pematut kuasa Tuhan Nuan. Lalu ngampun aku, apa indai aku, serta anggau sida dalam jangka nuan. Udah masuk dalam palan pengerinduk nuan. Tilu mau ngelui kuasa raja, serta sigi patut kemulia kuasa serega nuan. Oh, taraku, nuan udah merangsang semangat aku, nyerah ke peminta ia ngagai nuan. Lalu seminak ke nuan, anti nak ketegaknya, aku nak ngangau ke nuan. Dipuji serta dikemulia ke menuan, aku meri nuan puji laban nuan udah ngayan ke nuan pu ngagai aku. Lalu aku minta nuan ngampun aku. Laban aku bisi pengurang baungkup kerja aku dekat nemu nuan. Lalu udah nak mujur, berjalai dalam menasan pengerinduk nuan. Nya aja terima kasih.
1: Enti.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jolah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: dan kita. Penyiar pagi Y 9-12 Nyala tengah hari. Lontak nali hari. Tada lemai Pemerindang malam.
1: Y FM Segulai Kejauh.

bicara lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 3/8/2026. Lebih lagi kita ke dia tau. Dia kelirik dekat ngatur pengawak kita pagi hari 1 tu. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Pihak megak kita ke beranjung ke balon biak ke bersekolah pagi tu ya. Okey, pagi hari 1 tu bakal selama kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tusun program kita bakal selama megak peningah. Jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peningah kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai pak 2 pagi wai. Kat tusun tau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu ya. Okey, sekali lagi selamat pagi kita ke mendiang ke YFM. Lebih lagi kena frekuensi YFM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Pihak megak ke ulih didengar kita hari RTM klik. Ngau megak hari channel Astro ke pagi tu.

Ukai Lulu Angaria Winnie Albert ya. Siti Ari 12, Siti Lagu Kemujur masuk anggar-anggar final ACSJ ke-9. Pemutus 12 lagu ke masuk anggar-anggar final mega udah ditemu kita malam hari 6 tu tadi ya. Renggat semi final kediatur Pak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi meri pengakati ngagai bala finalis kita, bala penengkebang lagu kali lagu ke mujur masuk angkai renggat final. Lalu pihak mereka meri pengakati ngagai semua finalis kita ke berpikir malamnya. Lepas masuk angkai renggat semi final mereka sudah nya Siti pemujur ke cukup besar ya. Okey, terima kasih mega ke sukuang Ari Mensia Mayu. Kita ke data ingakai Dewan Serbaguna Selangau. Lalu pihak mega program kita ke malamnya. Boleh dipedak kita mega ya about live Facebook YFM ngamka dikeluar ke radio YFM. Terima kasih ke Mensia Mayu ke sempai nyukuang program ke diatur YFM. Jadi sudah tu ialah kita mereka dekat nemu ni lagu ke dekat bergelar champion atau ke juara anugerah carta siapa juara edisi ke-9 ya. Okey, hanya di terima kasih mereka kita kaki mendiang ke YFM ke pagi tu. Ke benar barantu jalai nurun negawa atau ke bisik minda biar mereka kita ke di rumah selamat pagi ke benar ngiro pagi pukul 7 pagi tu lagi macam pesan ya hari peninggal atau hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Dura Anak Dul tau ke Indai Gumis. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Gelau anak unji ya. Gelau anak unji. Udah nadai. Lalu ni yang gelau anak unji tu dekat di Sungai Balamayu. Malam hari 2 tau ilak tau ke malam pergilak 4/8/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Norman Kemson Teban Ulu. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tau. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba rumah Kristina Rembai, rumah Siti Tisa Buyung Awur Bangat Saka Nanga Buai Buai Melancan Kerun Sungai Sipau Gawis Pedanum Nanga Padi di Penurin Pelasu Rumah Nura Tebaruang Kundung Mujan Murad Buno Selulap Semumu Baloi Sungai Bulu Selangau Putat Peruan Batang Air ngau muka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke gelau anak unji ya, gelau anak unji udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu malam pagilah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Norman Kemson Teban Ulu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Melvin Mai anak Kunjan madah ke anak ya Elisha Sti. Elisha Sti udah nadai muka. Lalu ni yang Elisha Sti itu dekat di Sungai Palamayu malam pergilak ya 4/8 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkan Dabai Atas lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Pesan tu nucu kaban belayan pa Dabai Kedua Rumah Beti Supu Rumah Mawat Beratung Rantau Sukat Rumah Daud Berayang Sungai Tiga Rumah Jimmy Berayang Ulu Rumah Nyai Berayang Paru Rumah Dil Sungai Wuang Rumah Tugau Berayang Kemuntang Rumah Macu Sungai Tapang Rumah Jimbai Sebubu Dua Rumah Gaduh Sungai Nabau Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai ke Enda Ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Melvin Mai apa lumur 0196451507 nya tadi pesan madah ke Elisha Seti ya Elisha Seti udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkan Dabai Atas lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Liap anak Asan madah ke Binia Remias anak Saliah ya Remias anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai muka. Lalu niang tau dekat di Sungai Balamayu malam pagilak muka 4/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Julai Menggeris nyapur kabung. Okey, lalu pesan tu menuju kaban belayan ba engkabang Sungai Rumput Pangi Lubuk Pisang Menggeris Alit Empayang Cabe Sungai Pasir di Pelasu Ili pihak mega ke menuju Mark Hendry Ellen, Angi, Disman, Emerson, Juyeng, Kaban Belayan, ba Rumah Bagus, Simpan 4, Sedih, Seridu, ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Rimias anak Salih ya, Rimias anak Salih tau ke Inai Riki udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu malam pagilah ba rumah sedempu inya ba rumah Julai menggeris nyabur kabung lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila ya. Okey, lalu ngui ngagai pesan ke Siti tu peninga kalai pesan tu hari ugat anak iko madah ke binia dungkuang anak kadum. Dungkuang anak kadum udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah hensingan atau ke ba ex rumah catan Sungai Tau lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Bawang Ulu Ngau Ili Sungai Arif Bukut, Sungai Duan, Setuan Besai, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomakang. Jadi pesan tau tadi madah ke Dungkuang Anak Kadum. Dungkuang Anak Kadum udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ya Pak Rumah Sidampu. Ianya Pak Rumah Nsingan tau ke Rumah ex tuan rumah catan Sungai Tau lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu pesan ke Bukai tu peninggal pesan ke Siti tu hari Puyu anak Sagiang madah ke Lakia Geniang anak Muyau ya, Geniang anak Muyau atau ke Apai Umang udah nadai muka. Lalu niang geniang anak Muyau tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu ianya ba rumah Linggi bakas sebuti lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Richard Pai, rumah Roslin, rumah Ridun, rumah Linggu Pakut, rumah Emperi Pakut Luar, Malang Bakung, Biar Bakung, Ulunia, Tanggap, Nanga Ibu Seruban, Julau Pakan, Di Kucing, Sibu Kenawit, Miri, Ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia Aki ya, kita tahu berlipun ngagai Isah Abah Lumur 019-529-2454 atau kenuju menantu ya 014-883-2454 ya. Yang tadi mengkapsan ke diterima hari peninga kita ya. Udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Merinang peninga dulu ngau Siti lagu hari Robert Ngalang ya.

Okey, lagi ngenatai ke pesan bokai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali tu hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa ke niang apa ya. Niang pilih pesidum anak ugam atau ke apa ya munai. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 6 telak ya 8/8/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah jimbat lubu ijo awi serato. Jadi penerang ke siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai engkai anak sidum pu inya ba lumur kusung 16 50 5627 tau kenuju rantai anak Augustus ya kusung 16 726 3539. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Michael nanga risau rumah Nyalang lubu empit rumah Mawar lubu reba rumah Ui Juan Munggu Siru rumah Jamping Nangga Toy rumah Dulah Nangga Luau rumah Dara Remias Ulu Luau rumah Desmana Sungan Kemidan Jaya rumah Berangin Kemidan Asal rumah Macang Ukir ngau mega kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke muai basa keniang pilih pesidua mana ugam ke dekat diatur lemai hari 6 tu ilak 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah jimbat lubu ijo awi seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Roslin anak Anggan tau ke Ina Indi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Indaya ianya niang guni anak Panyan ke dekat diatur ianya nguan lulit malam 8/8/2026 hari 6 tilak ya. Lalu pagi hari Minggu 9/8/2026 ianya ngeta sulit jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah berandah Ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Roslin tahu ke Indah Indi Impu berlumur 014-359-5513 tahu ke nucu William Masun 014-652-6634. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya hari Heriko anak Simi madah ke ngintu 100 hari ke niang Christina Nuri anak Hakim ke dekat diatur inya malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerangan menyang Tanah Mawang Ngabang Entayan Balai Ringin Semukoi engau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Temagang madah ke ngintu 100 hari ya ke niang Christina Nuriana Hakim atau ke Selmah ke dekat diatur malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya Mary anak Gemara Mary anak Gemara udah nadai mega lalu niang Mary anak Gemara tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah lumur 43 lurung 2 Taman Matang Vil Batu 8 Jalan Matang Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pekila ba Nirvana Memorial Park. Jadi pesan kita ke dekat nombor penerang ke Siri Agi ya. Tau bertelepon tau ke bertanya ngakai Joseph Ku ba lumur 016 350 1061 tau ke nucu Elise Ku ba lumur 019 837 0321. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba Tabau kerangan kawit bunsi kawit asal
Awi, Malung, Diso, Kerupu, Selambung, Semurin, Dilengain, Empayang Ruban, Lubu Nibung Kabung, Sungai Anak Sebelah Beratung Ruban, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya. Nya tadi mega pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari dusi apa na ngindang madah ke ngeta sulit niang apa sida ianya niang ngindang ana guang ke dekat diatur 8 hari bulan 8 2026 tila ya hari 6 ba rumah sidampu ianya ba lot 3478 PS3 RPR ke durung pintulu. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngakai lumur 019 844 5379 tau kenuju Stina ya 013 836 5466. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan pa supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Batang Uya, Rantau Dangih, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung ngau di Sibu ngau muka Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut di Tumagang. Hanya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Okey, hakik merindang kita ke pagi tu. Lagu ke dibai Jacqueline Joni Aman.

Okey, pengerap pagi di YFM Peningah, bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi di tabur ke terus hari YFM. Berperindah dengan Siti Agil Lagu, Ari Ego Anthony. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu ya.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Dia terubah tu batang berita. Orang Indo dipinta nguasa teknologi setipat ngau ubah gaya hidup ti moden. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang Indo pa bajet 2027. Langgur tinumbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia.

Jadi tu isi berita. Orang induk dilalau kuasa teknologi serta nelebak ke diri ngau ubah gaya penghidup moden bak pengawak ngatur ruang bilik di setiap ngau pemansang di jampat nyadi di Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng badah ke orang induk dia tu berjalan ke tanggung pengawak kebesar lagi lebuh nelebak ke diri ngatur ruang bilik ngenak teknologi moden ngau pemansang digital. Komuniti yang kaum di menua pesisir dia tu majak berpanggai bak fasiliti ngau perengkau guna moden di berguna ke penemu teknologi ngau utiliti ke mana lagi. Ia madah ke sistem pelajar mereka benua ngasai ke ubah ngau ngena perengkau pintar serta teknologi digital lebuh pelajar. Tegalnya bala indai dipinta merti ke pemansang tu ngambil ke sida oleh ngembing anak sida ngau mana lagi di setiap ngau agenda digitalisasi Sarawak. Ia mansut ke jakunya bahawa pengerami ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya pengawak negap ke pangku pengawak Orang Induk Mekah dekat terus di pejalai hari ti berunding dekat nambah kagih belanja bahawa bajet 2027. Premier madah ketuk dikena negap ke pengawak pemati ya.

pemansang nyadi sikut tuai ngau negap ke ekonomi orang Indo di menua tau. Antara perkara terdekat diperhati nyeng kaum agih belanja ungko pemansang Women's Entrepreneurship Dashboard tau ke WED nambah ke program pemansang orang Indo dagang Indo ngau gran tambah nintian tahun ungkup kaunsel orang Indo ngau ruang pilih Sarawak. Yang madah ke semua peminta dekat diperasa ngau silia belalau ke guna ngau pengulih belanja perintah menua sebedau dipasuk dalam bajet tahun baru tu ilah. Dulu akhirnya Menteri Pemansang orang Indo nembiak mit ngau pengantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke orang Indo ticakah dalam ekonomi digital ngau mayuh macam sektor strategik nyadi penyungkak ti berguna benar ngagai pemansang Sarawak nyadi kana menua ti mansang agi lantang serta inklusif lebur ratai ba tahun 2030. Orang Indo Sarawak dia tu bambi ulih ari inovasi digital ngau pengawak dagang dikena ngangkat ke pengelantang diri sebilia serta negap ke komuniti. Penglihat hati, kreativiti ngau orang Indo tinya dituai nyak mandang ke semangat pemansang ti inklusif ngambil ke nadai agi orang tinggal ari arus pemansang. Ia madah ke perintah Sarawak dekat majak berjalai ke mayuh macam inisiatif dikena negap ke orang Indo bak perkara ekonomi pelajar ngau ramah. Langgur tinumbuh ke kampus Pampang University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak dipedah oleh negap ke pemansang modal Malaysia serta ngeremai ke akses ngagai pelajar tinggi di menua itu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke perambunya Siti Singkang positif dikena nyokong agenda pemansang menua. Nambah ketika sepelajar ngau penemu pak nembiak Sarawak berguna benar dikena nantu ke menua tu ngembuan pengelandik ti berkualiti dikena nangkup guna pemansang cemahila. Ia mansut ke jakunya sepundah ngulu awam ukuah alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Berbak ngunya Rektor UIAM Profesor Emeritus Dato' Sri Dr. Osman Bakar madah ke kampusnya ulih nyadi palan pemansang pengandia pemansang pemansia ngau transformasi komuniti. Kelimpah harinya UIAM megak merambu dekat ngerembai ke latih profesional mikro kelayakan serta belajar sepemanjang umur dikena napi guna industri. Berbah ngonya Dato' Sri Abdul Karim meka bising enang pasal peminta milih tuai baru dalam parti. Ia madah ke tiap pengari rakyat patut bersedia meri awak ngagai tuai ke baru enti parti mutus kebakannya. Lebuh datai bak maya ngelengkak ke pangkuk pengawak pemutus parti ndak boleh ndak diterima ngau hati terbuka dikena nentu ke pengawak milih tuai ke baru diatur ngamucur. Ia madah ke siku-siku kaban politik nak patut nolak pemutus parti tau ke mantah nanti semak sidak nak dipilih hakinya di calon. Ia megak nyemetak madah ke diri sedia nerima nanti semak bisi ubah bak politik jemah hilak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Pengeraja asal kampung Borneo oleh nyadi hasil ekonomi baru lebuh utai tumbuh asal dipansia kena ngasil ke pewarna asal tiba kualiti tinggi ungkup industri tekstil warisan. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 muka peluang ngakai mensia mayuah nur belajar ke perkara innovation ngau teknologi baru bak pengawak ngasil ke barang tenun ngau cuak asal. Pengawaknya ukai seminak dekat ngetan ke pesaka tekstil Sarawak temeka oleh nampak peluang ekonomi baru ngakai rakyat di menua pesisir. Ngau sokong sidak kelandia brand ngau kaul market
asil tenun ngau asil pengelandiak jari menua tau oleh rembus ngagai market antarabangsa. Program tau ngemporok ke kira 120 orang nyengkau meraban penenun, tukang langkar, pemansi ngau pemukuh industri kreatif ari serata Pulau Borneo ngau pelilih menua ASEAN. Lomba Basikal Kuala Bram 5.0 ukai semina ndor berpekit aja. Tanya di Palan, dikena negap ke dagang temuai, tiba pelasar ke lomba ngemain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke pekitnya nyukung pengawak ngangkat dagang temuai nyadi sektor timri impas tinggi. Hari baru strategi pemansang semudah COVID-19 2030. Kenyau hari 5 tahun kau dah lomba ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai gaya penghidup tiba pengerai pemeruan rampak menua serta dipasu rapan bangsa. Pekit ke sekali tu dipasu 545 ikorang hari 27 bengkah tim tingari ke 8 buah menua nyengkau Malaysia, Brunei, Singapura ngau China. Lomba penyawah 108 km temega mantau ngelaku ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai penyerta antarabangsa. Gerempuang autistik kucing KAA berguna ke sukuang agih belanja tindak ngetu hari mensia mayuh dikena nampung ungkus operasi palanto tinyau ke manggai RM900,000 setahun. Presiden ya Charles Siau madah kesidak naga ngumpul RM350,000 dengan pengawak ngatur program berjual ke pengasih ngau pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerempuang tu diguna kena mayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar di pejalai korang siko-siko. Ia mansut ke jakunya bahawa program berjual ke pengasih KAA di Kuching tidi penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Dia tahu KAA nyedia ke servis ngagi lebih 180 ekonomi autistik ngau sukung kira 30 ekor pengacar dengan program intervensi tumu nembia ngau vocational. Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Orang induk dipinta nguasa teknologi, tiba-tiba ngau ubah gaya hidup ti moden. Sarawak berundiang dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang induk pa bajet 2027. Langgur tidakkan umbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia. Berita pagi itu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: Seleka jakuk sarito ianya danjang. D A N J A N G danjang. Reti danjang keterubah ianya nyakal, endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Reti danjang keterubah ianya nyakal, endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Maya ngenak jakuk dalam tu ianya, aku nanjang penemu tuai rumah ke becipi yang magi barang bantuk perintah ke kami serumah. Tau ke? Entik endak didanjang aku nuan jadi ngau lakinya subak. Sigi merinsak nuan hidup. Pedak dia tu. Nyau tigi ku bini ya. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajik. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajik. Maya ngenak seleka jaku tu ianya, nakak pemajik bala induk kengau berpekit kumang tahun tu. Nyau bakal lentik kemidiang danjang. Nyak nakak seleka jakuk saritu ianya danjang.
1: Seleka jakuk saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: selka jaku pransang kesar itu, kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip nataip misi. Sidak keseranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas pemanah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dari buah kita bergendang ke pengawal kita nyam. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita mensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pagi Rewind. Di buah di kota Bako begitu dia boleh duit. Aje di nyua burger e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ajaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna ke duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbah ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.